0: adai ngenal arang. Ah, dengar kita bekeni cara menggayang tu. Tau dia pelajar ke kita itu. Bekeni cara menggayang. Ngabek ke kita nak beli karang. Dengar kita au tulis mana-mana bekeni cara itu. Jadi lelaki itu tadi ngena kuasa karangnya tadi bandua ke dukumai tambon nong sano di pelilih menua muang di Thailand dia dia nau. Jadi lebih ditanya belah pemberita. Jadi tuan sila bekeni tetemu ke cara manggang nak solat tu nak ngena api nak ngena arang bekeni tuan. Jadi begitu ikat. Jadi aku tu tadi kalau berjalan bersebelah pasal dari mansa cermin bas. Maya aku mansa cermin basnya dari yoga hari panas, panas, panas. Maya nyaigat. Maya aku mansa dari tak saya kena tunu mua aku. Laban mata panas kemancar ngagai cermin basnya dari lu nengau mua aku. Apu, asa kebetuk mua aku. Kaya madah ngagai pemberita tu. Jadi berpun hari nyak meh tadi aku tau. Lu ngena caranya berpikir aku berunding aku ti beketuk manggang manua engkau pamagi nak gi aku meliarang ni buah begiga ke kayu kena betunu kenya nyu muai duit kok lelaki tu pendengar ya kebenar masila sutarat tu jadi berengkah harinya ma tadi ya lalu bergumpul ke cermin mayu cerminnya dikumpul ya de tusu mana-mana ya de gagak ke langkar langkar cermin ke nyukak segala peniau tusu ne cerminnya dia lalu manuaknya dengkah beluan cerminnya di maya hari panas de tengau ya de jembui ya cerminnya tadi semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi lalu dituju ke ngagai manu aduh ini nak angan segi angan ya tahu je ke kita tahu cara tahu ya ke ada kena tu ngena cermin ya tahu jadi kok ya peningal siko manu ke pemerat 1.5 kilo nanti ada panggang tu tadi nanti mansau mana ada panggang ngena cerminnya tadi 10 ngagai 15 minit aja laban tikas pengangat mata panasnya dipancar ngena utai ke gagaknya tadi 300 darjah celsius degree celsius pengangat utanya 100 celsiusnya udah hangat anda anggi 300 ya 1 celsius tu ya ke kira ke ayah ngat kita gelesaknya anyak ya nanti ya 100 nanti 300 dah anyak ke buah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit ajak mansau cara ayo kita sila sutara tu manggang manu tu kayak panggang manu tu manu tengau okay, manuak panggang, aw manuak tengau. Aw dah tahu nanti kita berjual manuak ngena nama manuak tengau. Aw okay, manuak panggang. Nanti ngurau bukai manuak panggang kita nairau. Beli meh manuak tengau kami. Ndak ngena areng, ndak ngena kayu. Nada buah sap. Jam 4 mansau 10 ngagi 15 minit. Nyante hari panas, bentar hari kudik deh. Nada meh kita nak berjual manuak. Ya, tadi elemen berita kita keterubah ya. Jadi, ayak kita sutara tu tadi ngabini ya, Pan Sri. Ya, mujur berjual 40 ikut manua. Ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisa dijual. Elemen berita kita keterubah. Berpanggang ya. Resepi nyelai area orang bukai. Manua okey ada panggang. Tang di tengau. Ngena cermin. Elemen berita keterubah. Kita masang lagi elemen berita kita kedua ke sekali tu. Lepas berita kita kedua untuk peninggal nyari di mana China tu ngenang senentang orang agak konten ya kita kerinduk bergagak ke konten terus ke pengawak kita lepas kelimpah hari kita merindang orang berkongsi ke pengalaman penelbak kita ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang kita yang agak dekat boleh duit nanti nyemak orang mayuh meda udah yang tadi kita bisik ngelaku ke barang dalam konten kita di mana China di peninggal ukui tak terbilang siku ukui ke terbilang di mana China dan ya kesuah dengan gak ke konten orang kang empunya tadi nyadi ukoi itu bernama Chu Tao lelaki kang empu bernama Guo ianya tadi peninga di menua China dan ukoi itu aja empu FB nya ngau empu laman sosialnya bisi 1.5 juta followers orang kini tehangku nak ada dia ngia uku ya bernama Chu Tao tu tadi 1.5 juta followers jadi ya dempu siko influencer ke bernama Guo jadi seduai tu tadi peninga dalam konten seduai nak sikit berjalan di serata menua China. Kiak kita lelaki bernama Guo tu influencer tu, ngau kue bernama Cutau, kiak mesedua yang makai, kiak bertundik, kiak mayuh macam bergentayang mandang kediri ngagi orang, ngerindu kati orang ya. Ngak meh konten kada gagak sedua ya tu peningau. Jadi dia ada hari site udah kelama-lamanya tadi, lelaki tau ke influencer bernama Guo tu tadi, ia berundang udah suah nak tu ngagak konten bak menua China. Aku tu dekat mansang ngagi menua Georgia dan duin tengok ke menara putih, tengok ke barat kin. Tang ya ngai mai cutau peningan nama ke bah ukoi tu nyudah kelalu tuai. Lebih 5 tahun ngau ya berjalan di serata menua China bergagak ke konten. Jadi hari site yang madah tinggal medek cutau ko ya ni buah ngau aku nyudah tuai. Nan tu dapat lagi di ngau aku ko ya aku tu lama diri ku tu ila bertahun aku tu ngagak konten bermenua Tasia. Ko laki bernama gua tu tinggal no ko nya padah ngagak pindah pai nai ko ya jaga mencutau tu mana-mana ko tu kan ngagak konten anyang jauh igat. Ko apa ya pedingau. Ila me kami nyai nyaga cutau tu mana-mana mari makai semua. Ni makai sai kanyak je tau. Kau apa tu Cina nya tadi peningau. Madah ngagi gua tu anak. Oh mansang, meh gua tu. Gin ngagi menua Georgia di menua tungak ke barat kan tadi. Ngagak-ngagak konten ni peningau ndak buka-bukai 70 hari, 2 bulan lebih udah bekawe ke belelang ba menua Tasik dan bergagak ke konten ba dalam media sosial, dia habis nerima kangau. Hari sedak sebilia.
1: Oh igat, dapat nyuan pulai kue nyoncok nak temu igat. Cutau tu. Nyai dia temu tu benar ke nyai yang igat. Nyau kesah-kesah gua peningau. Ditinggal semua kerban tak kena kena yang nyak dedin. Basi tindur ya lalu pulai kesah-kesah ke menua channel. Datai dia nikai ke rumah yang lalu berpadah ngagapai. Napa dini no kue kunyak dek kue. Nyak me igat. Dabai kami jual nyai je makai semua. Nyai dai ke nyak kue yang makai ngiyup semua. Alu suah je puluh-puluh satu. Kau apa ya peningan? Tanya mutal nyau baru buka ke pintu. Pahinya lama aja.
0: Kau apa ya? Benar, saya tak bergiga. Jadi nak jawab hari ini, bisik rumah jiran saya dah bisik CCTV. Padahal saya dah CCTV terbisik duit kok orang enam tu sika siku induk suku laki. Naban ke cutau, ke benuang nyalak-nyalak pada sebelahnya. Taban ke seduai, temu. Oh, nyak tu. Orang dujung dia tu igat. Korang ke ngempu CCTV, nyak mangsang. Kian saya dah. Ketua pintu tanya, nyak mau tai. Kau ucaknya mengah. Nama aku bisik mendak gambar sedua edek. Bisik induk siku naban ku kue ku bernama cutau. Ketuk-ketuk gambar bulu borak celuang ketuk. Oh bisik empai lama ku dahnya. Nak bukui nuannya pihak. Kau ucaknya. Ya kue ku punya. Kue ku main di kue siapanya. Nah ni kami dua itu nemu deh. Kami dua itu kejar ngumpul kue. Ani ya deh. Kok gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ni dini nyung sudah jual ku ngagi restoran dian kau ya. Restoran ni, nah restoran dia ni kenur sumai ku tahu dah. Kian mansan saya dah. Bertanya orang ke ngempu restorannya apa dengar? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya dini no bisik kalak kena kita mendau kuih masa tu. Soai ga mau kuihnya bernama cutau nya. Udah tu ikan udah sumai kami. Udah sumai tulang kulit semua udah buai kami. Perut ya semua nempuang udah buai kami. Nadai maka menemu ya kerja jual orang lagi kami deh. Nyak main pengujuang yang pendengar dia jual 130 yuan. Kira yang 100 duit kita di tu. Dadai punya ukwe glamour 1.5 juta follower. Udah ada sumai. Masuk kali. Ya tadi lebuhan berita kita kedua. Okay, macam-macam. Anda nak jaga ukwe mayau kita. Agak aku dah semenanjuang sobat. Ya, bisik sekedar orang tadi lenyau mayau. Mayuah lenyau mayau. Nemunya tadi jadi kekelawak orang. Siapa nak menyumai mayau? Okay, mayau sebarangnya. Mayau ke bulu ke tempat tebal. Mana-mana yang kena beli orang nak 2,000, 3,000 anak ya. Nyak dah sumai orang pun. Nakak pemanis isi mayaunya. Leman berita kita kedua ke sekali itu. Bah, kita berperindang. Betul? Okey, nanti pihak kita sambung leman berita kita ketiga. Amat sebuah berperindang. Ngai balau. Lepas nama aku buah, agik kak ningal leman berita. Bah, mansang ke menua Brazil ke kita? Nanti kita bedau kak berperindang. Di menua Brazil tu peningal, aku kenal siku Indo. Ibu kita tu berumur 62 tahun. Jadi ibu kita tu ya gawaknya di lawyer. Ketegal Siti perkara kenyadi baik yang peningal dia nyadi terbilang. Nama kebah terbilang. Jadi kes tu tadi. induk ke bernama Marilyn D. Oliveira. Gawaknya dia lo ya, berumur 62 tahun. Ia yang diterbilang udah bekau ke Detegam Gate. Detegam Gate, oh, gate pintu gate yang tadi. Jadi pintu gate di menua Brazil tu peningah. Okey, baka gate kitanya, okey, baka pintu gate kitanya akan buka asuh kibak kanan. Bisik bangsa akan mu niki ke atas pala yang tadi, pintu gate yang tadi bangsa niki ke atas, kita pansut, tutup baru ya ke baru akhirnya. Ya, pintu gate bangsa orang tu. Dalam kes tu peningal, induk tu tadi pulai senam merubik aristitik palan. Ha. Berjalan ya betisi rumah orang bersebelahnya. Nah, muka bukai bisi sikur ke bumpu rumah tu tadi. Kak Pansut. Kak Pansut berbeli barang menyata dengan nam tu sika. Dia buka ya pintu garaj. Nah, garaj tu, ya bakal setur nungkah kereta. Bab menara putih setiap rumah, nang sigi dia gagak kura garaj. Nemu tu buka kedai, pakaian di kereta dalamnya. Bakal setur, tapi bisi pintu. No, kita ngangkah ke kereta. Nyak garasnya tadi peningal. Nak muka-muka itu terbuka garasnya tadi lelakinya. Lalu pansut ke jalan luan. Lah banyak kena remote deh. Main tekan-tekan. Nah, dah memang lihat ke belakang. Tekan kenyak pintunya lalu nutup ke diri. Maya pintu gate-nya nutup ke diri. Pintu garasnya nutup ke diri. Nak muka-muka yang mansa deh ibu kita itu tadi. Marilyn de Oliveira. Mansa endornya. Lalu dia payuk. Lalu dia tayuk. Pintu gate-nya tadi lalu tamak ke dalam garaj sorenya. Nyak meyanyo sedana lama ke udah de payuak. Pintu gate katanya tamak ke dalam. Oh benar mandam-mandam tu sebelahnya. 2 jam. Ya ba dalam garaj sorenya. Oke okay, nama takut dia udahnya tadi sitiknya tadi pedih mati. Udah gak pulai aerobik. Ya benuang awas mayanya peringat. Benuang pulai aerobik lagi puluh nerusan. Masaknya lalu dipayuk gate. Kengujuang kayaknya tadi mandam muta sebelahnya rawa-rawa bakal ngau kurang. Nah lemak dia nyak peningal bisik di siku induk mansak nurnya. Ya dengan nama siapa kera rawah tu. Ini tu ini kera rawah tu. Ya. Lebih ya ningari dalam garaj sorenya. Dia dia bakal ngau ke polis. Polis pendatai ngupak tu sebelahnya. Nah lemak dia nyak orang kempu garasnya tadi pendatai. Nama hal tu tuan bisik ini tu hai orang dalam tu. Kena payuk gate deh. Lalu dibuka orang. Jadi kisah tu pendengar viral di Brazil dedin. Kungujung ke ibu kita bernama Marilyn de Oliveira tu. Dambik sebuah company iklan TV. Sebuah company TV ngambil ia berlakon iklan. Jadi dalam cerita iklannya tadi, ia digagak orang cerita di tayuk gate. Tama dalam garasnya, tang terduduk di sofa lalu nekan TV. Beli meh TV tu. Kau ya. Macam-macam ketegal di Tegam Gate ya lalu dambe orang berlakon iklan. Nya mentadi peningal laman berita kita baru kita berperindang. Aku dekat belelak dulu. Kita berperindang lagu tu udah lagu tu lagi. Laman berita 2T Arimno India dekat Datu Sueko. Bersabar dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang buat round tiga kedua program leman berita kita ke minggu untuk pendengar. Bakal aku dah dismaya, bakal aku dah dijanji. Aku mai ke kita dua itik leman berita hari menua India. Udah bersedia kita? Nanti udah bersedia. Belabuah maku betusi ke leman berita hari menua India tu. Keturbah tu leman berita nyadi di Agra di Uttar Pradesh di menua India. 40 hari aja. Nama tu 40 hari aja. Ah, dengar kita cerita tu. Nyak meh pengalaman sepasang lelaki bini jadi. Semina 40 hari aja. Ukai 40 bulan, ukai 40 tahun, 40 hari aja seduai tu jadi. Ah, jadi di menua India ada peningat dia ada sepasang lelaki bini. Ti jadi ketegar rindu kepangan diri. Ketegal ke Besulu, ketegal ke dah madu pengerindu cukup lama sedoi penjadi melaki bini. Sebedau ke jadinya tari semua utai manis, semua utai nyamai magang ya. Semua utai tari ngerindu kati. Rajes ngobini ya. Lelaki itu bernama Rajes, bini nanti disebut ke nama ngai nyebut nama bini peninga. Jadi dalam kes tu peninga indu tu ke muai Rajes. Nama ke buah bini yang muai Rajes 40 hari jadi. Nya munyi kaku repun tadi semina bak puan aja mesra itu manis 40 hari dia baru buat laki ya temu nama ke buah ngai mandi laki cukup ngai mandi nemu kena kita peningal perkara tu tadi diputar ke siko magistrate bak menua India yang mandah ke dua ikut tu tadi balat benar berkelikuah ke perkara tu ketegak sigi ngai buku lagi ngopangan diri kelebih gi induk tu cukup ngai nama ke buah laki ku tau ku ya 40 hari sebulan lebih jadi ngaku 6 kali aja mandi ku ya nyak laki nya madah ngaku au amai ngaku mako ku 6 kali aja aku mandi tang ia tu tadi pininga amai mandi 6 kali dalam tempoh 40 hari aku nak mu mandi dalam tempoh 40 hari 6 kali mandi nak mu ku carang itu dia tu kai mandi nanti di kumai kita mandi buruang buruang basah ke mandi piang ya tu kai mandi buruang meciak-meciak tubuh kena air pesik-pesik kenyak jak tubuh kena air mandi me aku ya ngai me bini meda ya peningau tu ngujung ke bini yang tadi mai perkara tu ngagai kod tang kod mada huji sudai bertemu ba upis counseling ruang bilik dulu dedin ninga jakuk sida berkeni awak kesedua yang tadi nak nyadi bersararak ngapangan diri awak kesedua yang tadi ulih ngatur pangan diri bertemu dah tedin peningau pernah oleh dia tu ada dia kak pernah sedua itu tadi berserarak manis aha laban nama kebuahnya amat tadi laki itu tadi cukup ngai mandi semina 6 kali dalam tempoh 40 hari jadi ya mandi apa ya, ya jadi lebuah ke penudi sekali laki itu madah minta ampun solo au mandi maku dah tu 3 kali 4 kali 10 kali sehari mandi maku asu ada berdam kak maku asal menuan anak muai aku au ko laki itu Rajes tu tadi madah ngai no nyongai ko no ngai na uliah ko ya nemo dek agi seminggu dua agi tan kun siom bau dek ko ya lepas nanti aku sikit kak kedek kau ya. Lepas dia cukup manah dengan aku. Nyo minggu ketiga, minggu keempat ini aku tan kau ya. Nyo saya ke dia aku bangkai. Nyamai aku jadi aku bayak kau ya. Ya men peningau teka nyadi. Masa dua itu nyadi Rajes. Nada aku ngau mentik nangai kaku kau ya. Nyam hidup nyam dah peningan sikit ngam mati ngam hidup sikit ngai jadi ngam Rajes kau ya. Bekenyam yang madah ngagai Tuan Magistrate dari sikit nak boleh apa kau dengan Rajes kau ya. Labah ke bau bangkai, bau bani yang nyak mencerita kena kirim ke siku orang tik mendiang keleman berita peminat hari Bintulu tidak salah kue ya Gerimis Senja kue nama ya okay? Gerimis Senja tang ya kengau kena nama Gerimis Senja terima kasih ya genuan kita mansang lagi leman berita kita ke penudi sekali itu leman berita sama megaknya di India nyak Karnataka di mana India dedim genang senentang mi tasak. Mi tasak tu ten mi segera, mi kebeli kita bungkus. Ni buah aku nyebut nama ya. Mi ke de tasak tu beri tu biji yang ya apa semua. Jampat di sumai, jampat dempak. Jadi dalam kes tu peninga seduai melaki bini tu sama ditusi ke sikop magistrat. Sama minta sarak. Kelebih lagi lelaki tu. Nanti tadi induk minta sarak tu lelaki minta sarak. Nama ke buah. Seduai tu peninga pai ke lama udah jadi. Seduai melaki bini tu pan sama agak cerita sampai lama dah. Jadi magistrat tu bandul ke Dukumbai Balari bernama ML Ragunath. Ya madah bisi sitik kes tu. Kenyadi dia putar kumpai lama ku dah.
dua ikut melaki bini itu. Nah, ada lagu tengah sus dua sara. Ketegal mi tasaknya. Indo tu, kaya maya kejadian yang tadi, okay, mayan gamal, bisik. Nah, segi bisik budi, adat, bahasa cukup mana. Nah, segi berbahasa kentua. Ko magistrate tu, madah peningan lebuah ke betusi ke cerita tu. Tanya mah tadi, agi ke seminggu dua jadinya. Nah, dah ke ayan buat induk tu. Tang udah ingat tadi peningan baru lakinya nemu. Bini nak nemu nyumai utai peningan. Ya kita Indo nak tahu nak bersumai kutai nak tahu nak nemu nyumai kutai anang nemu nanak ke air angan aja tahu ke ngerbuah teluk aja temu kita ngindo tu tadi ya seminat nemu nasib mi dini nak lagi seminggu dua minggu nyagi tan melaki dah baik nyirut ke mi pagi nyirut ke mi tak saya tengah hari dah baik nyirut ke mi tak saya malam pun sama nyirut ke mi tak saya munyi kaku repuan tadi agi dua minggu agi nakal meh orang lelaki dah baik tu nyirut ke mi agak bertungak mua deh agi benar manis bergulai mayanya nyudah kelemah lama nemu dia jauh nemu kang kual kang mutah nyawa makai mi tak saya ngujung ke lakinya si Teri Madah berkata oh kuyang oh suluwati kuyang uji sari tu tua tukar menu tu au. Baduk gi tua makai mi besarnya. Uji tu antuk tukar mi men aku kamu dah skill no berapi. Ko ya mandah ngage bini peninga. Au mo solo kerja menurun menuan. Ko bini tadi aman sayang maka bantu tadi ngen suang menurun hi. Malam tu sigi makai tanya menyamai ko laki peninga. Kira pukul 5 pukul 6 pulai melaki perut bergeriuk bergerinau perut saya kena keramat bayak ya pun mansangnya oh sulu aku dah datai perut ku tu lapar ku mana give ini dengan aku kita mu sulu ku udah megang tato benua ngat tu ku mansang datai ba meja makai dan nama udah buka kurang tuduang penangkup lawaknya tadi ada pedak ke mai amainya ukai mai bangsa kesuai tempat ya bangsa bukan nanti keterubah tadi perisah ayam, perisah manua, sekali itu perisah sayur. Asai sayur tangnya tetap meta saya. Nya solo ting lama tu asai manua tu asai sayur ku bini peninga. Sigi kumpum kena scam bini. Ku ngujuan ke laki tu mic case nya ngage kod. Dadu ke kod sudah pun sarak manis mega. Sama ngau cerita kenya di Uttar Pradesh. Nyadi ngau nya peninga tu menaka leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih ngai kita ku dah bergulai ngaku dan melangi dalam program leman berita kita ke minggu tu. Nanti kita ketemu baru. Puan Allah ku. Ada studio sekali itu. Bye. Bertemu buat maya kebukai. Bye-bye.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmon Langi. Tentu ya, ba YFM. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Ba Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat begulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
2: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Bernyamben lagu Arisa Siti, lagu tak ke finalis ke mujur masuk ngagai malam anugerah carta siapa juara ke 9 kedekat diatur kena 3/10/2026 berengkah hari pukul 6 lemai red carpet Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betul. Jadi sampal datai beberapa mayu mayanya ilak hari 6 mayanya kena 3/10/2026 kurang seminggu gini peninggal kalau dia dekat ngatur malam anugerah carta siapa juara ke 9 ke renggat ke penudi. Okey, jadi tu ngenatai ke nampung baru pesan ke BC dikenatai ke ngagai YFM BC salah hari bulan ke BC dikirim peningat tadi kalau pesan ke sekali tu diterima dari Jonathan Nair anak Istanbul. Jadi pesan tu tuju pakan nunggang sita sida atas bilik cikgu berangin jingan di Kemidan Seratu sudu anak Landa di Skembi jelemi anak Landa di Senyawan Seratu usit anak Anyoi beti anak Anyoi rani anak Anyoi di Awiak Seratu baki anak Anyan di Serudik Betuang pemegat nuju Kabar Melayan di Barit Ruban kerubung rumah Jawa Kup Ibus kedua Rantau Sukat Dabai Berayang Sebetan serta semua Kabar Melayan Kebukai ke Ngelala Doni anak Jonathan Nair. Jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair. Doni anak Jonathan Nair tak kengong udah nadai kena 24/9/2026 hari 4 tu tadi. Jadi niang tu dekat diintu belum ayuh kena 27/9/2026 bawa rumah Albert Beji Sungai Padi Pelasu Nyabur Kabung. Lalu niang tu dekat dikubur pagi hari 1 ianya 28/9/2026 bak pendam Anglican Panjaruban penerang ke silik lagi telefon ngagai Jonathan Nair bak lumur 011 28 29 85 718 tahu ke ngagai tuya anak Jonathan Nair balumur 019-4839-564 hanya pesan ke ABC di kedatai ke peninga bak awak ke sekali tu. Jadi ke sekali tu mega agi merindang kita ngau lagu hari siku hari finalis SSJ ke 9 Dayana Shini ngau lagu ya singkang bak pengrap pagi YFM.

0: Safa dekat Maikulai Trophy Marut Pilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa dekat Maikulai Trophy finalis ACSK ke-9. Pemarut Pilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maikulai Trophy lagu ACSK ke-9. Memandu Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, Memandu Terbilang. Tau kategori lagu ACSK ke-9, Memandu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
0: Dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarahnya

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Lagu ni Ricky Anderson Bungai Pinang, lagu kedua penudi buat Pergerak Pagi saat itu kena 26 bulan 9 2026. Terima kasih agak kita ke udah bulan aku kenyari tumbuh pagi tadi. Udah tu lagi dia kita akan mendengar ke berita kita berterus di Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak lagi buat Y9 12, dia kita akan bergulang kau Gaby nyentuk ngakai pukul 12 tengah hari tu lagi. Nggak tu tinggal ke kita ngau Siti lagu ke udah dipilih buat Pergerak Pagi ngau tu mega ngujung ke Pergerak Pagi YFM saat itu. Selamat hujung minggu, selamat belalak.

Dan kecua, pengang siang kata diri berkunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nada yati kamat terjaya, tentu pengawak diri kagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Nanti penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi lagi dalam hati kita bu, ngempuan pengerangsin. Biar berinsat dulu, nambil kesenang duti rela. Pesan tu hari aku, Grace Yam Kecua, berbulan dengan YFM.

0: YFM Segulai Sejak.
1: Segulai Sejalai.
2: 7 kebuah, lapan kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegau hujan ke
2: Tanduari. Menatai kemerita pemandu baru serta keaman.
3: Timulak.
2: Merindang kita ngau lagu-lagu.

Yang 14 minit lepas, so pukul 9 pagi. Selamat pagi. Malam peringat kita. Ya, kelebih lagi kita ke Baru Dani. Ngakai isi tadi. Terima kasih isi. Lepas kau udah mulai ngau peningat kita. Bawa pengerak pagi. Nyada datai bawa aku dekat bulan kita 3 jam. Bak Y9-12 ke pagi tu. Ya, ngarap ke kita Dani ngau regas ya. Kelebih lagi kita ke dekat mindah keng kita. Kita ke dekat ke Betuang. Laban ngulu pengrami. Sarawak ku sayang. Ya, ini peng udah bak mini studio ke ya. Ya, ya selamat pagi ngagai kita di Betuang lai. Bala bakiah kodian. Min Meliza, pihak megak Daniel Steven. Di ulu ke Edmund Langi bosku ya. Jadi sidak tok ngau nakak uli ya. Merinang kita di Betuang. Untuk ngelamak tau kita dengar kami kucah-kucah bar radio. Dia kita berpeluang bertemu mua ngau tiga ikut pengeluar program kami ke bisik di mini studio di Betuang. Yang harap ke bala peningat grime ageng seritau au. Untuk nak grime pak kubat ga au. Lalu untuk asal saya isik nantu nyamai bertemu ngedutua ga. Lalu pihak mereka selalu jalan ke pengawak. Kelebih lagi ngaya kita ke bisik gawak bakal ke ujung minggu tau. Ya, kita gawak ke menua, ke bansa. Ya, lagi mah udah habis gawak lagi tau. Kita mindahkan kita. Gulai kau diri sepilih ya. Lepas ujung minggu ya. Habisnya sekedar meramu dekat mindahkan kita. Kelebih lagi dekat ke tebiang tasi ya kini. Gaya hari kita tajak penak tu balat bersebuan bakal ngelamak tu dan kita agi nyaga penglikuan pengerai kita ya. Ya sebenarnya aku berkongsi sekedar berita ngau balap peningai ya. Nemunya atau pengawak tau ke pemancang buat sebuah menua. Aku dulu menenang kita ngau lagu ya. Hari Maria Senin.

0: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
1: Sarawakku sayang Betul 2026. Udah bersedia ke kita orang Betong? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak Kompleks Sukan Betong. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
2: Ya, lagi segelas jalan dengan kami bawai 9.12 ke pagi itu. Kelebih lagi kita ke Benua Mansang ngagai Betuang ya, Kompleks Lumak Main. Jadi tu berkenan ke program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi Menua Betuang. Jadi disadang oleh mata Amih Ladai 120,000 ikut orang latai yang ngalami program 3 hari berunggu tu. Tapi aku sapi Menteri Nembiak lumak ngomain serta pemansang orang dagang Sarawak Datuk Jairer Rentap Jabu madah ke bala temuai di sadang dekat Majak Mayuah datai sarito ya. Lalu program SKS Betuang tu ngempuruk ke 48 agensi perintah atik nyedia ke 158 servis untuk Mensia Mayuah. Bak program tu Mensia Mayuah dekat mudah lagi nguliah ke penerang servis tau ke natai ke sebana ya. Ambil peluang tu bala peningah kelebih lagi kita ke bisik latai ngau nguluk pengelami tu ya. Yang ambil ke kita nemu bala peningah SKS 2026 bagi Menua Betuang berengkah di atur kemari 25 hari bulan yang tu wak pergilak 27 hari bulan 9 ya. Bisik dua ngatur mayu macam pengawak lalu tu yang kawan pengawak komuniti ngau program pemansang program orang dagang lumak ngemain serta pengawak berperindang. Ya kami ke bala peningan nemu mega hari tau ke pengalami sari tau dekat di Gulo Premier Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu megak yang dekat berjadi ke program tau ya. Ngamik ke kita nemu kita ke bisik datai program senam robik Betuang berekod ngau go ahead sikai berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi Menua Betuang ke di Pramu dekat dia tua hari minggu tu nak nyadi dia tua. Jadi perkara tu udah diputus ke pengudah nerima jakok lalau hari upis pengerai bagi Menua Betuang. Lalu tu berduduk hari indeks pengamah angin tau ke IPU dibagi menuanya ke mengkang batikas ke nak manah ungkup pengerai ya. Jadi Chairman Komiti Besar Program SKS 2006 Mana ketok nang atua ke dikenak nyaga pengrai mensia mayu ah. Ngau penglikun orang ke ngau nguluk pengrami itu. Pengajak pengawak ngau orang mayu ah ya. Tajak pihak pengawak bukai berserimai ngai programnya mengkeng dekat diatua bakal ke udah di Prambu. Nyabi hari dekat majek di Kemata lalu atua kepatut megak dekat di Pejalai mitiah ke Jakok lalau hari upis ti berkuasa ya. Hanya tadi pelinga berkawal dengan SKS ke Benuang Datua di Betuang. Selamat berami dengan kita di Betuang. Kelebih lagi kita ke Mimi Studio datua ya. Kita bisa dinner dia ko bala peninga kita ke bisa nganyo message dengan aku bisa mendak dinner ke pagi tau bak Mimi Studio ya ngau dua ikut lagi pengelola program kita ada Melangi ngau Min Maliza selamat berjalan ke pengawal ya kita berperinan dulu sikit lagu joget dari Maxwell Franklin.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ya, berkenan ke gaya hari ya di Bandaraya Kuching. Sudah aku tamak konti panas gaya hari kami ya. No jarang hujan gak kami di Kuching balap ninga ya. Jadi kami ke kita nemu segedak kanan dul di Sarawak. Di sadang bisik hujan ram timpu lah. 7 hari ya tidak ada time. Ya, Koordinator Upis Meteorologi Malaysia atau ke Met Sarawak, Khairul Najib Ibrahim. Ya, bersumar bandar kadam timpuannya hujan di sana nyadi terbagi muak ke pagi. Abak kanan menua ulu ngau tebing tasik yang kawam di muka Bintulu Miri ngau mega Limbang. Lalu hujan muak kelemai dekat diumbak ke ribut berkilat ngau ribut kudik ti tahu benar ngasua sekedar kanan dul kena bah tunggal lebih lagi kanan dul ke mudah ampuh tak tajak pihak peninga hujan tu nak uliah ngasua menua nadai bersebuan lagi laban penangguhnya nyadi ketega lagi bisik palan kangat ngangus di menua pihak serta 7 angin berpuput. Sarawak di pelawak ke masuk ngagai renggat ngaliah ngagai monsun dalam kandang minggu ketiga bulan 10 lah. Tebal lagi mai angin ke berpuput jalan peneras ngagai mayu lah penuju lalu nyak uliang-uliang ke sebuah nasab tamak ke menua tau ya. Jadi ya, 3 siri operasi menih remang OPA berdau lama kudah mujur nyari hujan bak sekedak kanan dul lalu pengasihnya berpanggai bak gaya remang. Ya kita lagi berperinangau lagu-lagu ke pagi tu bala peningat lebih lagi kita ke lagi mendiang ke kami bak Y912. Ya, anda lejuk mendiang ke kami. Laban kami ngonaka uliah 24 jam merinang bala peningah kita. Kita terus berperinang ya.

Ia pukul 10 atau lagi kita akan dengar ke ranau pemansang ianya program Tanduk ya. Jadi tu aku dekat ngenang berkawal ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tau ke dikumai orang tegas. Kau dah muka pengawak nur ngeregister orang masuk program bootcamp reta intelek tegas. Jadi bah sebengkah penerang tegas mandak ke program 2 hari berunggunya dekat dia tu berlabuh 24 hari bulan 10 tu ilak abak tegas digital village. Lalu program tu dia tu nurang ke ngagai pemekuah industri pasar pemesai guna reta intelek dikena nyaga buah penemu ngau hasil tengkebang. Namika kita nemu bala peningat orang ke nguluk bootcamp tu megak dekat di Berik Penerang berkawa ngau pemuan nilai jalai nyaga serta proses register reta intelek. Kelimparinya orang tik nguluk boot camp tu megak dekat di padah ke berkawa ngosukuang ke bisik disedia ke dikenak nulung sidak ngatur serta nyaga reta intelek sendiri. Lalu pengawak register dekat dibuka nyentuk 20 hari bulan 10 tu ilak. Lalu orang kebisatai dekat ngulo bur camp tu atau ngulih ke penerang bak link tik disedia ke pengatur program tu.

Dalam situ bis, tentu menyebuah rundian siko-siko tindak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundian pangandiri. Yang kak rundian orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundian yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengadiri. Ku Selistinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

ke pagi tu kelebih lagi ya kita ke Benuang Umai. Jadi tu aku ngenang berkawa dengan skim bumai nanam padi tisa engkelili Sri Aman. Jadi uliah di Kemansang Kebaru ya. Pihak ko penolong pegawai upis bertanam bertupai bagi menua Sri Aman. Cadum lawan madah ke atur tu di Kemansang ke ngena infrastruktur pengawal upis bertanam ya. Lalu langkah skim tu diungkup ke ngagai tiga buah rumah panjai, ianya rumah Tracy Samba bak Tisek Tengah, rumah Acin bak Tisek Langkuang, rumah Siti bak Tisek Ilek ke dipasuk 70 ikut orang. Jadi apa bangsa skim padi itu dikarapkan oleh ditanam bak pemesai ambil nadai 10 hektar dandang umai. Ti uliah ditanam 2 kali setahun ya. Lalu atu pemansang tau tipek benar ngau juluak ati perintah Sarawak ngena PCDS 2030 lah. Dikena nentukan menua uliah mansur ke hasil padi kediri. SSL padi 60% datai bak tahun 2030 lah. Hanya tarik berkawal dengan skim bumai nanam padi tisek engkelili Sri Aman. Ya pukul 10 atau lagi kita dekat ninga ke Landau Pemansang. Ya kita terus berperinang ya ngau lagu ke sekali tu. Hari Rainy Pep.

0: Maya hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Selamat kita bertemu baru peningnya, bak randau ke sekali itu, bukulain gawaku aku Rajas Booking. Ya, jadi peningnya, bak randau ke sekali itu, bukulain gawaku aku bak studio, ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown, berandau ngaku ke sekali itu bak studio YFM Iban. Jadi ianya, ngelalu kebenatan tuan ke studio kami tu tuan.
2: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
1: Oh, selamat datang ke studio kami ni.
2: Ya.
1: Atau ukai keterubahan ni.
2: Ya, ukai keterubahan kali kedua.
1: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu, hari upis Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi, nyap tadi, terima kasih dengan tuan-tuan. Boleh datang, ngelimpang ke diri datang ke studio bakal ke Sarito.
2: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Terubah ya, aku sekali lagi, aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown, ngari ke Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak. Berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu, lalu aku dekat berkongsi tentang tanggup ngawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi bagiga ngau nyelamat berserimbai ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim bakal ke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM ngau DJ Rajesh laban udah meri slot tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak bakal ke Sarito. Ngami kebala mayuh sama nemu Hari Kesedaran Maritim Peringkat Kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan hari bulannya udah ngeluik dan ia nang agi diteruskan sepanjai bulan 6 engau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
1: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan, minta nuan berkongsi engau bala peningan mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat tu tuan.
2: Ya, ngamik ke bala peningan sama bala nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi Penerit Adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi begiga ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak begiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigit batang pengawak APMM kebenaria. Ngawak SAR tu megak sigit udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi begiga serta nyelamat maritim. Lalu ya tu tadi dibaca sama engau Seksyen 6B bak dalam persenaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan NAKMA nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sabpara 10 Bencana Maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi cari lamat maritim lalu ngena National SAR tau ke dikelalau ngau nama MSA Volume 4 manual jadi kelalau. Hari puncak kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur tau ke SOP bigak serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engau mana serta lebih geman.
1: Ya, jadi nya memangnya kita baru dengar ke penerang hari temuai kita ke Sarito ngenang berkawal ngau utai ke pada hari tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat ni tuan.
2: Ya, betul.
1: Jadi tanya aku kedua tu tuan, ulin tuan berkongsi ngau bala peringa mayuh ngau bala kebenar ingat tua tu ni tuan, berkawal ngau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta dalam kunci ke ya.
2: Oh ni nitih ke data rasmi operasi cara lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cara limat ke udah di pejalai ke bak sepemanjai urung tasik menua kitai tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasik ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil hari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke uliah diselamatkan. Tajak pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasik ke agi lenyau batasik. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kitai dan penusah maritim kenyadi nak uliah dipedak sepiak belah mata ajak laban ya tadi tau penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikun dirimpu. Setiap penusah kenyadi merik empas besai baik ke ngagai diri sebilik genturung peniau unggau negara ya kebuah melikun batasi anda ngambil mudah lalu kita mesti berat ke pengelikun diri munyiko aku dulu tadi
1: tau oh.
2: Penusah maritim uliah dikurangkan entik semak semua kitai uliah nitih ke atur ke udah dipadah ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kata siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluarkan pihak megai kuasa medak gaya hari bakal meteorologi. Pengibuh ngau tanggungjawab kitai bala mayuah ambil ke bala berat ke pengelikuan batasia. Kerana tu nang perlu dikena kita nyalih ke penusah ke nyadi batasia.
1: Oh. Okey, nyadi nyap eh. Ngarap ke terang, didinya bala berinya ke benuninya ketua randau tua ke sekali tu tu netuan.
2: Ya.
1: Yeah. Oh, nyadi berinya ha, bukulah yang aku bak studio nyangka bisnis sekedar kita nyak baru ninya ke radio jam ke dia tu. Ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown.
2: Oh.
1: Okey, berandau aku ke sekali tu dalam berandau kita ke sekali tu bawa FM. Oh, jadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala berinya tu tahu ke mensia mayuah ke benuninya tua jam ke dia tu kan nemu bakani cara tahu ke langkah tu leh digagak nyemak kitanya ke nurun kita si atau ke kan agak pengawak batasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
2: Oh, nuju bala mayuah kelebih lagi komuniti maritim tahu ke siapa-siapa ke GBC hati nurun ke tasik tahu ke sidak ke berhidup dengan pengawal tasik
1: tahu
2: ke sidak ke nyadi nelayan memerian tahu ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawal sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan. Kedua, merangsang sidak ngena beacon atau ke personal locator beacon, PLB. Ya. Ketiga, sidak mesti berhati ke vessel bakal bot atau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, jadi ke nomor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti mai perengka ke kena kita berkangau contoh ya bakal telefon atau ke radio ngambil ke yang main di gigi kak. Pihak megak, alat navigasi mesti diuji dulu atau ke diperasa sebelum nurun ke laut. Mesti kan nemu dulu gaya hari sebelum nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari nak mana. Pihak mega nyedia ke first aid kit. Semua perengka kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau ke apa inai lah. Ini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelamak kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang tau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
1: Oh. Ya, jadi ingat dulunya kita baru dan ingat ke penerang bahkan ni cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawak batasi atau ke nurun ke tasik punya kenuan tadi nenek tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngarau ke sama berarti meh penerang di baik nuan ke sekali itu barandau tua tu ne
2: ya
1: yeah. Jadi tanya ke sekali itu tu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimit meh berkawal ngau bisik kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasik atau pengelikuan bak laut tu tuan.
2: Mayu macam cara ke udah dikena bala IPMM ngambil ke bala mayu. Namu senentang pelikun batasi ianya. Ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia datuk bendung agak kempen tentang pengelikun batasi. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu ba setiap negeri nengah maritim negeri ngau zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis, Bintulu ngau Miri lah. Ya kedua agak talimat ceramah ngagai bala mayu ba setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga kempen dengan media ramah bakal Facebook, Twitter ngau Instagram. Yang keempat merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Yang kelima ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasi ngau sesi dialog gulai ngau bala mayuah lah. Yang kepenudi ya dengan randau tau ke wawancara ba stesen TV ngau radio. Dia mega bahasa rimbai ngau nyamega IPMM mengau nakak uli ya. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia tau ke dalam standby mbun nanti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nak ngira jam. Tak japan pihak batang pengawal IPMM ke bergiga ngau nyelamat tau mega guna kebantu hari agensi bukai agensi sahabat ke berserimbai ngau pendiau sidak mega lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi bergiga ngau nyelamat batasi ya. Maritim Negeri Ngonzon Maritim megak dipintak berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan bak tasia.
1: Awak cukup mana penerang dikongsi kenuan untuk Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown. Jadi ngaki bala peninga ngarap ke kita ninga ngomana meh penerang dibayar ke SAR itu gulanya kami bak YFM. Jadi tanya ke sekali itu untuk tuan, aku percaya bala peninga pankak nemu untuk tuan bahkan ni bala kita untuk ke maritim untuk nerima kangau atau ke tanda penusah ke bisik nyadi bak tasi atau ke balau untuk tuan.
2: Bakal ke udah dipadah ke aku tadi IPMM untuk sigi agensi peneraju dalam operasi bergiga nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima syarat atau kekangau kecemasan. Yang ke satu syarat kecemasan nengah satelit. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress SARSAT atau ke search and rescue satellite at tracking. Sistem-sistem tu tuju ya kena nerima syarat kecemasan ke berfrekuensi 406 MHz dengan homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangkat kecemasan bakal emergency position indicator radio beacon EPUB, emergency locator transmitter ELT, personal locator beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia uliah dikena ba dini-dini nur sagi ia uliah ditemu ngena satellite. Kelimpah harinya mega alat tu tau ke posisi ke dipada sistem tu mega lebih ngeman bebannya posisi ke dipada ngena perangka bukai. Bala kami RPMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi bergiga dengan nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 ngau 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau mega ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu mega dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi bergiga engau nyelamat batasia. Ngau ya kepenudi, kangau telefon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri atau ke zon maritim MRAC lah, Maritime Rescue Sub Center.
1: Wow. Ya, jadi nyamnya kita baru meninggalkan penerang, bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegang deka nemu tanda penusah kena di batasi atau ke balawut ni tuan.
2: Oh ya.
1: Yeah. Cukup mana penerang di Bainwan ke sekali itu berandau kami bawa FM. Jadi tuan, aku bisa ingat tadi pun randau tu tadi Nuan bisa nyebut berkawal ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim atau ke HKKM tu nah.
2: Ya betul.
1: Jadi nanya Nuan tu tuan, nama kebuah 6 Jun atau ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta Nuan menteri penerang meh senentang perkara tu tuan.
2: Nama ke semua belak nemu kena ke 6 Jun 2006 Maritim Malaysia ngau rasmi ya udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkira serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM Pela ngau sidak kita bukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia.
1: Mm-hmm.
2: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikena ke 6 hari bulan setiap tahun dikena nanda ke tarikh ngambil alih tugas begiga ngau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 bulan 6 2006 tahun tu genap 21 tahun PMM udah mangkuk pengawal begiga ngau nyelamat tu tadi. Pihak mega tu nyadi ketanda IPMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi begiga ngau nyelamat sekombang IPMM mega nas sampai dekat pejalai ke pengawal begiga ngau nyelamat tu di dini ni aja alai zon maritim negara lah. 6 bulan tu dipilih nyadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkeh hari tahun 2021.
1: How?
2: Ia megak dikena merik pemerhati hati ngagai bala mayu kelebih lagi sidak keberhidup ngau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang ke dia ubat semak pesisir pantai ngamik ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang ngigak rezeki tau ke lebuah memerin bak kuasaan tasiak.
1: Oh.
2: Sidak megak dipintak belajar ke bekani cara bertahan hidup ke contoh ianya pandai melepuk ke diri baik bekani ke ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak dituntut penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke risiko nyemak sidak dituntut penusah ngenyiat lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi kepun kerjasama di antara IPMM engkau mensia mayu berkawal engkau nyadi mata engkau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisa maklumat jenayah atau ke penusah dengan hari itu mega mayu program bakal program beri alat pengesanan keselamatan engkau talimat gulai engkau mensia mayu boleh dipejalai ke engkau lebih mayu lagi ngambil ke pelikun bak pesisir laut atau ke tasik kita semampai jaga engkau mana
1: tahu. Ya, jadi kita baru darinya ke nama kebuah tarikh 6 Jun tu tadi dipilih jadi Hari Kesedaran Keselamatan Maritim atau HKKM tu ni tuan.
2: Ya betul.
1: Jadi nak berasa itu tuan nyok kedatai bak bujur randau tua ke sekali itu tu ni tuan. Jadi sebelum bujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayu kelebagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawak ba tasia atau ke laut tu bekaul ba pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
2: Ngambil ke bala hayuan bala nemu. Monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiba sekitar 10 ngagai 30 knot. Hujan megak dekat lebat maya monsun tu tadi-nyadi. Kelimpah harinya, bulan Oktober ngagai November, nyak dikumai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut. Gaya mula hari berketuk dekat mai ribut kudek ke selalu yang nyadi maya lemai. Ribut kenyadi tu megak dekat Masuk atas siap gelombang Mesai lah. Okay. Yang lain aku dekat Mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau megak sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik. Lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawak sidak ke yang tadi ngambil ke sidak uliah nyeliah ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi. Okay, kerimpah harinya sidak megak mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan. Maka ke udah dipadah ke kota dia. Kayaknya nentu ke gaya hari mana ya. Ngeciak buat mesti ngam dikena. Ngeciak tau ke mersa dulu perengkau navigasi. Mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan. Nyemak gaya tasiak na mana tau ke bahaya. Sidak mesti mai perengkau kecemasan baka PLB. Nyimpan nombor telefon APMM. Ambil ke nyamai di giga lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan tau ke apa inai pini ke pedungak tuju sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak ambil ke nyamai di giga. Sidak megak henti uliah nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon lah. Ngau penudia mesti mai perengka poset kecemasan. Kelimpah harinya megak, APMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakani cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu. Penemu bakat tu tadi berguna amat dikena sidak nyedia ke diri napi penusah ke nak disadangnya di dudia rila.
1: Oh. Okey tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak rasai tuan nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tene.
2: Ya.
1: Mayuh penerang info dah dikongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh apa ni ya randau aku gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu. Aliupis Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kita Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawal engkau tangguh pengawal APMM pemegang kenang berkawal engkau utai kira kumah kita HKKM tadi ne?
2: Oh ya, betul.
1: Hari Kesedaran Keselamatan dan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan lama boleh datai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekali itu beranda dengan kami bawa FM.
2: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
1: Terima kasih. Nyadinya penuhnya beranda aku ke sekali itu gulai engkau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown Rana Gulanyo kami ba YFM.
3: YFM Segulai Sejalan.

Sapa dekat Maikulai trofi marut bilang ba anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9 hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa dekat Maikulai trofi finalis ACSK ke-9 pemarut terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu dekat Maikulai trofi lagu ACSK ke-9 memandu terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 memandu terbilang tahu kategori lagu ACSK ke-9 memandu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tahu dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Biasa kita patut mai mulai kategori itu.

peringat Melayu jam kita 28 minit lepas pukul 10 pagi. Agi sekelas jalan kami bawa 9.12. Ya udah Ayan Kamal bala peningat kita. Ya bergambar ngau bala pengelola program kita Bak Mimi Studio. Betul.

ngamayu ah. Sarawak terus ngelegap ke menemu bak perkara rampak menua. Nengah pengawak atik ngatul awam kerja jurai pelajar rampak menua 2026 atau ke di Kumbai EEC 2026 ke di tagak dia tua kena 27 nyentuk ngagai 28 hari bulan 10 ya. Pihak Kuasa Pit Premier Dato' Amal Awan Tengah Liasan madah ke kerja jurainya dekat ngempuruk ke ambil nadai 350 ikut orang hari mayu bengkah sektor dikena negap ke pelajar engau pemerhati hati rampak menua. Lalu kenang batang tujuh pengawak tok diatur yang kawum ngenegap ke raban pengajal institusi ngau pemekuah perkara rampak menua dengan pengawak berkongsi ke penemu ngau atur pengawak teknikal. Lalu berbaik ngenyak peningat pengawak tok nyadi ke plaza dikena ngenegap kaki kerjasama antara sektor dengan cara ngempuang agensi perintah, institusi pelajar, raban akademik, NGO, ngau komuniti. Lalu pengawak tu megak dikarap ke ulim meri input ngau perambu strategik dikena nyukung pemansang pelajar rampak menua. Ya kita lagi berperindang bawa Y912 ke pagi tau. Pukul 11 tu lagi aku dekat nyawut kangau di bala peningat kita di serata menua. Ke dekat natai ke pesan lelengau.

0: Sepenggoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

aku lagi ngenang pemansang ya. Sekali tu berkawal dengan projek ICQS Serikin. Jadi dia tu sudah nyapai urung 11% di Kemujul ke. Pihak ko Datuk Mustafa nang pemal ke ditapai berjalan ke projeknya yang kaum dia ke jalan alun ngapun kaguna bakal-bakal kuasa karan berkai ngau telecommunication. Lalu berini agunya atau coordination berguna amat dikena nyelih ke projek lawan tembau. Yang megak meri besar terima kasih ngagai kerjasama perintah Sarawak. Ati cukup mana dalam nyedia ke belanja dikena ngagak jalan nuju ngagak ICQS Serikin ya. Lalu dulu arinya peningah. Dia ia bisa kalak ngabas projek palan kawalan garis menua atau ke PKS Teluk Melano ke dia tu benuan dalam proses tender ya. Jadi ICQS Serikin disadang temuk gagak dan timpus tahun lalu projek PKS Teluk Melano tahu temuk dikunjur dalam timpus 2 tahun ya. Banyak berkawan dengan projek ICQS Serikin.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau. Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Mayu pukul 11 lagi aku dekat berengkah nyawat kangau pesan lengau dari bala peningah tentu ke kita buat TC radio lebih lagi kita ke jauh hari pangan diri tau ke hari kita sebili namunnya kita buat senanjuan tau ke di suarang alai kita ningah ke kami jam kedai tau lagi udah 2 take lagu ke di tebah aku. Ya, kita dekat berengkah lau program pesan lelengau.

0: Siapa ganuno time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak ganuan ayak? Balan amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu benung betuno ke sampah tu maya mana gak sampah tu? Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada deh. Ha, mau amai apa nya? Lapo ya deh.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya leh gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mode
0: bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Delica dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah-kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magal nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

0: kita udara tai ba jam ketiga. Jam ke penudi kita bergulai ba Y 9.12 ke pagi tu. Kalau kita bergulai dengan program kami bawa ngelah tengah hari lagi. MA sangka ko ya. Ya, harus telefon kami dibuka ngagai bala peningah. Ke dekat ngenatai ke pesan rindu hati 082-258-634 atau ke 082-258-633. Harus telefon dibuka dia tu. Nak ngiranya kita di Semenanjung atau ke di Menua Tasik ya. Di Seberang Alai kita boleh mendiang ke kami. Baiknya kita mendiang ke kami ngena Astro atau ke RTM Klik. Habisnya ninga ke kami ngena radio ya. Kita ke benua di rantai jalai. Ya, terima kasih lah memilih YFM station ke merindang hati ya kita. Kelebih lagi kita ninga kami kenyau tumu pagi tadi nyentuk ke dia tu ya. Kami ngau nakak uli ya. Merindang bala peninga kita ya. Hello.
1: Hello. Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa ngau ku beranau ai?
1: Sam tu, Agis Buyau.
0: Oh, Sam. Okey, Sam. Nama berita Sam.
1: Mana? Agi bersebut.
0: Agi bersebut kita lihat ya. Hello. Line Sam tu udu putus-putus ya. Saya bukanlah ngau peningah kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
2: Oh, Nora Piliang tau dari Batu Nia ya.
0: Urang Batu Nia. Nama pengawak tadi wai.
2: Oh, mana lawak tau wai.
0: Oh, nama kini lawak bakal ke tengah hari tau.
2: Buat apa?
0: Apa?
2: Babi pantu aku lai buat dan ubi.
0: Apa? Abak lapar ninganya wai.
2: Ya, buat pria, wai.
0: Oh, okey. Ninga ke kami kenyau hari pukul berapa tadi, wai?
2: Hari setiap ke 6-4 jam, kutong.
0: Apa, nek? Oh, terima kasih sukuan kita ngagai kami oh. Wai FM.
2: Okey, ya, ya, sama-sama.
0: Pesan kita, wai, pesan kita.
2: Oh, mi, selamat pagi, nujun wan DJ. Harap ke nuan gerai berlama, sampai kita, oh, jaga pengerai.
0: Ya.
2: Aku minta nuan nebah lagu hari Jekelin Juni Aman ada gunang tanah ke.
0: Oh.
2: Tujuh ngake semua kapan belayan ngau ya kenglala aku mesti ke. Kau nyajam di jauh.
0: Oh, oke.
2: Okay, terima kasih di jauh.
0: Sama-sama. Okay. Ya. Benung berapi balap peninga kita ya. Ngarap ke bala peningkan kita ke benuan di dapur. Rindang ninga ke radio. Laban sekedar ali radio di pangai kita atas jemari. Bisa nyar pangai kita atas peti ais ya. Bala ini induk kita ke benuan berapi jam ke dia tahu. Apa tadi nyamai man. Lawak peningkan kita hari mirinya tadi. Ya, 082-258-634, 082-258-633. Lagi dibuka ngagai bala peningan di serata menua kita boleh mendiang ke kami. Baiknya kita di rumah atau ke di rantau jalai kini. Nyangkanya dekat berjalan jauh. Ya, kita lagi nganti bala peningat kita telefon ke konti nyari kita terus nyawut kangau ke sekali itu. Hello. Hello. Hello. Ya. Nak muncul, ngarap ke nguji baru. Jadi kita ke berami bahawa betul aku bisa nerima. Mrs. Hari Bala Baki Ahmadah ke penuh dedat orang bertuang kelebih lagi kedai makai ke penuh dengan orang. Ya, mujur sekali pengawaknya diatur hari itu ya. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
3: Jangan kenal tak kakiwan.
0: Okey, aku Wan. Nama berita cerita.
3: Berita mana? Muari, baru kat terang. Baru cepat nak menolak kami tau.
0: Oh, nanda yang ngulu pengerami?
3: Nanda yang ngulu pengerami.
0: Oh, ini peng. Udah dia ini peng. Udah bergambar ngau balas jidat DJ ya?
3: Di ni ya.
0: Abah tanya, mini studio bertuang?
3: Ini aja.
0: Oh, ini aja mekitai. Boleh?
3: Oh.
0: Okey, pesan kita, Wai.
3: Oh, sebelum aku pesan, aku masuk DJ main ke lagu lagu Acan, non ketaban ke bulan lagi. Pesan tu itu juga kan bahasa Nabuk Semadi, Desa Naji, Inendo, Rosliau, Nimuka, Kabang SB, Kabang Pantun, Tidak Awan Jalal, Sebiri, di Kampung Tengan, Kabang Kristian, Kampung Tengan, Engobi, Tidak Lubin Alan, Sebiri, di Sungai Limau, Balas tidak terbisik, dijual di tamu-tamu, di serata benua. Aku yang sawal sebilik di kampung Selangkiang. Ipalku lobat menigan, di atasan, di kampung Sungai Api yang semunjan. Harap kita sini nga. Hanya aja lho. Oke.
0: Oke, nyak tadi Kek Wan. Atau ke bujang sinuk ngenang ke suluran bulannya kita buat program berpantun. Ya kita lagi nganti bala peningat kita telefon ngagai konti ya. Kita terus nyangut kangau ke sekali tu. Hello. Hello. Ya nak muncul nguji baru wau. Ya, kita terus nyawet kangau peninga. Hello. Ya, engkau hanya bisa penangguh apa arus telepon peninga kitanya. Ya, sekali lagi, 082-258-634 082-258-633. Dua itik arus telepon dibuka ngagai bala peninga kita. Kagi mendi.

saja kita di menua Sarawak sama gak di Semenanjung juga ya. Kelebih lagi kita tertengah ke bala diri sebilik ke tinggal di Sarawak nak patut nak tertengah wah ya.

0: Ya, peningat kita hari Indonesia megak tau telefon. Ya, megak kita ke menua Tasik megak ya. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. YFM.

0: Ya, okey, okey, sebelum jalan kami Y912 ke pagi tu. Dengan ke bala peninga ke Agi dekat telefon ke kunci. Ada telefon Agi dibuka ngagai kita mayu ya. 082258634 082258633. Ya, tentu ke lebuh kita teleponnya. Apa nama radio kita ngai ke bergembar nyawa kita didengar Pak Konti ya. Hello. Hello.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa ngai aku berana?
1: Nanti Joseph ada Srian tu.
0: Ura Srian.
1: Oh.
0: Oh, nama pengawal kadek.
1: Ake Laura atau Aris Rian.
0: Oh, kati gaya sebuah kita dia balap mak kita
1: ya. Oh, tebal balap itu dia.
0: Oh, kita pemandu balap na. Hello. Ya, yang kau bisa penanggul ba arut telefon ngarapkan wan telefon baru aw agak konti. Ya, tadi putus engkau bisa orang telefon ya tadi ya. Jadi yang agak malam peninggal kita kaget kat telefon. Terus telefon agak kami di konti. Ya, kita terus nyawat kangau. Hello.
1: Hello.
0: Oh, namanya putus dah. Ya. Yeah.

0: Ya, ngarap ke bala peninga nguji baru. Laman arus telefon kita nak mana peninga putus-putus ya. Kita mulai ngau peninga kita tahu. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau? Ya, nantu mana telefon kita. Atau nguji baru ya. Ya, peninggal kita. Hey, hello.
2: Hello, DJ Rika sayang.
0: Okay, siapa tu?
2: Nina Jimbato.
0: Hari ni, Nan?
2: Hari Batu Tiga.
0: Hari Batu Tiga. Nama pengawal tadi, Wai?
2: Oh, Benong. Benong kabar api tu.
0: Oh, mana lawak kita pa tengah hari tu, nah?
2: Oh, simple aja tu, DJ.
0: Okay, pesan kita, Wai?
2: Oh, aku untuk minta lagu tanya berakhir laban janji. Ada baik oleh Richmond Alan Masidi. Lagu untuk dituju ku ngadai nuan DJ. Harapkan nuan gerai sehat. Ngaga adik-beradik kami. Ada bau dia ngagai Jessica Intan. Tidak nayang. Ngagai Senin Novini ya. Depan Mai Jaya Miri, ngagai Nina Senin gak sama depan Miri dia. Ngagai semua orang kalau aku, lebih lagi ngagai best friend aku, Wai Jun, tapi sedih KL Sangoe Den, lama nak dah ninggal Rita Ria, harap dia gerai. Ni ajak Ria aku DJ, terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Hanya tadi peningkat kita keseluruhan mulai ngau kami bawa

0: Ya ngarap ke bala peningat kita terus telefon ngagai konti kami. Kebenuan dibuka ngagai bala peningat kita. Jadi kita terus nyawat kangau. Hello. Hello. Ya nak mujur ngarap ke telefon baru ya. Terus telefon. Hello.
1: Halo.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
1: Nen.
0: Siapa?
1: Mun to, Mun Ika Meliah Tawari Miri.
0: Yo, Mun. Nau, nama pengawak tadi, Mun.
1: Tau.
0: Nama pengawak tadi?
1: Nadai, benua masak-masak tu.
0: Oh, apa, cikit jam ya? Berapa ini?
1: Ya, meh.
0: Nanti sampai berapa jam tu nanamu lagi, aku kena kerein orang kita ikin tu.
1: Kurang lapar ke orang?
0: Amat. Okey, ni ingat ke kami hari pukul berapa tadi, Wai?
1: Oh, aku tahu. Lepas kena minah. Nanti pengawak lagi. Mm-hmm. Mau buka pukul 6, malu dengar aku sampai malam lagi. Memang habis radianya. Dengar ke aku kena astrong.
0: Oh, nyak ke kaban ku, dek.
1: Tahu, nyak ke kaban lepas ke diri. Kalau ucup, kalau anak kerja.
0: Aman. Okey. Pesan kita, Wai.
1: Nak tu berpesan kira ke udah bisa komen tadi. Minta cepat kenal lagu Dia Ketega Saya. Rindu kuninga.
0: Dia Ketega Saya Ali Sylvia G. Siapa?
1: Okey. Okey, terima kasih ya,
0: Okey, sama-sama. Nyak tadi peninggal kita.

Iya, kita terus nyautkan ke sekali itu. Hello. Hello. Iya, nak muncul ngarap ke terus telepon baru ke kondi. Kapan jam kita agak tubah wai 28 minit lepas pukul 11 pagi. Yang hari kita ke Benua Merapi berdapur. Ya, terima kasih lama milih YFM Station ke Merinang Bala Peningah kita ya. Kelebih lagi peningah induk kita ke Benua Merapi. Hello. Hello. Ya, nak muncul.

0: kita nguci nyawat kangau. Hello.
1: Halo.
0: Ya, siapa enggak kumranau? Hello.
1: Halo, DJ.
0: Ya, siapa enggak kumranau?
1: Ada tu dia, aku tuan si dengar ya.
0: Aku bisa ya terang sama nyawa nuan di ngaku.
1: Oh, terang ya, oke. Selamat pagi, DJ.
0: Selamat pagi, hari ini nuan.
1: Aku tu Aki Syira, hari Batu Tujuh lah.
0: Hari Batu Tujuh Kuching.
1: Awak.
0: Awak nama pengawak sari wai.
1: Sari tu, lama ujung minggu tu, dia aw. Tapi yeah. Nyok, tu berjalan ya Batu Tujuh tu, udah kelapang. Lalu call, nagai konti FM ke tu kak.
0: Awak kata ke gaya sebuan kita luar ya.
1: Buat Batu Tujuh tu, lama aku tu. Ula ke perjalanan hari Batu 12 tadi hingga Batu 7. Nadai kata sebuah lah.
0: Nantau ni.
1: Nantau lah.
0: Ngarap ke Nadai lagi mah pergi lah lusa.
1: Kira sampai ke punya hari itu hujan. Dan yang kau nya orang ke sebuah nasab kita yang banyak lah.
0: Amat, amat. Okey, pesan kita wai.
1: Nadai tu tak ngalah tak pesan tu. Jadi selamat hujung minggu guys. Balau semua, balau peningah. No, selamat bekerja ngagai bala DJ bakanti YFM ke Sarito lah. Kira Sibu, Miri, Bentulu. Lu agak sidak ke ba betuangnya. Selamat berjalan ke pengawak ngamujur. Jadi dipegang mari pesan ngagai urang ke lalu aku. Bala-bala ke sidak bekerja ngaku sama bekerja. Bakal sidak ke ba taman meleha. Ngat taman-taman bukai lah bala ke sidak kerjanya di harap ke semua lantang, mujur, sekarang semua pengawal. Stay safe, healthy, God bless forever. Jaja, DJ.
0: Okay, selamat hujung minggu, Wai.
1: Sama-sama.
0: Ya, yeah, ya, yeah, okay. Nyak tadi peninggal kita, Ya, yeah, kita nguci nyawat kangau. Hello. Hello. Ya, saya supaya aku 633 34 ke 33. Nak boleh kena lawan kak dikena bala pengelola program kita lagi apa 4 session ya. Saya ku 34 aja boleh kena. Ya, kita terus nyawat kangau peningat kita. Hello.
2: Halo, selamat pagi, DJ kesayangan kami.
0: Hello, Jessica, selamat pagi. Okay, Jessica, nama berita Sarito?
2: Mana, baru yang namanya Panas Sarito.
0: Oh, Pia, enggak kudek, asal aku telepon enggak kau kudek ke kau kita?
2: Sarito, mana hari berinci yang?
0: Amat.
2: Langit bedau biru, nak lagi bersebun.
0: Lagi bersebun, dia, ne? Sarito, bau, tau, ne?
2: Ya, bau.
0: Okey. Nara berjalan lagi?
2: Ninganya lah. Namanya cerita kenyalan cerita. Lepas berbetul, Din.
0: Kita sama-sama ningan. Ramai orang, Din.
2: Ya, meh.
0: Kita nak boleh kian jauh lah. Nanti
2: untung nak pengen si Din. Senang-senang, ya.
0: Bisa ngayan ke gambar, bergambar dengan tinggi kot DJ nanti.
2: Ya, jelas aku DJ. Ya. Kemayang boleh bertemu dengan kita.
0: Ya, untung lah, ya. Okey.
2: Ya,
0: terus ngau pesan dari Nuana?
2: Minta tebang ke lagu Eka Saipul, Jamal Lubah. Lagu tu tujuan gendongan pun DJ kesayang kami. Lalu nuitu. Aku lengau mai kena dia aku can jimbat berpahang din. Ngarap dia pulai abang semua kami di tu nak gerai dah. Nyu aga mas magang bakal sa ina dia aku. Lengau ke ya harap ke mai cousin ku pulai. Lama diri oh cousin lebih berapa puluh tahun dah dia din.
0: Aman. Nyu mau jalan pulai ne.
2: No, nemu orang kata sampai kulai ke bawah kita kini lebang. Yeah. Lebang mana berubah itu dan nyak DJ nak bakal ke Subah.
0: Ya, mak mengante udah sebut puluh tahun cekik berubah rampak menua ya.
2: Adanya lagu tu menuju madiku ketuai bermiridin sudah bilik dan nyanak lalu menuju enggai ini dia aku minai bah. Batu tiga dia, tidak sebilik mereka. Lalu dia juga cousin ke, nyak didin, bah semerahan din. Balas cousin aku, bah Tanjung Matu, Tasik Biru dia. Mama di aku ba Taman Mutiara Jambusan. Lalu mau semua-semua mereka dengar radio kakak pagi tu kelebih di peminat setia WSM Bak Selangor Menua. Nau je ku pesan sama kita nyaga pengarai ngap mikon diri bagai hari ke bersebun ke dia tu lalu minyau jako nya apa namanya DJ bayar bayar kita DJ Meteo mau je ku pesan jangan lupa untuk bahagia okey DJ kesayangan sama kita nyaga pengarai au
0: okey sama-sama
2: terima kasih serta selamat bernyalaika Mama Abah Arinam tu. Terima kasih. Jimat pula lagi ya.
0: Okay.
2: Bye.
0: Bye. Ya, nyak tadi Jessica Itan. Ya, kita berperinan sebelum aku nyawat kangau hari peningah kita ini.

Ya, pendengar, Mayu, jam kita tinggal 11 minit lagi. Nyokap pukul 12 setengah hari. Jadi pukul 12 setengah hari itu lagi, kita dekat mendiang ke berita RYFM. Lalu nangkan kenyak, mulai ngomel cua bunga 5 session ke Bukai. Dan bekas lama bukulai buat carta kenyalan. Ya, terima kasih dengan semua bala peningat. Lebih lagi kita ke udara mendiang kami kenyal tumuh pagi tadi. Yang tua ke dia tahu, terima kasih ke sukuang kita ya. Lebih lagi bala induk kita ya. Bisa madahnya lari tumuh pagi tadi mendiang ke YFM. Habisnya madah nak ngetu ni ngak ke YFM ya. Lalu biar megak peminat-peminat YFM di serata menua.

aku nyurut kelirik ke wai. Labangka meri peluang agai mecu abu. Mulai ngau bala peninga kita ya. Ya ninggal ke dua ite lagu. Lagu ke dibaik di KL jual mahal. Lalu nangkan kenyak dari Richard Lee. Lagu ke diberi nama Terpadam Mimpi ya. Nanti kita ke Gulai Baru bari kebukai. Selama ujung minggu ngagai bala peninggal kita. Yang ngotok mupuk adalah aku. Bye-bye.

0: Keningnya gapta itu nih. Habisin dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngelepuat. Deh nyapi aja. Kenyit kulaban di jap.
1: Gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemure membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gak ada tuh, hah?
0: Ning tuh kok deh.
1: Adnya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru wariahku. Tada!
2: Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kin kita. Berkah hari dia tuh, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tuh, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manuk portable.
1: Oh. Kerungan manuk portable. Siapa utai? Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya kedebab langit tu, nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
0: Ketawa kaku dijap.
1: Ya, katanya aku nak ketawa. Nyau. Dengar dia memana jaku ketawa nyau. Tahu jaku peran saya pernah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang anang ngopun yau kita sekali. Sekapa kita digagak bakal itu. Nyipak ke gamal limpu kurungan manua.
0: You jam, ah. You don't forget to remember, you jam. Ilah dia mudah jam. Itu utai ku tu udah nyati.
1: Jangan tadi, repeat. Udah nyadi. Cicik lagi nyau, cicik lagi. Sampai nyemal nyau. Nama jelu table apa bel tadi gagal itu. Bisi beli orang ila. Ukai bola aku. Ila aku ngerjuan diri tunsang hari puninya. Ke pemadu tinggi. Bak menua tu. Dimpu milih ni bagi puninya ila. Apa tiba-tiba lah.
3: 6 months later, 3:28 AM.
1: Wih, tokenyau. Lawa mai de dia tona, sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai de pulang ke rumah pada aku. Yang pada mai ga de boy batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Tang, nyame. Lalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Padahal lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nyak, baru si dari Filipin. Padahal gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbisik udah portable manual aku tuh, jap.
1: Wow, sampun tebun. Amai manualnya. Ente anak uliah dikerja di Siko nyau. Akhirnya bakal tuh meh. Nanti bakal uliah dikerja di Siko nyau. Aku pandai tuh nadai gantung bisik kau. Akhirnya tuh sampun mimit meh ngagai aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakal di.
0: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja nanti ku tu madah kuntak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah kan di subkuat ni ke kunyau?
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku pakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung.
2: Ada sekali-kali mantah tingkah. Taban ya endang tebiang. Andang muji sarang burung kanji. Tajak ya tuci kapas bagang. Andang ketawa ke sarang burung puna. Tajak ya sarak semilak ranggang. Lumu-lumu kita. Understood?

Jam kita ditutup pukul 12 tengah hari. Tengah hari peringat penabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kena ke hari 6, sehari itu 26.9 tahun 2026. Perintah Sarawak dan luar ke belanja 1.35 juta ringgit dikenal nulung orang ke tasah laban penusah bencana di Selampur Sarawak dalam tahun 2026. Menteri Pemansang Indu Anamiamit Ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah madah katu nyerangkum belanja dikena nulung orang ketasah ketegal ribut biar balai penusah angus tanah tumpur penusah bah ngau kemarau. Ia maksud ke jakutu bak simbolik pengawak dan nyerah ke bantu ketegal penusah biar balai Kuching 2026 ke diberi ngagai 20 ikut penerima bak wisma kebajikan di Kuching. Hari penyampau bantu ke diberi dalam untuk kes penusah ketegal biau balainya bisit 104 iti kes kelimpah hari 92 bengkah penusah angus 12 bengkah penusah tanah tumpur 14 penusah ampuh bahanggau 36 bengkah penusah ketegal kemarau. Bantu ke diberitu nyerangkum barang pemakai garik sekolah ngau garik ke dikena nintiang hari barang kena tinduk bantu kena berjalai ke pengawat dagang mit serta barang kena berumah ti berpanggai berpenusah kenyadi serta bantu ke diguna sidak ke tasah. Projek nanam kopi Jaya Tani AFF dekat Nyadi sebengkah hari jalan dikena ngerembai kagi peluang ekonomi tiba pelansar ke pengawak berkebun ungkup orang manyuh ke dia bak sitak Kaunsel Negeri Opar. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Opar Billy Sujang pada ke projeknya dipasuk 31 ikut orang ti berkebun bak endur kira 30 hektar pemesai. Ia maksud ke jagu tu udah ia ke ngulut kos pengawak ngatur ngau nyarau pun kupi projek Jaya Tani AFF bak upi Salkra Setenggang. Kosnya berguna benar dikena nambah ke penemu ngau pengelandia sidaknya nyaga utai tanam ngambil ke tau galak serta mansut ke buah di mana. Yang bergabisi mansut ke pengingin hati diri ke dekat medak sitak Kaunsel Negeri Opar yang disebengkah hari palan pengeluar kopi kelimpah hari ti numbuh ke rantaian industri ti dekat disukung nak palan endur mela hasil kopi ke bisik ba endur bukai jemahila. Regata Batang Kayan 2026 endak seminang hidup ke baru budaya ngatur pengerami baai tang megat nyadi ke pelasar ndur mantai ke identiti pesakan gal peluang pemansang dagang temuai bak pelilih menua lunduk. Kaban Kunsin Negeri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan madah ke dia tu regatan megat diasai ke oleh ndur mantai ke pemanah budaya gal penghidup orang di lunduk ngagai bala temuai sekali ke hari menua tu empu tau ke hari menua luar. Ia maksud ke perkara terlebih ia tinggari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah bak pengawak ndur berjadi ke regatanya di lunduk. Penatai bala temuai megak udah meri peluang ndur orang dagang mit ngau orang ti dagang kraf menuanya nambah ke penatai pemisi. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dekat itu ke atur dikena mutar ke tedah minyak hari kedai makan di perunding ke. Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng madah ke atur itu diperjalai ke kena nagang tedah minyak makainya hari ti lilih ke parit serta ngamah ke sungai. Orang tibempu kedai makan begak patut nentu ke penyarap minyak sedaya di itu ngau manah serta nentu ke tedah minyak makai diputar ke engau manah. Yang maksud ke jakutu ngagai pengarang beritahu dah tembuk program pembersihan mega ke serata menua Malaysia bak jalan pedungan di Kuching sari tu tadi.
Ujung-ujung ke berita tengah hari kita ungkap ya. Tengah hari hari 6, sehari itu 26, hari bulan 9 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, disalin Jonathan Giri. Hari Bila Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 26 bulan 9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak PHN Sri Datuk Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah jadi kompleks 12 ringgat upis perintah PHN Setia Raja di muka. Kompleksnya berjaya digagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengena belanja 44 juta ringgit serta nuguang ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 digagaknya di rumah rehat perintah ringkat baruah alih upis DO Mukah. Kompleks PHN Setia Raja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menu Mukah Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedar contoh pemansang ti dipcalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke megak ngau rangkaian Sarawak Net di ujung kaya boleh disambung ke ngapalan pentadbiran serta upis perintah di serata Sarawak. Ngembuan fasiliti ti sebaga ngau negeri-negeri besai baka Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Pariaman 89.5.
1: Nikabanaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 9.12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayua.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuk mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ke dikerandau. Nambah station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Nindang hari 6, jam keterubah, ngelah tengah hari.
4: Ya, segera ngelah tengah hari untuk biasa itu hari 6, bakal selama 4 jam keterubah yang kau program kita Rondau minggu tu ya. Okey, ditangkan kau charter nyalang 4 jam kedua. Terus ngelah menua Limbang. Hello Limbang.
5: Hello Eme, selamat tengah hari.
4: Ya, tengah hari selamat dua kita ipan selamat megak ne.
5: Selamat, amin.
4: Ya, okey. Gari di Limbang dem.
5: Gari bakal selama lagi sebuan terjap pun munyi ke kita yang lama tu sebuan yang sekejap ini kejap nurun ya pu IPO nya kita sama berserah jap meh sampai ngicak ke sebuannya tau pukas sudah tu lah.
4: Iya, tersah di pelabak kan dom.
5: Betul.
4: Okey, kita ngagai menua Sereman. Hello Sereman.
6: Hello Kucing.
4: Nama berita bin.
6: Berita mana, gaya hari mana, sebuan nadai.
4: Nadai sebuan pihak?
6: Saya sebuan tena banget nak bakal selama.
4: Awak, mesti kurang minit lah.
6: Yang gaduang dia tu.
4: Awak, bayar minyak.
6: Ya, yang okay. Kurang pengawak di Betuang. Ya, ramai dia
4: betul. Betul, benar berami sedap ni.
6: Awak.
4: Okey, kita terus dengan gaya menua Sibu. Hello Sibu.
7: Ya, Nana di Sibu.
4: Ya, Nana. Nama berita.
7: Badas.
4: Okey, ketawa dulu.
7: Ngai.
4: Ni ialah kelarinya.
7: Sengaja.
4: Okey, di Sibu lagi bersebuan Nana?
7: Udah kurang.
4: Kurang memang eh?
7: Udah kurang. Kenapa terus kurang menyalaban di Sibu bapak itu hujan.
4: Oh, mana banyak ni? Laban kita udah bak Limbang, Sereman udah, Bintulu udah tentu. Kaban kita di Bintulu udah bersedia. Tangan gue yang ke Bintulu, kita yang ke Miri dulu. Hello Miri.
8: Halo yo.
4: Oi, nama berita yo.
8: Selamat tengah hari. Ha, mana berita?
4: Awa.
8: Sebuan pan bisik kurang gak di Bandaraya Miri tu yo.
4: Hmm. Baik menyana yo.
8: Nama aku tu bisik nama macam bisa di kacau tekaran tu bunyi. Tapi sini ingat ya?
4: Dada yo, okay itu dah.
8: Kau bawa earphone aku tu aja, kau bisa penanggu aku ni.
4: Awak tempat lu ngerti sih yo, ganti enggak terbukai.
8: Oh, ya okay lah, sudah mana gitu. Okay, jadi selamat hari pengetua Dom kau Ibin.
6: Selamat hari bos.
4: Ya. Aku nemu orang itu dulu, sehingga nganu dah tu lagi. Ngadang aja lah. Abang aku medak ya nganjung randau minggu tu kemarin deh. Segi ame gawak kaku. Hello, Par.
7: Eh, nemu kediri kami gawak sana tu. Tang amat aku ke gawak sana tu. Okey. Selamat tengah hari semua.
8: Selamat tengah hari pula.
6: Tengah hari.
7: Nama berita.
4: Nama berita.
7: Berita tau mana? Gihari sebun bisa kurang gak di pintu lo di tok?
4: Tiga tahun dah bertemu dengan Tuan Flo, baru lebar ribut dengan tadi lo out sekejap. Lagi cinta, lagi okay, bertampung baru pengen dengan Tuan Flo, baru lebar ribut.
7: Sorry lah, nak ada kanampungnya.
4: Okay. Awak kira ke randau minggu tu kita pulang agak Bintulu nih, jadi pemata randau kita tu pulang dengan Tuan Flo di Bintulu.
7: Okay, jadi sebedau nama berkongsi ke nama tai ke dekat di Kerandau ke kita tengah hari tu nih, kita berperindang dulu ngau lagu ke sekali tu.

0: Ehnya Siti lagu hari Karen Libau Meruandik ke Sayau. Laban kita hidup buat dunia tu ne. Sigit patut kita itu Sayau tau ke di ke Sayau ke orang ke ngelingik kita ya. Nak pihak setuju kita berapa ikut ne kita lima?
1: Orang ke babin tolongnya ke bejakunya dah bisa rasa Sayau ke ne.
2: Laban ko medau yo laban.
0: Diris bilik dah.
2: Nah. Laban yo nya ge kacecundung.
1: Larah diri daun nyur badawanya yo si rasa saya
2: buah buah nyua lalu nadai bayo
1: nadai
0: nare kawo ngo nyuanya ni Kristus nak nulung ku sama hidup 3 jam kali ke nubaka topik ke dekat dia baik ko tu lagi nyo bisik kak kia rundi yang tu lagi
1: no.
0: Okay.
1: Nada boring gede beri the flow. Nada orang mendah good morning sayang.
0: Dah makan dia. Mayu orang. Uli ngetiak kenya. Mayu orang kemadai.
2: Uli milia.
0: Uli milia. Ngarap berangat mau ke Thomas.
1: Arab kenyang kuat meh. Arab kenyang kuat meh flow.
0: Tahu nak ada yang nyangkut kutai. Nak ada meli penyangkut aku tahu.
1: Okay, pulang ke galuan di bintu lunggau. Randau minggu tu.
0: Okay, bisa kau genyak ngau lagu kita ke tadi nah. Laban tu kita nyebut berkau ngau pengerai rundi yang tu. Laban bulan 9 lebih lagi berbulan 10 tadi dekat data itu ialah ianya 10 hari bulan 10 hari kesihatan mental sedunia nah. Kira ngameh topik ke sekali tu ataupun bisa kau ngau pengerai rundi yang megak ianya nanti kita berhati ke kita itu lagi berbulan 9 bulan ti sinonim tau ke disebut di kelaik ngau pengawak ngangkat ke pemberhati hati tau ke merik penyedar ya berkawa ngau nagang ulah munuh diri ya. Laban inting tahun 10 hari bulan 9 hari tau ke hari bulan ya kudah dipilih kena belemati ke hari nagang munuh diri dunia ya. Jadi hari tau peningah jadi ke pelasar dikena muka runding ngau megak ngirik pemberhati hati ti madah ke pengawak munuh dirinya siti hari isu pengerai mensia mayuah ya keulih ditagang ya serta merangsang mensia mayuah ngambil ke terbuka agi hati beranau ke perkaranya. Lalu berserimai ngabulan nagang munuh diri tu aku mai kita semua sama bersahup ngemujur ke 7 bulan atau ke hari nagang munuh diri tu ditumbuh ke. Jadi berkeni kita boleh ngemujur ke ya. Utai keterubah ya kuliah digagak kita nyangka kita itu tau belajar ngelala tanda-tanda tumu ya berkawa ngau perkara tau ngonya barandau minggu tau kena 26 hari bulan 9 kami dekat nyebut berkawa ngau topik hari nagang munuh diri dunia tau. Okay, kita ke Limbang udah bisik 2 masa iku
3: bisik pula baru datang
0: udah bisik
3: baru tamak.
0: Okay, baru datang. Okay, jadi minta Noan berkongsi ke Rambai Jakok atau ke tema hari nagang munuh diri dunia atau Dom. Okay, terus dengan Noan.
3: Okay, terima kasih Flora di Bintulu. Ti udah nama tu jadi akan topik kita ke Sarito. Jadi topik ke cukup mana ya. Jadi berkawan dengan tema atau ke Rambai Jakok hari nagang munuh diri dunia. Jadi tema ya hanya ubah tanggapan bina harapan. Jadi ungkup tahun 2024 hingga 2026 tema Tauka Rambai Jaku dikena di serata dunia global ianya changing the narrative on society kenyaka sebut ya. Jadi ianya ngubah cara kita meda serta berjaku berkawan ngau munuh diri. Jadi hari budaya kita itu suah agi dekat diau diri nda berbunyi serta stigma atau menganggap ia patut diubah kita ngagai cara ti lebih terbuka atau ke merti atau ke faham serta nyukuang nya tadi tema atau ke Rambai Jako inya ubah tanggapan bina harapan. Oh jadi bekenyak ya lalu pulai baru genuan di Bintulu tu flow.
0: Oh, terima kasih Dom dah berkongsi ke Rambai Jakok ya. Hari ya, nagang munuh diri dunia tu. Pemuda kelimbang tentu ya kita kemiri. Lepas miri tu dekat nyebut berkawa ngau sejarah ya penumbuh hari nagang munuh diri dunia tu. Terus ngenuan tu Mr. Bana.
2: Ya, terima kasih Flo. Jadi sejarah penumbuh hari naga bunuh diri dunia atau ngembuan sejarah ti buguna ti berengkah ngau penyedar Glover ti madah ke isu bunuh diri ukai semina penanggul diri mpuaja daya nyadi krisis pengerai mensia mayuh ti boleh ditagang. Jadi pelancaran ke terubah dalam tahun 2003 hari naga bunuh diri sedunia ditumbuh ke kena 10 September 2003. Tu siti hari inisiatif begulai ngau persatuan antarabangsa untuk pencegahan bunuh diri dan pertubuhan kesihatan sedunia atau ke WHO. Jadi pengawak berjadi ke penumbuh hari naga bunuh diri sedunia ke terubah ya diatur ngau mujur di Stockholm, Sweden, Sweden ya. Jadi pengudah pemujur tahun keterubah dialai WHO ngau rasmi setuju dekatnya di co-sponsor sama belanja pengawaknya dalam tahun 2004. Jadi pengawak WHO tu kecakah ngenegap ke serta ngirik pemerhati hati berkawa ngau nagang ulah munuh diri tu. Jadi pengawak evocation atau ke evokasi global rasmi lalu meransam perintah atau ke kerajaan di serata dunia ngengkah ke pengawak naga bunuh diri ba agenda pengerai mensia mayuah nasional atau ke agenda kesihatan awam negara. Jadi nya sejarah ngau ngelansak bekau ngau hari naga bunuh diri atau flow boleh baru minuman.
0: Okey, ha, boleh minta masang lagu dulu kini sudah pulai ngagai bintulu tu.
2: Masang lagu.
0: Betul ada lagu dia.
2: Mayu ada lagu di tu flow.
0: Lepas mayu, macam kami ngasu.
2: Sengaja nak datangnya.
1: Tak bunuh diri nak jadi meninggal nyawa nyawa flow yo.
2: Kamu diri nak jadi mana?
0: Ya kita sini nagang pengawal bunuh diri.
2: Lagu nama kadingan ada flow.
0: Nai penekak mana dia?
2: Penekak ni bala tim-tim yo lagu nama ka yo.
1: Lagu pengerinduk nadai datai mana yo. Gegak lagu ke makanya.
2: Okeylah nanti makanya yo sabar dulu. Aku tu nadai nadai tu ngada yang kedasa orang iga lagu tu tak ada.
0: Sini sengaja kami.
2: Engkau orang hai ngasuh kita nubah lagunya ni ibu kira. Okey meh nanti tau.
0: Dia suah saleh. Ngambil. Dia suah saleh.
2: Okey meh terima kasih. Laban percaya ke Miri tu nubah lagu. Bapak kita ningah ke lagu tu lebih agak tujuh ngegainya kenyu cundurnya mah tu.
0: Okey. Udah tebang kau nya.

0: Ya, lagu hari ni yang Jeffrey Molyneux pengerino dah berserangannya flow ah. Jadi bisa mega kau ngau topik dipilih kita Bintulu FM tengah hari tu hanya di next sekali mah ngambil pemutus munah dari ini yo.
1: Betul.
0: Lawan kami lima tu nang tajak penuduh nune dah tu meruan saya tu ni yo.
1: Iya betul.
2: Eh, nak percaya aku ni ngaji aku saya.
0: Kami tu meruan.
2: Aku bayar, aku bayar.
1: Aku, yo, enggak kira temu region dari hari pun pun jurnya yo.
0: Kami tu meruan di TC, tu meri sukuan yo.
1: Amai.
2: Ya, mentas. Nah, dah aku kak muji kita tengah hari.
0: Lebih ada cita-cita sebabnya di pakar counseling dan jadi counselor. Tanya nyaman harus kita nyu gawat di tau bayo.
2: Lu nyari bayar dia tau nah.
1: Nanti nanti flow kan region dari hari palan ketinggiannya. Nih buah sudah bombang nanti lam flow aku ngali dari pupa dia nganti kawan.
2: Nah so aku nanya di terjun apa medak nung apa baru banyak deh.
0: Kita kemujo sama plan ni yo.
1: Oh sebaya rendak tu lah rusuk aku nangan wak demi flora.
2: Okey. Tanuan dejok kaku nanti bisa bergulai dengan aku dia.
1: Okey, tampung baru.
0: Okay. Tampung baru.
2: Oh, okey. Oh, tampung baru mah tok nah. Kita ngagai sibu tok kira kena di penyokong ko mah tok ngarap kena di penyokong mana. Oh, nah dai gora nyukong ko ente nak orang sibu tu nah. Hau, jadi sibu tok diberi tanggung pengawak. Madah ngai kita ini siapa orang ke ngembuan risiko, lebih ke ngembuan risiko ke dekat mono direk tok. Terus ngai nuan tok Chris.
3: Terima kasih ya Flo. Jadi sibu tu tadi mutar ke isu apa orang ke ngembuan risiko dekat munah direk ne.
1: Tidak nak kat region lah tu ibu. Gapak dah. Ni orang bergaunya nah. Tinggal dia nana.
2: Kelalu, kelalu.
1: Ya nana kat region saya gapak nak terjun ke aku. Nembuk kembi dulu lagi berunya lama.
2: Ya nak mau minta tolong dek.
3: Entah kau terjun nanti darop kemelantun baru.
1: Ya aku ngan dulu mesti temu selamat. Segi dia temu selamat.
3: Oke, cai dah.
1: Tampung baru.
3: Oh, sanggup ya nembok kemih ya dong. Oke lah, ingat, ingat ko, ingat ko.
2: Tulis hari bulan 26/9.
3: 26/9, pukul berapa itu pukul 12.
1: Segi temu ada pedih ya. Terjun dari tingkat 16 melantun barunya terengkah bak tingkat 6 dininya si petis.
3: Oke, jadi terus agak sibuk. Jadi kebenar ya, habis faktor atau ke faktor risiko ya, tim ransa individu tadi ngerja pengawak ngau cara ke dekat bunuh diri. Lalu kita tadi nak lihat seminar berarti ke siti faktor aja. Laban bisa yang punya kurang kebuah ya. Yang kaum tadi orang ke empu atau ke individu ambil ke contoh individu tu tadi kalau ngasai ke di kalau ngasai ke penangguh pengerai rundiang maka keselalu di baca kita hanya depresi irau tau ke kena kenyebut tau flow
2: skizofrenia
3: bahasa by flow saya tak pedih amai
1: dia main dari juan dari impu hari nyebut dia pedih-pedih
3: gaya ini kan itu. Jadi ini video ke bisa sejarah nguji munah diri atau ke bisa sejarah diri sebilik ke bisa ulah ke dekat munah diri maka patut dia beri tau ke patut diperhatikan kita ya enggak usah lihat lagi lalu bahas tentang penerbak atau ke pengalaman pengelanyau ti besar atau ubah cara penghidup ambil ke contoh pemati orang te di kesayau ke ya sare besarara lenyau kerja atau ke ngasai ke krisis penghidup ti besar jadi kelimpah rinya megak salah guna dadah bakal makan dadah atau ke ngirup ai bisa bakal arek sakit tiraya lenyau kerja atau ke pun penata pemisai megak tau jadi siti ari factor ya ti nambah ke stres ngagai siko-siko orang lalu kedua yang tadi

0: risiko kebesar ya, sudah tertarik tahu ke munuh diri. Lalu ketiga tadi komuniti ngamen sia mayo hanya diambil ke contoh penelebak trauma atau ke dipejal penusah ngenyet konflik ngau diskriminasi. Jadi kita patut berarti ke ukai seminak siti faktor ja kebuah atau ke kebuah orang tengah suah ngemuan ulah ke dekat munuh diri. Lalu sedak tadi selalu perkara yang tadi nyadi hari gabungan ya hari beberapa perkara bakal stres penelbak ngau faktor resiko. Jadi hanya tadi kebuah hanya jampat yang nyangka atau kenduduh sengapa kita yang kena beda orang ke kita yang ke beda orang tadi bisik kerja ke mana ruang bilik tim ruan atau ke penghidup di mana di peda hari luar dan kita yang nak nemu nama utai ke di rundi yang sidak ya nama utai ke di tapik sidak ya dalam penghidup sidak jadi menyiko kita tadi kita nulis beda hari cara luaran aja deh tapi kita yang nemu hati siko-sikonya tadi berkenai nama penanggung ke di tapik ya nama penusah ke di tapik ya nya tadi antara faktor tak ke baik ke ngujung sudah tadi tak nguji dekat munuh diri. Okey, yeah. Kalau baru lagi nuan Aflo.
1: Oh, terima kasih Chris. Ya ke pemadu berguna aneng jambat nyangka tak ke nuduh sengapa ni berkasih dak MA. Kasih dak bana ni. Oh.
2: Okey. Ya ngasih aku kat terjun berguna arti ya.
1: Sini asuh ni.
2: Robin.
1: Ya ke tunai je nah.
2: Oh. Ni dia Ben. Oi. Dia nak tawa kena nak Ben pada bau ujungnya. Bebelit nedilah nyebut lagi Ben. Aku dah masih ya.
1: Ada ayo udah pretty saya nyebutnya tadi kan Bin.
3: Cikgu cantik udah ngajar tadi hari Bin tulunya.
1: Nak aku tu gagal ni ngan nyebutnya. Okey. Ngan guys Sri Aman tu ni. Nama tanggung pengawal kelebih gig diri sebilik ngau komuniti tu. Laban nuan kemadah dari orang kementas ni. Okey, minta nuan berkunci kenyak meh. Okey. Terus ngan nuan tu Bin.
3: Terima kasih cikgu cantik Flora di Bintulu. Jadi Sri Aman ke sekali itu senentang topik kita itu hari nagang munuh diri dunia. Nama tanggung pengawal diri sebilik pihak megak community. Jadi diri sebilik nya orang yang kepaduk semak lalu suah nyadi orang keterubah. Berarti ke nanti bisa utai kena manah nyadi pihak megak nyelai nyadi bak diri sebilik. Lalu ngonya nyalai diri sebilik keterubah ya. Tentu ke rumah kita nya tadinya di Palan ia kelikun nur mantai ka sai atinuan. Jadi seliah ke pengawa ndak tati ke penanggol bala anak pia mega jadi sebil ya lalu anang nyebut jako ya ke tau ngasuh ngelusah kati semak ke bandiang nanti ya dekat madah ke penanggol ge kita kita lalu nyebut igak banget nakal orang putih saya nyak meh ko ya apo ko ya sensitif mai nyak utek nak tau sebut sekedar hari jako ya ke tau ngusah kati kita dari sebilia kelebih ge bala anak nangkan kenyak kita dari sebilia mega dari sebilia patut ya sensitif ngagai ubah ya ke ngenyet nyadi bala dari sebilia patut semampai berjaga ente semak bisik dari sebilia ngenyet ngurung dari ba bilia pihak mega ngenyet ngai makai suah tindu wak tau kena oleh tindu wak berjaga semalam-malam okay, kita gak main game tang berai tersahati tau keberengkah meri utai ti dikerinduk kesidak ngegi orang bukai yang kaum sulu tuh lo ndak nah
1: ndak nama mau meri sulu ngegi orang kan yang main ngegaknya
3: oke cun nyah ke sekedak hari kelaik sidak ya kenapa penanggol bak penghidup lalu tu nangkan kenyak tanggung pengawak komuniti tu jadi komuniti megak patut nyadi kesukung lebuah individu nyak tadi individu ya ke berpenanggol ruang luang bilik atau ke penanggol ruang rundiang nyak ba luar rumah ba nur gawa pihak megak baskula sekali kenya ba nur diri serumah atau ke gunturong pendiau ya ke tusuk rundiang nyak tadi ngajar atau ke ngawam ngau cara ya ke betul lalu punas kemeh atau ke munas ke budaya membawang take note you all dan menghakimi tau kengakim lebuah orang bisik napik penanggol pengerai rundiang mensia mayuh ndak patut melabel sidak ya lemik

0: semangat tau kena dari pengarap. Stigma tu ya ke patut tau ke tok meh ya ke ngasuh mayuh orang milih dia diri lalu ngujung ke sidak enggai berkunci ke penanggol sidak laban enggai di akim. Lalu ke penudi ya, community patut numbuh ke sistem sokong bak nur gawak ngos sekolah. Kaban sama gawak sekali kenyak bala pengajar patut ngembuan pengelani asas psychological first aid, bantuan awal psikologi. Semengkah bantu ukai semina ungkup orang yang ketusuk rundiang, ia mega uliah kena mantu orang yang kebalat bakal nyentuk kia nak uliah agi ngintu diri bakal selama. Lalu kena lalu bantu temega uliah kena nyaga pengerai rundiang kelimpah batang tubuh lalu ngasuh pendiau diri likuan serta ndak ngasai ke diri sunyi hidup bak dunia. Ukai semua orang bisik rundiang negatif ngagai kita. Okay, terima kasih ya.
1: Ya, ya. Sama-sama mega. Au mana?
2: Pakai jaket kok tadi ngam tadi ne ben.
0: Betul betul.
3: Tanduk baru ya.
1: Kok kengam.
2: Tanduk baru ya.
3: Iya.
2: Atau nanti tujuan flow tanah ya.
3: Iya.
2: Oh, ada tuh sate flow kami tuh bisa ngoduan sampai petisi noan kok kita ini
3: sampai standby.
1: Nak percaya amat ko.
3: Pukul 10 masalah kada tahu apa pergi dok yo.
2: Dah dia yo. Yo kan ngebuat stigma ke mana dan yang memilih topik munah derek tu.
3: Iya.
2: Tahu dia ini root ba abatnya dan Sharon bagi dulu dia.
3: Jadi intunya yo.
2: Lain dah tanda-tanda.
1: Aku patutnya gas dah ya.
2: Faham.
3: Nanti masalahnya kada tahu apa flow pukul 10 nya 8:30 kita dah batisi yo.
2: Ya aman.
1: Ngasuh masalah kau nya bertambah ye. Antinya satu ni jadi 10 nanti kita. Medak mua kita kau. Okey, hau terima kasih mentah dengan Gigi Bin atau ngagai kucing.
0: Nak tupiang aja flow tu. Medak mua.
1: Oh, nak tupiang pun nak ngai ya. Asa aku dengan nyawa kita apa aku ngai. Ningan nama pun bulat
3: punya kau ni kelagu. Aku nemu kini mantu ayo. Laban aku buji-buji ke talian kau lagi dah. Ungkup orang ke nyame.
1: Bakal flownya pengerai rundiang pakai MP.
2: Aku irau ke bapa dah tinggal 2 jam lebih dah kita tu lagi. Kada ada tai badan flow tu lagi ninga jako suara kita dia.
1: Ya kurang ke kita jako deh. Okey. Terus ngagai nuan tu MA ada nama nuan pendukun cinta tentu nuan nemu di ni ngulih ke bantau nanti semua bisi penangguh bab pengerai rundiang. Ya, terima kasih Chris dan dukung. Okey.
3: Ingat ketawa nananya nama mereka munuh diri nih. Munuh diri kena pengrindu tahu. Okey, bala menyuh ke kita nyepsi kabar belayan. Bala yang kini tak ke orang ke dikerala bala kita nyepsi. Tapi enggak penanggul pengerai rundiang. Ngujung ke sedak yang nyau kusut rundiang. Ngujung ke sedak yang nyau ke ngambil pemutus ke ndak ya patut di ambil kita. Bakal munuh diri jadi itu bisi bantuan krisis di Malaysia. Tau telefon yang kaya lumur tu nya HIL. Kena lumur 15555. Bantu krisis pengerai rundiang tu ianya talian rasmi Baru Jaga Hari Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM dibuka ni tiang hari hari jam 8 pagi nyentuk ke 12 tengah malam. Siti lagi ianya Befrienders Malaysia. Siti Mega ianya servis dan nyukung merik sukung emosi 24 jam secara percuma. Kita ke talian lau ngagai lumur tu Mega dekat di Rusia ke data kita nada di pengunci ke kita tahu berendau ngau si datuk operator Befrienders Malaysia. Kena lumur 03-762-72929. Nanti kita hanya kira ke agi kering bak fizikal kita rundiang kita agi uleh dibaik berundiang. Kita tahu datang ngagai klinik berandau engkau bala-bala bak hospital atau ke klinik kesemak untuk kita nak nguliah ke bantu psikologi counseling. Nanti asal saya nak boleh berandau engkau mensia kita mengga boleh berandau engkau manyau dikena kita ngelepah minta deh.
1: Kati dia takut ke manyau deh. Ni kan jadi
2: amangnya bisik orang pulai kerja deh ni yo. Jakong lo jelu tupai semua deh.
3: Betul.
2: Nanya kue ke sebelah tanya nanya ikan dalam ukur yo.
1: Nanya dia mensia mengawai berandau ni.
2: Laban kaki solo nya deh.
3: Laban flow takut ke manyau yo. Nya gak nanggul deh.
1: Nya kami ngi kami mensia ngau berandau ngicakin munyawan. Manyau ni munyawan.
3: Nanti nuan dating lah flow tanya nuan boyfriend nuan dalam bisik manyau kan dah. Nanti mendadak manyau tahu on
0: kerja terus.
3: tay mo dapat siya manyo niya.
1: Reject terus ko, Ibian. Okay, terima kasih Ibian ke tanya.
3: Okay, sige mailah. Kita tahu berendah engkau bala kabar nurang ke dipercaya ke kita. Nur kita meluahkan tekanan perasaan kita dah hari kita ke mendam ujung-ujung yang meletupnya di volcano. Nyak ke ujung kita yang ngambil pemutus kan tak patut ya di ambil kita lah. Saya punya waktu tempuh lah.
1: Yeah. Betul, sebenarnya kita sayau kurang bukai ni. Apa tu sayau ke dirimpu dulu. Aku kiranya meh topik kita tau keran tau kita minggu tau. Tentu yang harap kau ngirik pemerhati hati mengagai semua kebisik mendiang ke radio ne. Aku nari penangguh ke nak uliah di menyukuran nak uliah diputar kena. Bisa, tiga aja orang ke dipercaya ke kita ni ni kebisik.
3: Penanggul nanti duit ya.
1: Naik kerja sama kita. Benar sama kita gawa.
2: Sampai boleh kerja dia.
3: Oh, dia ni ke boleh duit dah.
4: Saya ke kawinan.
3: Ya.
1: Nina dah. Ini
2: kira akun
3: dah minta kerja, nanda ke boleh kerjanya dan orang. Mana boleh kerja sini kurang anaknya. Kata dah.
1: Minta, anak putus asa aja, anak putus pengharap. Ya, sekali minta nak boleh halu tanya aga. Lepas tu lu kan bunuh diri ni, seliah kenya. Anda ni ngajak kok sidak ya ke berapa kok tu sidak empat ya.
3: Sebenarnya untuk randau minggu tu flow agi bisik 1, 2, 3, 4, 5 baris seginya. Tapi baru juang baca habis hari penutup sampai hari PM bintu lu. Saya aku dah sayang.
1: No dah ini no patutnya belum dibaca.
3: Saya aku dah retire dah baca. Agi bisik 5 baris dah baca habis.
1: Nah dah. Nah dah ke dah
2: siapanya dia kata topik ke kaunselor Erika ke
3: Allah
1: ukai udah nada ge ya udah tanya ya banyak udah jadi udah jadi pengajar dia tu. Kira nada ge mendingan Erika ne kami aja menemu
0: selah
3: Allah anak kalau belalai.
1: Nah, nak dah terkelalai kena pemudah dengar radio tu. Siko pegawai psikologi subaknya. Okay. Udah menyanyi deh. Lepas tu dah terbakul lu nak mu putus-putus kita tu je ku.
2: Tutup ya ni yo.
3: Okay. Kita sebuat ya standby engkau cerita kenyalang juri engkau dah di konti di tu. Siti lagu hari Datuk Zamri Amira tu lagu lama ya. Nuan munuh aku ngena pengerindunya ya.

0: Kyarta.
1: Kanya lang.
2: Ya, cerita kenyalang minggu 39, sehari tu ya, lelaki kirim petara udah bak konti di tu, jadi juri jemputan kita. Okey, Ricky, ribut berantau kau juri kita dulu, nah.
3: Ya, selamat tengah hari, terima kasih.
4: Selamat tengah hari, Madai, nama berita.
3: Mana, Madai? Oh. Di kucing tu, nengah salah pintu baru lagi. Makasih dengan narinya.
4: Kumaiku agak demiri di tu. Cuma mereka location yang kayak kaban ni yo.
2: Iya.
3: Setahun lebih dah di tok.
4: Oh, setahun lebih dah. Oh, selamat berjalan ke pengawal bandar baru ke mana ya?
2: Oh, pia nyu kesal muda nak ayah ni yo.
4: No, kesal. Oh, di muda nak datang datai juri dah.
2: Nemu nyu dah berkucing.
4: Nemu di kucing dah. Oh, terima kasih mereka mana laban sanggup limpang mereka awak direk ngau cerita kenyalang minggu tu. Ya. Ni orang bukain namanya dia ni yo.
2: Ya.
5: Aja.
6: Nanti bertemu baru ni, Made. Made.
3: Made Ricky. Limbang ah.
6: Ya.
3: Berita,
6: Made. Berita. Bagaimana menya mana? Bayari kita nya.
3: Ah, lagi sebuan lah. Den.
6: Lagi sebuan tajak pen ya dan limbang tit. Ini dia ke IPO sehari itu 54 kira ke kurang mimiat banyak.
3: Dah kurang nama deh. Buah lagi mayuh lah.
6: Buah lagi mayuh buah rian lagi bisa di to limbang to.
3: Untuk menang kita kamer kucing to nadai to.
2: Ya.
6: Oh, benda-benda musim ya.
2: Buah mayuh
6: ba.
2: Ya, buah mayuh ba limbang.
3: Oh ya, gila semangka bisa na Ibian.
6: Bisa. Bungai baru rian. Anje.
2: Nebian. Oh. Di limbang banyak buah semanggang seriaman berbungai baru buah ya kena berbuahnya saya tak bintu lu aja lah
7: ni mayu buah apa ni tau
2: buah tik aku
7: si mana
6: ui buah tik
7: si kau ni
2: bungai si kau ni tu kena berbungai ni pun juarnya nyul larah diri daun
4: kelapa jangan nak berbuah yo kelapanya jangan nak nemu berbuah.
2: Nada itu asal.
4: Nada ayam kelapa sari itu.
6: Lelaik ya.
4: Daunnya aja ayam
2: ini. Ya. Oh, terima kasih ya guys, juri jemputan kita hari ini buat oleh ngau kita sari itu ngerami ke cacang nyalam ke sari itu minggu 39. Kita sebuat kira ke ninga pemutus minggunya kemarin dulu nih, boleh?
6: Boleh.
2: Okey, nyaya 1, 2, 3.
6: Lagi berenang sedua ya.
7: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita punya belakang.
2: Aku anda lemah leban sehari itu kita bersih 2 kejutan.
6: Perini yo.
4: Rugi nani. Aku mengante nama berita.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
4: Awak.
8: Tukar ni. Kalau minta udah rempau.
4: Bisa balat tu. Tukar ni awak.
8: Sama pagi mes.
9: Kau jadi kira ke duit vouchernya kira bisa rempau mes.
7: Kita. Sikap Nora.
10: Carta kenyalan tahu di pada bak Facebook Wife Miban ninting hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
0: Carta
1: kenyalan.
11: Sembilan

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah ditemu kita minggu nyin kemari 38. Okey. Nya ya. Nana.
3: Nana nak nemu derek pengawal derek macam suruh kabar dia.
4: Nana ya, Nana ya.
2: Ngaga dirin gau tai ba PC tadi yo. Nombor 9.
5: Beri ya suruh kabarnya ba awai macam. Tak ambil suruh kabar bare ambil.
4: Papa,
6: ku tu nak suruh kabar. Berapa
4: kabar ku tu ditau.
5: Aku bisa suruh kabar dah
3: ya. Sambut dulu.
4: Ngai,
6: old school.
5: Ngai.
4: Na bana.
6: Okey ha. Kita yang macam pemutus meh. Okey, kau je pendiam macam mana flow?
7: Iya. Ni cak lancar ge macam ana.
5: Dah bingung baru lah.
6: Okey. Ha, nombor 9 ikut pengarah minggu kemarin ni ya. Okey, nombor 9 Kristi hari sibu ngari kesibu. Ngau lagu ya sanggup aku. Nombor 8 Elias hari sibu ngari kelimbang yang nak sinau. Tu hari temu ke petara. Nombor 7 Felicia hari bintulu ngari ke binturu begedik tang sayau. Nombor 6 Roy hari betua ngari ke Suriaman dan di Sungai Lemanak. Nombor 5 Belina hari bau ngari ke Kucing bagi berkikis sebulu betis. Nombor 4 Christopher ngari ke hari Kucing ngari ke Kucing berbara api denam. Nombor 3 Mili hari sibu ngari ke sibu. Okey lah nantu tanya ikan macam surah kabar saya tahu eh. Bapak Siti nombor 3 eh. Nombor 2 Lola hari bau ngari ke Kucing peminat nuan. Nombor 1 Grayson hari Suriaman ngari ke Miri dia ajak eh. Kuncik Ya, apa pemutu saya tak ada deh.
3: Taniah ngagai orang Miri ngagai Grayson ya.
2: Orang Suriaman yo.
3: Ya.
4: Nah, badan.
5: Grayson nak kawan dia Miri nya bos.
3: Okay.
5: Yo, me. Ngan yang percaya tersebut.
3: Udah limbah lagi Miri ke. Miri bisa siko pengari ke tengah hari tu.
2: Okay, limbah apa ikut Dom?
5: Limbah siko.
2: Siko ni. Okay, Suriaman Bian.
5: Ya.
2: Tiga. Ui.
5: Mayu wah mai. Tiga.
2: Mayu betul tu.
5: Kasak mai Bian.
8: Biasa.
2: Nana, yang nombor 9 tu awak berapa Nana?
8: Dua.
2: Amboi.
5: Bintulu. Kasar nampak.
2: Bintulu, pokok kelapa tu tak tumbuh-tumbuh lagi.
7: Saya punya mungkin janji.
2: Mungkin janji.
7: Apa? Mungkin janji. Tak nak datang sebetul.
3: Bakal ke kelapanya main ni yo.
7: Ada jakunya.
2: Puntan berlama ni yo.
9: Dari Ben lagi ya.
2: Kucing mesti siko on the way. Ngarap ke Mujo datang lagi. Hari menua semarahan din. Student lagi ni.
3: Hari jauh mana kota? Hari pedawan yo.
2: Oh, hari pedawan ni? Apa? Jepu berdaya baru minta lagi ni. Ni ni Ben. Bisa toko bisa utai kena diniri ke empon ba kunti aku ngelah padanya ngelah ngeflow
5: nadai engko dah lenyau lupa flow
2: enggak ketumbai aja bisa aku bisa sengaja ngeso
5: tinggi kage
2: uliah tu uliah itu nya data ba
5: padu sedoi deh
2: data ba padu ngene
7: aku kena mau pekit
5: ya ada ngeso ke aja namanya ngai mat kepada
2: enggak tebak paduang dia pak ni kali
4: enggak maybe saya mata nak pandai ala pandai nak kamera dia kamera aku pembelat.
2: Okay, juri begak sudah bersedia. Malam hanya kita akan mendapatkan live di FB enggak by YouTube channel kita tahun beri markah. Okay, secara pukul rata ya 20 bab media rama 40 hari juri 40 hari kita penyampai radio. Okay. Minggu ni lah aku make ketinggi ke yuk ke 2 meter je. Sabi aku di bangku.
7: Ada yang kami muji.
2: Limbang. Dia sudah minta dulu. Diam.
5: Okay.
4: Udah limbang miri, udah miri sibu lagi. Sri Amang kalau main.
5: Okay, terima kasih MA.
4: Punya nak putus buat dom.
3: Nah ingat.
2: Dia mendap baju. Dia mendap baju.
4: Bisa kubuat. Bos
5: dom nama kelahi dah.
4: Rau pada depan ya. Ini nak kesal.
2: Patut suri baju. Maka kuda belang. Nanti jadi ramai-ramai lagi ya. Okey, Dom, siapa nanya, Dom?
5: Okey, jadi awak ke kita berkelalang ya dulu. Badah ke diri?
2: Bantuan alat pendengaran ya, beri dulu.
5: Sabar.
7: Wajib.
2: Siapa nama Mang?
0: Okay, hello. Nama saya Mabel Tizi.
5: Hai, Mabel Tizi.
0: Mabel Tizi.
2: Mabel.
7: Mabel Kutai.
2: Kini ejaan M.
0: M-A-Y D-E-L-L T-I-Z-Z-Y.
2: Apa panjai minyak? Tizzy. Lagi, nama aku ngagak aku dom.
3: M-A-Y salah tulis
2: ni. M-A-Y ya temu kau itu.
7: M-A-Y. Sini bakal retuai.
5: Dengan legal tengah apa.
2: Okey. Lagu nama me?
0: Bujang Bereminani.
2: Okey.
3: Nama bangsa.
5: Jadi itu M-A Bansa nama?
0: Bansa
5: saya. Bansa saya.
3: Bansa saya.
2: Nemu je aku Iban lah. Main eh.
0: Paham sikit lah.
2: Paham sikit lah. Okey.
3: Patut dom ni kesal tadi.
2: Ya.
5: Jadi kesal tu. Utai orang tu. Utai orang. Tahu. Bisa budi gat
3: yang kau. Baju.
5: Biri yang baju.
4: Lawan apa tak ayas dan nyedek.
5: Dekap diri kan.
2: Manyo-manyo.
5: Ini petai ama. Petai
2: pansi. Manyo-manyo konti
7: bahasa Sarawak. Nama ada dalamnya, Dum.
2: Tidak ada macam seperti ayah.
4: Ya,
5: kok. Encik, dek.
7: Akhirnya, kamu ada sini aku misik lah.
2: Sehingga, ya, ya.
9: Harimau telah petai ayah saya.
2: Orang limbang, hef-hef. Pada adik kamera, ini munitiah orang berjalan ke TC.
4: Trian dah Siti. Kemarin ya 360 ini mau itu ya.
5: Steady bos.
2: Oke dong, aduh dia lagu dong.
5: Oke, kita terus ninggal ke pengarih hari Limbang.
3: Kata tinggi kameranya do, kayak mikrofonnya dom.
2: Oh,
4: video.
2: Nyu, kesuahnya hari doang kita tangkap lagi.
5: Kita start out.

0: Aduh, masa 12 konsert kalau kau jatuh tak ada.
1: Iya. Ni dia dua muka dom.
2: Okey. Terus ke juri tak begini?
1: Ya, bos-bos aku ni. Komen dari juri kita ni. Ricky Ribot.
3: Okey. Hello, May.
4: Hello.
3: Jadi aku medak nuan bisi cara ngalun ke lagu ke mana? Bisi belinggu vibrato pun cun ga? Icing pun okey. Tang bisi sebutan bisi ku dinga kebisayaan tadi engkau bisa baka nyuan nyebut ti baka mano ti bangnya munyi dah ti baka mano adanya orang pulai biti yang pun nyebunuan nyebut orang ta orang kalau bisa tegak bisa baka nyalah bisa masalah ba sebutan mimet tapi ndak ngawaknya mimet dia helmetnya oleh hatur baru lah leban ukai leban kau kai ban ndak biasa aja kau iban kene. Tapi overall mana ngam?
1: Nino dom.
5: Roy.
3: Enggak ndak puas sih.
0: Terima kasih.
5: Bagi bisa itu deh.
3: Dah mas lah, dah tahu panjai.
6: Kenya kai. Pengarian ini.
1: Ya, muka gelanggang kita. Terima kasih, May.
5: Ya.
4: Terima kasih sama-sama.
1: Ya, steady nyawa ya. Bak kumpul dari Mantah Minah nyawa hari-hari sukut sebutan dia lepas dia ke Bisaya ni. Okey lah, lepas dia ulih mic lagu Iban. Nyawa ya pun steady, orang ya pun steady, saya suka.
6: Hashtag saya suka.
2: Jadi nak tahu anak-anak. Okey.
6: Nanti kita main lagu saya kada ulih ni yo.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Wah, sekali itu saya suka antara.
6: Nya tenyanya trademark NK yo ini. Ini nama dek tu nama bisa trademark di rempung adek nada.
1: Lagi yang iga yo.
6: Lagi yang iga ni.
1: Kita ke Miri. Lagi bisa Limbang nada sih kau ya.
6: Aku tu tadi baru muka pintu nak lama. Bisa baru datai ke engkau orangnya minat catak Rino ke catak nyalang yo. Yeah. Kasih dah bisa ninga bar radio ni ke dia lagi. Lak ke adu dia ke menghenti dah nyedia ke dia dah. Dan dia tahu dah bisa
1: siko ni.
6: Siko pengari. Halo selamat tengari. Halo, siapa uji pada ke siapa nama?
7: Nama aku Jimilia. Aku dari Padawan.
6: Oh, dari Padawan. Kira Dayong Sangon dari Padawan.
7: Dayong Sangon.
6: Gawak di ni Jimilia.
7: Aku kau bawa hospital bagian petapiran lah.
6: Okay, gemisi na.
7: Okay, itu kau gemisi. Manyo laki ngontek kau seko.
1: Nanti ya gawat bawa tadi yo, kau ngejo patung gua tempat dia yo. Kata bawa.
7: Patung kejai.
5: Mudah-mudah.
6: Lama dah kerja dia.
7: Aku start buat gawat bermiri tu hari bulan 2 sanya.
6: Bulan 2 tahun tu. Baru habis ko.
7: Aku habis ko, aku alumna Unimas bulan 11 graduate dan ya boleh kerja ba miri tu lah.
6: Nama bidang dia ambil nanti.
7: Bayu sebab ko ba komunikasi strategik bagi ni mas lah. 4 tahun kembali ya.
6: Bagian komunikasi tentang nyogawa hospital.
7: Kau hospital, macam lelaki hospital tau me.
6: Jodoh beliau datai ba tanya laban bidang yang majornya ba communication di onten nak ke gawa ba ba RTM ba station private kabukai mana tiang rezeki tau din sebarang nur mana
1: beliau. Bisa campur Iban Jamilia apa indah?
7: Nada sigi pure bedayo. Apa ikut bedayo bau? Indah ikut bedayo hari puncak Borneo Padawan lah. Tapi ko mayo kaban ko mayo Iban so ali ya lah ko belajar.
6: Pandai aja ko Iban.
7: Slow
1: ni. Baga kami itulah ni.
6: Uni abar.
7: Uni abar.
6: Betulnya.
1: Uni abar bau yo.
7: Pagu pagu.
1: Ani haga. Serian ni.
6: Ani haga. Baru Padawan.
1: Padawan tapi kupemu.
7: Padawan Kampung Karu.
1: Kampung Karu.
7: Jalan Puncak Borneo.
6: Jalan Puncak Borneo.
0: Ini bisa saya belajar aja kau berdaya.
6: Belajar aja kau berdaya.
7: Biasa. Sayangku.
5: Bagi Chan lah.
6: Nama lagu. Nama lagu baik.
7: Lagu ku baik saya tu penyanyi waktu berleka ketika pemula Aris Nanala lah.
6: Okay. Namun nak tanya ngaga IC tadi yo.
1: Jemelia tangkap ku tadi betul.
6: Kemika spearnya.
7: G E E M I L I A.
6: G E E M I L I A. Boleh tangkap yo?
1: Oh, boleh. Ya.
6: Boleh yo stay di ya bah. Berdiri nah Jemelia.
7: Ana ngawak lah ku duduk.
6: Duduk aja. Nama stay di spotting ga Jemelia tangga beranau ni yo.
1: Zoom gaya yo. Okay, ngicak ke patung ku tanda pedih ke yo.
6: Okey, itu ya. Okey, 3, 2, 1.

0: Ayo, balau rabu jam amiri tempat jari itu Cimilia.
1: Sika mada, sigat-sigat pujang miri.
0: Ya, sigat-sigat maga.
2: Nada pedih patung goyo yo.
0: Nyau tebelakak kedega pemula.
1: Kepala sigat kebaju surat mansawanya.
0: Suah mai lah, kayak nama Torino mai lagu tu. Bisa orang dah dah nama tu, bisa kau nggak penghidup diri tu, Cimilia.
1: Nada iga.
0: Nada ya.
1: Tapi memang sigat, isna nala tu sigat ko rindu lah, macam memang memang peminat lah.
0: Peminat setia isna nala tu. Okay, kita nengah ke komen juri kita ada dulu, Cimilia.
1: Alright.
0: Lagi nama ada.
3: Hello, Cimilia.
1: Hello.
3: Tania, boleh datai belagu ngau cata kenyalang. Nggak sempat bertemu sewana.
1: Ah, nggak sempat.
3: Tapi bisa nengah medak bekau dia lah.
1: Bisa.
3: Bekau aku dia.
0: Nggak sempat.
4: Tadi juri.
1: Oh.
3: Nggak sempat bertemu buat tanya ke mendua airnya berselisih
0: ya, baru bulan dua atau setahun lebih ada pindah nih
1: ya setahun
3: dia kuang dia sobat sama sama mbak upis dia kan
1: ya
3: sobat ya oke ngagai
0: oh jarak
1: ya me
3: terus ngagai kumen lah
0: nah kumen
3: oke Cimilia pendak aku nuan tu bisik ngembuan suara ti alus serta nyamai didinga terang terang didinga diksi diksi suara nan pemanah cuma tempo bisi tergelincir mimit mah bas ke penudi tadi engka mungkin kadang-kadang bisi ndak perasan kedua tu tapi bisi lah
0: ya kesal mendak abang bermuat tadi
3: ya maknya lagu tu lagu segi lagu siro lagu sino nyadi inti uliah tambah ke feel bak lagu ngambil ke peninga sino serta ngasai ke diri bisik dalam lagunya ke okay, secara keseluruhan dan mana thank you ha
1: thank you
0: hashtag aku suka
2: aku, yeah, aku suka yeah. Terima kasih ngagai Cimilia ni
0: maya bisa free lah nike baru ga belagu kita ni Cimilia
2: Okay, dipindah ke guys hospital berkucing yang madah Cimilia.
1: Okay, on.
2: Kangen jong bekal.
1: Okay, on.
4: Bekal. Macam.
2: Okay, terima kasih Cimilia. Ripadawan ngari ke Miri. Okay, bisa yo, dia Miri.
0: Nya biaya tanya dulu yo, laban lagunya aku ngecek dulu lah dalam
2: okay.
0: Biasa
2: kan kita yang terbaik ngagai Nana dulu gak di Sibu okay, Nana
1: okay. Okay guys Sibu kita yang ngejip kelalang ngop ngari kami ke sekali itu bujang sigat kami tau nih ya salah penama enak konti ya yakini kita
3: udah kelalang Nana rinya nah Nana
1: udah
3: gak ke salah rumah kan ingat ku.
2: Okey. Siapa nama nama bujang?
5: Ah nama aku Muhammad Adi Hilmi.
2: Muhammad
5: Adi Hilmi.
1: Udah.
2: Adi. Okey.
4: Adi sebenarnya.
2: Oh, okey.
3: Telan aku.
1: Okey, nama lagu kita sehari itu Adi.
5: Sehari itu aku ke main lagu Tunggat Semangat Ari Mawat.
2: Okey, steady.
1: Lagu yang tarik dulu.
2: Ini.

0: avance. Terima kasih.
1: Ya, nya tadi Muhammad Helmi. Ngau lagu ya tungkat sebenarnya ni kita.
2: Tu kami.
3: Nama baik si Muhammad Adi dan.
1: Oh, Adi Helmi.
3: Oh, Adi okay. Helmi. Okey, betul. Ini ya.
2: Terkejut saya dah buat unit pendaftaran tadi.
3: Ya.
2: Enggak. Enggak salah. Betul ya. Jadi nama Muhammad Adi aku nyau terkenang tak ke teringat ke tiun nyawa hijau ke dan dengan nyawa hijau sekejap awak punya ya. Enggak. Enggak salah. Betul ya. Jadi nama Muhammad kira bunyinya ya.
1: Terima kasih.
2: Hanya aku muji dia tu pulang dari juri merekomen.
4: Okey, Muhammad Adi Helmi.
1: Ya, saya.
4: Ya, tahniah ha. Mai lagu Tungkat Semangat Ari Mawat. Ya. Jadi kemudian di si teknik belagu ti mana? Sebutan nuan pun terang. Cuma bisi ba nyebut buluh tadi bisi buluh. Ha begini bisi. Nana tengang awaknya mimet aja. Biasalah ya. Laban engka
3: ya menda ibo banya betupi ba muai dia ada yo
4: mayuh ge jaku iban lah manah ge cenah ela lontaran suara okey teman cuma kak perlu kesuah ke mimiat dak magi teh uliah tapi secara keseluruhan Muhammad Adi mana
1: terima kasih
3: ya hashtag aku suka
2: ya selalu main lagu iban tuan Muhammad Adi.
1: Selalu main lagu Iban.
3: Lagu ini nak lagu
1: Basko.
4: TikToker.
1: Ya betul.
3: Pun berapa dia tu?
1: Form 5 tahun untuk SPM.
2: SPM.
3: Harap kamu jawab bersama Muhammad Adi.
1: Terima kasih.
2: Ini sekolah Adi.
1: SMK Sibujaya.
3: Sibujaya Adi.
2: Selalu bercampur dengan sedar Iban lah.
1: Ya, majoriti kawan mayuh Iban lah. Jadi belajar
2: sikit-sikit. Engkau yang bisa bukulah yang ibal bantu nya nyoba buloh tadi.
3: Aman. Aman. Tunggak. Tunggak kaya na si geenang tinya ya.
2: Tenora kapit
3: sebutan ya.
2: Tenora kapit munyi nya. Okey, nu lagu ba TikTok ila abang non ba kucing tu request lagu Tekin Semimi Dari Hijau. Maxwell boleh nah.
3: Abang.
2: TikTok non account.
1: Account TikTok namanya.
2: Boleh boleh di padang.
1: Nama TikTok. Nama TikTok Adi Born to Sing.
3: Wow. Okay. Adi Born to Sing.
2: Born.
1: Lahir untuk lagu.
2: Di Indonesia juga Adi Born to Sing. Nya Cina ba Hong Kong dia. Tuan daya lagu. Nyemai.
4: Sebenarnya untuk lagu Adi itu kan.
2: Ya. Jadi Adi, lagi jauh perjalanan tang puja ke dulu perkara sekolah nana.
1: Oh.
2: All the best by SVM non.
1: Thank you so much.
2: Okay, nyak ya.
3: Boleh minta laluan lagi Miri yo.
2: Oh, lihat yo.
1: Lagi Miri dulu laban pengarah kami sih kok tak baru datang.
3: Baru datang.
2: Miri dulu yo.
3: Okay. Lalu ke penatai wakil wife Miri itu siapa nama tu?
5: Selamat ngalih hari. Nama aku Boniface Iga. Asal aku dari Lubuk Antu, Sri Aman, Sarawak.
3: Oh, dari Lubuk Antu. Gawak di Miri di tahun ni, Boniface lah.
5: Ya, aku gawak di Miri, di area Bakung.
3: Oh, selalu ningga carta kenyalang lama tau ya?
5: Ya, suah aku ningga setiap minggu lah.
3: Dan nak kempah niking di studio.
5: Ya.
3: Oh, Sarito nama aku boleh tahu nyau bisa aptikan niking.
5: Jadi, Sarito aku nama tau nyawet cabaran dari balakaban aku. jadi,

0: Tidak ya, suah nak dengan suah aku datang dari konti berlagu. Kelimpah hari dengan aku berlagu luar-luar lah.
1: Selalu berlagu, Pak.
0: Ya, baru masak. Baru meh, okey.
1: Lagu nama baik nuan sarito
2: bonikas. Nama lagu baik nuan bonikas.
0: Jadi lagu ribai aku sarito ingat lagu Ati Rugang.
1: Ati Rugang. Ya. Hari Heli. Ya. Okey, berdiri duduk nama.
0: Berdiri.
1: Okey okey okey. Tak berdiri dulu lah. Tarik nuan tanya nya. Okey nama abah. Okey kesuah ke mama neh malah. Aku ngejas dulu lah yo. Okey, so tahu surat mimet dan tanya boni pesa ambil make cukup tanya. Okey,
0: kamera
1: SD ya, ambil kameranya cukup meh. Okey, surat mimet. Alright, okey, 3, 4.

0: kasih Boniface, Maya Tirugang. Bisa mah mansa di Rempo lagunya gini?
1: Nadai.
2: Cuma rindu aja.
0: Oh, rindu aja main lagu tau. Oke, kita ingat ke komen juri dulu Boniface ya.
1: Oke.
3: Halo Boniface.
1: Hai, selamat lemai.
3: Selamat lemai. Oke, taniah moga udah engkau cata kenyalang sarito.
1: Terima kasih ya.
3: Jadi ku komen nuan belagu dari Pak Patah nyawa nuan nang mana nyuka munyi heli nya ga patah suara tadi dengar aku. Okay, sebutan terang nyemeta di dinga pending cuma kak tambah ke dinamika suara di lo sebutnya bisik kak kurang mimik tadi dengar aku.
1: Ya, berarti kekesah.
3: Iya, iya. Nanti nggak mau, biasanya. Oke, okay, secara keseluruhannya mana? Oke, okay, Tania, nggak inuan Boniface?
0: Ya, Tania, nggak Boniface. Ya. Aban, Nike Bukit Hati yang tertinggi.
3: Oh, enggak. Ya,
0: kesak-kesak.
3: Kesal,
1: ya. Ya, oh. DJ, tadi dia ditukarkan ke S.
3: Benar cukup, beri bola dulu tadi.
0: Oh, oke. Okay. Bintu lo bisa, wakil, bisa pengaruhi inuan flow.
4: Nadai kok kita deh, mungkin janji pengaruh ikutnya.
0: Ini mau nggak bisa orang ini nadai bakal Boniface tau.
3: Iya.
0: Okay, sih tapi itu lo nadai itu Boniface ha. Jadi minggu tau kira ngari ke bintu lo, ah, laban miri udah bisa bisa pengaruh ya. Tadi oleh ha. Oke, okay, namanya kok Jako nuan ngage Boniface lo.
4: Oh, terima kasih ya, laban udah ngari ke pintu lo, nah Jako buka. Oh, Jako iban ya, apa tau.
5: Terima kasih bujang hati kau kita.
4: Kita orang kini.
5: Udah mayong kami di Bintulu kau kede.
0: Kita orang.
4: Bukan hujan, nih payung.
1: Agak bujang, agak bujang.
5: Ya.
4: Sama lah kita kan.
6: Dah minta nombor telefon ke?
4: Oh, ada yang kelaluan.
0: Lagi kau minta nombor telefon dia pula.
6: PM tepi kau.
5: Ya, terima kasih Boniface.
0: 10% aja ingat.
5: Ya, itu lubuk.
4: Nah, ikhlas man.
0: Okay, terima kasih Boniface.
5: Terima kasih juga ngagai juri kita ya, Giba Konti. Okay, ungkap ya, sarito juri jemputan kita secara volunteer tau. Ya, ke udah limpang kita sama Barami ungkap ya minggu tu minggu 39. Ya, ya. Okay. Mm-hmm. Agi nana, Pak Nuan lagi bisa siko ya?
6: Agi bisa siko.
5: Mm-hmm.
6: Okay. Nak gua ni ya, tarik kumutar ke. Nukar kamera itu. Ya, ya. Ina darah baca kami.
5: Okay, aku ngezoom dulu nih. Sekejap.
4: Malu jumpa dengan Zoom.
5: Iya. Nada, segera tugas kami dah.
6: Oke, okay, baik kelala dulu.
5: Oh, ya. Siapa nama Nuan Do?
4: Ya, dulu.
5: Siapa nama?
7: Herita.
5: Oh, kalau gua kita coba nih.
6: Herita.
5: Oke.
6: Okay. Oke, okay, nama lagu kita Saretona.
7: Air mata lelengau.
6: Air mata lelengau. Ya, tu bisa flow ya, toh seko. Oke, nanti nama dirinya Mac nak mana? Okay,
5: nanti yang
6: dia
5: sendiri ngambil
6: mic dulu.
5: Sudah miri tadi, maka koreografer ke sekolah yang ngasih surat ke belakang mimin.
6: Okay, anak gue, ada paling kutuk kan alih pansut yang nak pansut lagi. Okay, bisik.

0: Steady. Aku suka kan.
1: Iya, yeah. Terima kasih Henrietta. Betul tak pilih yang nama ya nih?
2: Harrietta.
3: Harrietta.
1: Harrietta. Okay.
4: Sambungnya betul.
1: Ya, sambungnya betul ya punya.
0: Henrietta.
3: Asal tahu je.
1: Asal yo ke Henry, okay lah.
0: Dinis ko.
2: Saint Elizabeth.
0: Saint Elizabeth. Pom berapa ada tak?
5: Tiga.
0: Pom tiga.
2: Okay, jadi tanya ke penemu ramah ungkup juri itu. Kenapa nak kumpulkan? Kita tu udah kalah 6 kali yang kau kita dalam catatan kenyalang.
1: Oh, 6 nih.
2: Ngom ke sare itu 6. Okay, 2 kali boleh nombor 3, 2 kali boleh nombor 2, adanya boleh nombor 1, tunggan mula boleh nombor berapa. Baik 2 kali. Gabren mau
0: tahu. Minggu tu mana-mana maga yang kuda tu dengan aku.
5: Iya.
0: Pedes pala tema deh.
4: Kamilah tu.
1: Oh. Nasib empu bahagian sektor pengerai bisi ya ubat dalam kereta.
3: Betul betul.
1: Okay. Sebentar juri komen bisi agak peningkatan Mbak Henrietta tu lawan dia ke dah calon gua kita bunyi kesal lah bisi lenyau lah dia lagu. Okay, gagal juri dulu.
4: Okay, ni Henrietta. Okay, selamat lemai.
5: Lemai.
4: Namanya kesal kamu ni ya. Lagu tadi dah.
1: Yang ada penyegat juri kita.
4: Okay, thank you. Henrietta nuan kembuan suara ti alus dengan aku. Jadi teknik belagu nuan pun bisa, vokal teknik kan bisa, vokal power kak tambah mimik lah, tik uliah. Udahnya tahu alun, tahu kelinggo kagi cara belagu tadi ngam gitu. Udahnya bisa sengau mimik nak dengar gitu. Dengar
5: flu.
4: Kamu bisa flu. Kelebih g menyaka kak wujujuang tadi nang berupai yang tadi. Tapi secara keseluruhan mana Henrietta Rita rindu ninga belagu. Okay, tanya.
2: Kesayan ninga Henry.
1: Tiba rumah kangau ke Rita nih.
4: Oh. Harry.
1: Oh.
2: Kelalu Pak Harry.
1: Okay, terima kasih Henrietta.
4: Henrietta.
1: Okay.
0: Aku suka.
3: Tadi mana Rita?
1: Oh, Cina long, Cina long.
4: Cina agak salah.
1: Mati.
3: Tidak lapat itu mas. Oh.
2: Bukan ke sensor.
1: Nasib nanya baru tanya ke sitinya dia antum mati kita.
0: Siapa ambo penyakit ada ni yo?
1: Nya sudah sibuk ah.
0: Nya sibuk ah.
2: Tanya
1: mikrofon lah.
0: Sengaja mana yo?
1: Sengaja punya. Alu kan itu tak flow punya lagi.
2: Ya udah.
5: Kami nanti undang orang.
0: Dah ada yo. Pemanah kita yang nggak flow ni yo.
1: Oh,
0: yang ada biar mah bagi dan yo.
1: Nada biar nyebut terima kasih baru yo.
5: Nanti nyebut nak ikhlas punya nih.
0: Terima kasih aja nada yang madah nak ikhlas. Nanti terima kasih.
1: Okay Ben. Aku kasih ke bala pemikiran lama duga-duga babu ketemu dua.
3: Ya, udah tadi tu. Okay, kita menda sepak ini. Ya. Jang Pendrik datai baru.
1: Okay.
3: Sarito ya dekat mai lagu. Lagu nama jang?
6: Kati namanya tarik.
3: Nuan Berga.
6: Nuan Berga di mata.
3: Mataku.
6: Charlie. Hari nah. Charlie.
0: Tujuh ngegay flownya Hendrik ah.
6: Kuliah ini. Ya.
0: Kuliah ini.
3: Mana tanya deh jang. Okay berdiri jang.
6: Okay berdiri.
3: Okay. Okay diri dulu. Sudah aku. So nama tak menita lagi ang. Okay, ini aja. Okay, untuk peserta ya ke terubah. Sebentar kita ngoyang kayak duit kok dah gek. Tapi ya, mending ke Fendrik dekat main lagu Nuan Berga di mataku.

0: see.
1: Okay, Fenwick. Nyari ke Sri Aman, Fenwick?
2: Nyari Sri Aman.
1: Oh, lebah kucing tanah dari pengari ini nemu kakak ngari ke kucing. Ne Ben?
3: Gak
4: bisa, dua.
3: Kan namanya terpintang.
4: Gak bisa,
1: Ngeben
4: ya,
1: gak
4: bisa. Okay. Okay, mesti lihat kita jang. Ambil sama
1: belakang. Lagi baru juri komen nih.
4: Okay, tahu tak?
1: Gue sekali lah, Ben.
4: Sekali,
3: Lagi komentar kita ada tiga terus lagi.
4: Tahu.
3: Okay, itu lama udah nanggau kita. Ali Sri Aman, bujang kap.
4: Dari kap.
3: Robertson.
1: Oh, Robertson.
4: Robertson. Dia dah ingat ke nama.
1: Sebab dia budak muai, dia mesti ingat ke Jimbo. Ya, mesti kaya dia rasa ke Jimbo dah.
4: Ke... Ya, apa ya? Nak aku perasan.
5: Buka itu, yo. Oi.
1: Nundik mata. Dum.
5: Si kau agak ke kumai dengan bakai yo nya dah.
1: Ya. Siapa namanya sebab ni? Ya, betul mega wak.
5: Ya.
3: Oh, Jasper.
1: Jasper.
3: Sibuk SKS ya.
1: Oh, bertugas buat SKS.
3: Kita tadi bisik buka ke nama tu studio Dian. Tek Dian, kak aku berlagu aku ya. Lalu limpang SKS.
1: Oh, tidak ya bisik kita buat media konti hingga cerita tak masih penanggol buat B-Mix ni. Tak boleh betul ni enggak sedak di mini konti. Okay, Robertson, lagu nuan sari tu.
6: Aku kau main lagu dari Tanah Berenjang, Arisa.
3: Okay, terus kita tengok ya. Arisa, Ari Jang Robertson Rawiang.

0: Terima kasih.
1: Pemukit kedua nih Ben.
0: Pemukit dua.
1: Sikuk ya.
0: Terus gagai yang ketiga.
1: Oh, lagi baru ngagai juri kita.
0: Oh.
1: Oh, saya ke mikrofon ya mesti kena kerayat kaki sudah gerinang tadi nih. Oke.
0: Tok kira ya pengari yang kebaru tok. Data hari bagi mana betul? Ianya Melissa Tony, betul nah?
2: Ya.
0: Oke.
1: Gawak di Sudirman, Melissa?
2: Ya, gawak apa betul?
0: Gawak betul.
1: Oh, asal hari ini?
2: Asal hari betul.
1: Oke. Lagu nama
3: saya
0: Kesuah Tengah.
1: Ini gawak dah.
3: Bas Vita betul.
2: Okay, gawak ba Jabatan Pembangunan Negeri Sarawak.
1: Oh, apa betul dia nih?
2: Ya.
1: Bisik kau temu baru lah kan bekal.
0: Banyak ke Jawa hari nya, tanya saya bos.
3: Maya SSJ lah, hanya bekal ni yo.
1: Oh ya, nak dah salah.
0: Nak lama nya. Itu mudah kelapa.
1: Oke.
0: Sudah ya. Nama lagu SKS sudah ya. Boleh limpang.
1: Lagu nama Melissa.
0: Dekat mai lagu nama?
2: Mai lagu Sunyi.
0: Sunyi.
3: Sunyi
0: dari
2: Andra Band.
1: Oh, Andra Band.
3: Lagi bujang terus Melissa.
2: Udah habis orang po.
1: Oh, setengah aja lah bekal lanjung minggu baru ya.
4: Dan jadi baru seminggu.
0: Bahai kita.
1: Dari Deben.
0: Udah.
1: Oke.

0: Tadi habis, terima kasih tadi Ben padam di rukun.
1: Ibiat
2: madam
3: tapi ya.
0: Ibiat temen yang mau orang.
2: Udah orang ada bisa tahu yang.
1: Agak sama
3: jari kupingnya terus.
0: Nanya di batu api kita.
4: Oke, kira ke guhit sekali lah engkau juri kita tiga ikut pembukit dari Seriaman tadi. Oke, Fenrik, Robertson, engkau Melissa. Oke, juri kita
5: ya. Ya, selamat lemai ngagai kita tiga. Nya Fenrik, Robertson ngau Melissa.
4: Nyoba ka ngenti ubat baklinia saya tiga.
5: Okey, dulu ko merekomend ba Fenrik lagu yang nuan berga di mataku dari Richard Lee tadi.
0: Tujuh ngeflownya.
5: Ya. Jadi ba vokal ngau music segi sejalai lah sebutan terang. Ayon suara pun manah. Cuma kak build up lagi bagian high note nanti nak Fenrik lah. Ria bukainya okey megang. Udahnya Robertson. Ya main lagu Arisa dari Tanah Bernyang. Siti lagu ke masuk final CSJ ke-9 tu.
0: Iya. Yeah.
5: Kau medak vokal nuan Robertson. Vokal nuan mantap.
0: Wow.
5: Sebutan kau diksi terang megak. Tau ke diksi terang eh? Sebutan tau ke diksi terang. Nombuan ton suara tinggi eh? Aku rasa lagu tu pun ngam kau nuan eh? Lagu tu bersih pop rock tu sesuai kau suara nuan. Okay, tanya ngagai Robertson kau dah main lagu tu tadi kau mana eh? Okay, pemikir ke penudi Riz Rehman nanya Melissa. Mai lagu sunyi. Tidak ada nada bunyi lagu tak sunyi.
0: Betul. Hati ja sunyinya mata.
4: Ya.
5: Oke, nunde ja.
0: Maka sedap flow-nya mah. Ya, sunyi.
1: Aku jaja. Nada sunyi aku tahu.
0: Sampai sunyi.
5: Tujuan nada lengkap lagu pan sunyi. Oke. Melissa, nuan bisa teknik berlagu tang pada aku agak kurang lah terus terang pada ha?
0: Malu ya baru ya ada
5: ya nari ngawat tanya udah nguji ya
3: kesal tanya udah single tanya tadi bu
0: ya apa pernah yang iben lagi kayaknya ngasuh pada aku dah
5: gak jaga mimit bak penduduk pitching ngambil ke nak flat lah udahnya makanya megak bak tempo gak jaga ngambil ke sejul ngambil ke sejalai ngau music ha? So overall nuan perlu blend lagi suara nuan. Yang bukai okey ya mana uliah. Cuma kak dia alu-alus ke mimet mah. Bisa. Yeah.
0: Tiga-tiga aku suka.
5: Tiga-tiga suka megang. Semua. Semua ke 88 tu suka megang. Mana
0: suka megang. Iya. Tu saya milih nama dai asal itu ha.
4: Oh, Melissa laban dia terubah ke kita yang kaya agak kesal nih Melissa nih.
0: Ya, agak apa nih yang merenih yang ibian ya. Mengasuh yang kesal.
3: Ini orang bujang lebih kok nya.
0: Iya.
3: Ada pernih-pernih yang pihak aja.
4: Oke, komen dari juri kita. Terima kasih.
0: Bisa senangnya na yo, nadai.
4: Nadai yo. Oh, nak datai laban ke baru datai ba college lagi sibuk ke okay? Minggu baru datai.
0: Nanti nemu nada itu galau ke kenuan ke Boniface ada tangannya dia tarik.
1: Ya, nak ikhlas mah.
0: Flora. Tak minta bayi Ben. Minta bayi Ben.
4: Oh, minta bayi Ben. Lagi Ben PM tepi lah.
1: Mana mereka bayi Ben?
3: Betul teki ya.
4: Oh, ni tempunya wah. Babin dulu dah. Kang Lala dulu. Oh nya ya.
1: Sibuk mak mantan kurang. Ana ngang zoom ramai tu jam.
0: Sapa nak dah minyak ke kelapa condong ini yo.
4: Au.
0: Subah condong. Dia tanya daun aja dia tu ayana.
1: Nah, kamera nanti bisa tanya baru ya ki,
0: nukas ngaja. Lindo kita ngopis dia nya, nya nak pada.
4: Sengaja di lindo ngayo yo.
1: Mun ada racun kau nya.
4: Oh, 2 tahun lagi cundong main-main pun kelapanya.
0: Ya,
1: kuat. Berbuah 2 tahun lagi lah.
3: Amin.
1: Amin kutai.
4: Okey, lagi mesti penggari kita ni dah.
0: Nadayo.
4: Oh, kira kelengkap nih, nanti Ibian PM tepi gak?
0: Ya, kita tengok berombah nanti kan untuk bisa itu nih yo.
4: Baru dah chat ya, lagi kira ba college minggu okay, baru baru yang join.
0: Madai kita belagu lagi gak ujung ya.
4: Ya, mana
0: madai ya?
4: Uli ya.
5: Kak pendak. Kemarin ada orang uli ya lagi.
4: Iya.
5: Tapi kan hingga sidak DJ kak belagu lagi mayo masak.
4: Oh, Flora sih yang menyanyi tentang
0: si. Ino darah so nama dek. Ino darah.
3: Mesti.
1: Baju belayangnya penyanyi. Belak penyanyi mak ya. Aku kan.
3: Apa nyanyi? Dek, indah nyanyi.
1: Ya darah nyanyi.
0: Darah nyanyi. Bah nama lagu nan darah nyanyi. Sebenarnya kita ni ngajuri belagu.
1: Nah, ngenyit mak suara belagu.
0: Nah, yaudah juri impodanya buat ada ya.
5: Oh, lagi panjang. Masa lagi panjang.
0: Iya, masa lagi panjang. Iya, nutup lagi.
4: Kena merindang hati juri, mif lo.
5: Juri, seminit sebentar habis lagi. Baru tengah.
3: Seminit deh.
5: Rangkap pertama aja.
3: Yeah. Baru baru music, dah habis seminit.
1: Baru kamu kau ngeluar.
4: Lagu nama Flo.
3: Ganti ya,
1: tinggal
3: lagu. Ya, sikit kak lagu.
1: Maka dedumnya
4: kak. Iya.
3: Gak dedum. Dah jauhnya mak.
4: Habis orang minta lagu Berimba Kampung Krapamali.
0: Boleh aneh?
3: Istri lagu aja.
0: Aneh nge-nguji Berimba dia.
5: Ada ya.
0: Nanti kurang kata now. Berapa lama ini darang ya gak lagu?
4: Ya nanya manajer dulu yo orang sih manajer.
0: Berapa persen?
3: WhatsApp dulu.
0: Berapa bayar?
4: Ulian lagu lagu liang.
1: Berapa bayar?
4: Ya nanya saya.
1: Ngeling kutai. Nah standar nah nama ling. Oke. Aman tok ini?
0: Aman.
3: Ini sempat. Bukan main-main.
1: Kan ngira dulu.
0: Oke, nanti udah. Ada kami ngitu ane yo.
4: Iya, aku gak beri komen lagi.
0: Main lagu Goen nang Flo. Orang asal nama lagunya ada.
3: Nah, ngamnya Flo.
0: No. Amat yang bisa siapa Shana Livia min asal nama lagunya. Lagu Goen.
3: Lagu lain. Dah standby dah saya ko.
1: Nama lagu nama?
0: Lagu Ari Goen. Sanggup aku.
3: Sanggup aku. Nah, mayo minat kalau tu.
1: Sanggup.
4: Sanggup aku ndak belaki gitu.
0: Nanti.
3: Tiba.
0: Nah, cukup raya. Contohnya premium ngasam.
5: Ada mayo.
0: Oh, nada rumune.
3: Cukup nak belaki.
0: Bala cigo nada medajai lah yo.
4: Ya.
0: Nada nemia ada.
4: Amai.
3: Oh, mai. Amai bos.
0: Spita aja kepenuhnya merubah atau wai sakit.
3: Dada renguan. Dada anak, dada renguan ya.
0: Iya. Ini madainya spita nyenguan orang sakit aja orang tua.
5: Iya. Orang tua aja
0: ke. Udah buat ya.
5: Iya.
0: Ini bisa ada yang bisa berani bagi.
4: Juri kita ya, dia tuh gawat bak di ini, bak spita besar.
5: Bak spita Sentosa.
4: Bak Sentosa dan ini. Okey. Oh, jika orang dalam sektor perubat gitu nih.
0: Ya.
4: Udah flow?
3: Nasib ku, nasib ke Indo tadi. Nyok sakit tadi.
4: Iya. Tinjuri kita Indo pada patung ku dong.
1: Sabar.
0: Modal tempo ya.
1: Nolol ya, pada patung.
3: Hari tadi pada patung.
4: Skin yang patung.
3: Alam pai obatnya nah.
4: Oh, ngami ke kerupuan. Kemudian aku nekat lagu jawab main ke kerupuan.
3: Apa main wah?
0: Tahu dua.
1: Selisa lagi nama kerupuan tu.
0: Apa ya mas?
1: Nah selisa lagi kan?
0: Dia nasti deh flo.
4: Okay.
1: Lagu.
0: Lagu. Kau harus coba. Kau nyukuan flo tak nih?
4: Lagu slow flo, laju.
3: Aku flo ya.
1: Nah, dia minta lagu ingin ke bulan di langit ya, me?
4: Okay lah.
3: Apa? Malam lagi, baru sih bulan.
0: Malah juri awam, te suka lagi berpoin berapa 10 maksimum ya? Okay, 3, 4.

0: Dah, thank you.
1: Terima kasih Flo Duen.
0: Duen putai jauh sekali.
1: Ini terlincir ni ke pun kayu yo dengan rasa dan nyawa ya.
2: Ni ke kelapa terlincir licau ni yo.
1: Iya licau. Bukan hati terlincir, kaki terlincir. Oh, ngin jauh juri lo beri komen mimit juri gagai flow.
0: Kelalu, kelalu.
2: Aku suka kau yo.
3: Oh, ah. Okay. Aku suka me yo. Nah, ni buah tengah dah. Ni buah komen ke tengah dah. Malu lagi Flora ya, DJ Flora lagi.
1: Iya. Yeah.
3: Tapi sikit manah lah. Penyanyi kendam ni adalah Allah leban pe antara tapi.
1: Iya. Oh, tanya sigi penyanyi sike kami ya.
2: Sigi penyanyi.
3: Ngam-ngam yeah. Flora rindu dengan
2: resident artist YFM ni.
1: Ya, yeah, betul. Yeah. Mau pocket show sigi ya dulu lagu lah.
2: Ya. Yeah. Yeah. Yeah. Buat ton boka mana luna ni yo.
1: Oh, mengerti mati kalau. Saya ipar gua dah habis lelaki magang bini makan.
3: Nganjung dari lagu dah tuduh berkah dah.
1: Oh. Okey, dikena kita ya mantup ke serah bala pendengar kita, kemudian kita live sidak ya bisi request tu juri kita berlagu berimba kampung kerapa mali tane.
2: Okey. Terus laban ya.
4: Pedih laban lagu tu.
2: Siapa ngagak lagu yang sebaik madai?
3: Tu lagu tu digagak Desley Jabu ngau Matthias Membang, komposer terbilang kita Iban. Atau lagu yeah. Lagu ke terubah ku tu.
2: Oh, area suah nuan ideanya yo. Madai mungkin ni ko.
3: Tu ndak tu, beri
2: sida. Sige lagu sedo ayamnya.
3: Laban maya tu suba sida ngaga Kadambai Production baru nubuah Kadambai Production. So lagu berimba tu. Makanya bakal raka numbuh, bakal kita raka mungkal jawabnya. Berenya aku mas keterubah artis Akadambai Production lah ngau lagu betul lah.
1: Okey, pendengarnya kita terus ngau juri jemputan kita Ricky Rebot ngau lagu yang betul berimbak kampung kerapa Mali.

0: Ya na
1: mare. Ana kalago to mate.
0: Ya. Ya ma. Te nuan po idea nyo kananya no na ma bisa mamansa di rempute yang labannya Matthias ngau yes lake ngempunya. Ngaya diga nyede-nyedenya dalam age no.
1: Kalabaku semua lagu bisa mansa penghidup kita ndak mayuh mimet mah.
0: Oh bisa kan nama deh. Yo ngaku gua ujo-ujo ya kita. Maka cerita tamianya mah.
2: Mimet ja lah.
0: Mimet
2: mayuh mimet.
3: Jadi sawan juris tadi.
1: Tadi. Ya lagu tu sigi mansa-mansa.
0: Bola ke main mansa.
2: Bola betul. Maka lagu ke dipilih flow tadi mah sanggup aku.
0: Sanggup aku. Ya. Dan bulannya pada wayannya.
4: Bedau. Malam lagi bulan ayan.
0: Ya,
4: siang tu matahari.
0: Ya.
2: Nanti sebuah majat tebal, nah, nah, ya, bulan.
0: Ya, sanggup
4: mekapulan kita.
2: Melihat.
4: Ni kan jadi nuka lirik lagu orang.
2: Oke, okay, terima kasih ngagai juri, juri ke undang kau kita. Bisa awak buka ya, tahu ke Limpang Baru ni?
0: Limpang Baru.
1: Karena wajar lebih bisa hari datang, nanti hari nerei munggau mah.
2: Ya, laban ke bisa tugas rimpu nih.
1: Ya.
2: Terima kasih ya kuliah Limpang kau kita. Minggu tu minggu 39, oke. Okay. Tu ngagai nuan dulu tu Roma Irama kita dom di Limpang.
0: Lalu bisa serika rekaman melamar penyanyi ayo.
3: Sama kami dua itu deh, kami dua mana? Sama dilamar serika rekaman ayo.
0: Tania mah ngagai nama pengarah cetaknya
3: lami
0: mana doang.
3: Iya.
2: Oh, bisa ditangkap orang ni.
0: Oh, bisa ditangkap. Nya masih teri platform dengan sah bakat baru mah to.
2: Betul.
0: Ya. Sida serika rekaman mayuh nih ngah buat cetaknya lami tecucun lalu tangkap orang.
2: Okay, terima kasih ngagai juri ngagai Ricky Ribot di udah jadi juri kita ke minggu tu. Jadi pian megak ngagai pengari kita di Limbang tadi nya capa nama tadi Mevel. Jadi itu tadi minggunya kemari ku mai tapi bisi penanggul. Jadi kira rezeki ya me lalu di lama orang. Jadi pihak megak anda ingat lemai udah tu lagi kita ni dengar ke program 34 seranya wan emban badan hari Limbang. Okey, jadi pelai baru gaya nuan di kucing tu ya me.
0: Okey, gaya nuan tu yo di Mirio. Oh, terima kasih ngagai juri jemputan kita Lupia Mega. Terima kasih ngagai ya tiga iko mana sabuang berai ngagai aku yo. Kira bulan 10 tenas untuk Miri. Oh, terima kasih Mega. Kebendanya Jimilianya ya introduce ngagai wife Miri. Lalu selamat belalak bau ujung minggu tu di Bandaraya Miri di semua nadai plan ujung minggu tu mayuh program baka nama tu Sarawak Literature Festival diatur ba Bandaraya Stadium Bandaraya Miri ngam mega regata Nia at Suvis at Nia 2026 bisa diatur di Sepupuak Nia. Okey, selamat ujung minggu semua.
2: Okey, ngagai penyanyi CK kita Flo Gwen.
0: Nike
4: sepatu. Bisa nambah nama ni. Lagi aku mana hingga apa aku lah. Tapi nama aku bisa nambah.
2: Pada ke Nidhi.
4: Okey, terima kasih. Nidhi utai. Okey, terima kasih. Mayu hanggai. Walaupun ingat aku dah bulan kita. Tapi yang megak. Bonifest tadi. Nih, ke ngari ke bintu lo. Okey, sama ujung minggu semua. Bye-bye.
2: Okey, ngakan nana di Sibu.
5: Okey, sama jom minggu guys semua balap dengan kita di YFM. Ya, terima kasih mengagai Muhammad Muhammad Ading minggu harita tadi kudah ngari ke Sibu. Dalam awak cata kenyalang ngenya tadi ngarap kudah terperindah mengau balas senanyi sike kita ke minggu tu. Tunggu baru kita pilih dalam awak ninja seorang lagu minta antara station. Nah.
2: Ya, Ibin di Seraman Ben.
6: Bos, aku nyoka nanya selama nama dah pengetua. Sikit nanda kena cuma tahu pengetua.
5: Bisai. Ya.
0: Yang kena konten lain sari to ben.
6: Oh, konten lain.
2: Orang okay. Orang hef ba. Oh.
5: Apo kalau nak lihat mada konten kena konteks lain try lama mata.
2: Ataupun
6: baru itu dia. Okey. Selamat jam minggu semua. Kita ya ke bisik lepas pengawak jam dia tu bisik mansak bagi mano betong. Sangkai kita ngagai ya. Bagi mano betong medak SKS Sarawak ku sayang bagi mano betong agi di pejalan nyentuk ke Sari Perila 27 hari bulan 9 2026.
2: Okey, gagal pergi ke Manyu. Ya, kedah juan kita buat FB secara live buat YouTube kita. CK minggu tu. Terima kasih Manyu. Terima kasih agak juri kita. Bisa awak kita baru baru. Untuk pihak carata kenyalang. Kita sebuat bye-bye dulu dengan peninggal kita. Ngelengkak ke program CK kita dengan lagu hari Maxwell Franklin Saran. Lagu ya Terkinsir Mimit. Udah tu lagi 34 Seranyaman Neman Badan. Bye-bye semua.
7: Bye-bye.

0: Ya, ya.
1: Berimbang kampung.
0: Terima kasih.
1: Dalam reti ya, lekal lagu.

0: Simpan mengau badas, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban si disadang ngon mentas, kadang nyak mekemuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, sauk rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kasih diri si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngeredak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
1: Rentang ngalih hari YFM
2: 101.3 MHz. Terus populer program.
1: Ngalih hari.

0: Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadil pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
1: Alam mo nandang lagu tadi? Bukan ni royalty kita.
2: Royalty tau? Aku nak gantung mu nanti dari segi pembagian ke tu. Aku register ngau tanjur register gaya MCP. Berarti aku MCP lah kira. Berapa diberi sila ya. Nggak menerima aku. Nanti hari company nadai. Laban aku ngadu lagu tu. Syarat aku kena aja sila beli bayar kolam sam. Sekian-sekian rega lah. Rega tu. Nipiah kena nak sama. Nadai standar rega. Nulis tu nyebut tanya. Tidak sanggup beli harganya, tidak mahu nanti tidak sanggup. Itu boleh berundi yang baru. Tapi yang nanti fix harga. Bila ringkas keluar baru, wah baru harga itu kemudian selanjung apa. Tidak boleh pandai yang itu. Nuan siapa, aku siapa. Aku tidak minta beri harga nyual orang beribu-ribu siapa, percaya aku. Kenyataan tanya, ini aku tidak menyebut harga. Realty itu, tidak mahu nanti itu setakat aku ngau MCP lah. Tidak keberi, tidak lah. Mayuh lagu dua hari, nanti ya mayuh. Mayuh lah. Tak tahu dah dibayar orang ke nitiahnya. Jangan terima tu dulu.
3: Kini ke dari segi pembayarannya tadi. Kita ke komposer tu tadi. Nang tiap-tiap bulan terima begini kayaknya. Cara sedai meri.
2: Tak. Ya setahun sekali.
3: Setahun sekali.
2: MCB setahun sekali. Aku pun baru bisik terima mimin. Leban ku baru kena. Ya nanti ya beringgit-ringgit. Nggak ya mayar tua ya. Mesti limpas sekian rega ke dibayar. Aku mula berapa bulan ku ngadu. Nyukak setahun lah ku ngadu. Ukai kan ya lah, lepas tu masih kita orang mint, RM5 lebih aja, aku benda dalam akaunnya.
3: Siti lagu.
2: Semua lagu kudanya. Ya, ndak besar. Tang, lama tu ngadu lagu, nada yang royalty pun ngadu makku.
3: Ngadu, segi minat.
2: Ya, bila bisa royalty nya bonus. Ya bener. Ya bisa ketaran sang tua lah, makin mayuh, makin kok. Kita ngadu lah, kita mengejar quality. Ukai sampah ngadu.
1: Ukai quantity tapi tidak quality. Jadi nanti baru dia nuan bandian nuan musik dia tau ngau musik semua ngau jemaat semua kini
2: musik kan penyanyi
1: musik penyanyi semua
2: nanti nunda kaya lah
3: industri lah
1: nyanyi industri musik
2: nanti nunda kaya zaman dia tau tentu jauh lebih mana musik ada segi munyi ada segi jenis utai kena punya kepelbagaian genre musik lah, tu macam lah. Zaman kuliah, nari tu mayuh jenis musik tu, dangdut, mayuh dangdut lah. Bisik sikit dua agak Belanda, tang dangdut mayuh. Cuma, dari segi kualiti, pedes kat Laban semua orang kuliah. Laban yang kena minimum mutai seorang sidak dalam mana. Nanti sidaknya, umur sidaknya, zaman kebuncak ya, belagu kena mutai kita dia tahu, oh nak nombor aku madah lagi. Sobat ada mana? Dia tu mana? Dia tu kena mana? Dia tu kena mana? Laban dia tu kena ke mana na? Senang rekap lagu dia.
3: Banyak teknologi
2: dia kena. Banyak teknologi kena. Senang rekap lagu tu, senang jazz. Maka aku suara aku nak mana boleh jazz ku semana lagi tu tune macam nak aku lihat ni mesti lah. Cuma nya jam ya. Zaman itu nak company ke sponsor nuan-nuan.
1: Beronikai
2: lah. Beronikai lah. Nama company sanggup sponsor nuan, nuan tu bisik package. Sama ada nuan tu viral. Satu lah. Sama ada nyawa nuan amat
3: mana?
2: Mana? Package ngau gamal sekali. Kalau pergi jauh, kalau pergi jauh lah. Boleh traveling gamal.
3: Nah,
2: baru company sanggup melabur kak sponsor untuk lagu nuan. Sikit lagu. Itu yang tak sikit pun single. Laban, ya ketemu aku lah. Ngadu single pun harga yang nanti nuan kak ikut standar yang bakal ke minimum lah kualiti ya. Tak kurang dari 2,000 untuk sikit lagu.
3: Sikit lagu.
2: Nama dekat mana kamu nyi? Margi. Mana kamu nyi? Margi. Benda video klip. Nanti nuan kak ngau video klip mamat ke. Nikit ke kos ya. Nanti dah 10 lagu buka keluar. Nanti ya 2,000 lah sincai 2,000. 10 lagu dah 20,000 untuk sikit album. Siapa aku berani bayar nanti tu? Ya aku buat dengan single. Sebabnya main bisik CD jual. Company boleh. Okay lah aku jual tu. Boleh pula 20,000 nya.
1: Kata sebab apa kata tu? Asal bisik single boleh, dah boleh release, dah boleh dah di, di main korang. Dah boleh diputar. Jadi nanti bakal sebab. Nanti nak bisik album tu. Baru boleh.
2: Lepas sebab nang album aja ke material.
3: Material.
2: Kita ngai menerima MP3, aku kena pen drive kaya lah. Ya mesti CD
3: enggak ikannya. CD.
2: Tahun di Semenanjung udah start sila yang ngadu single, baru putih datang. Semenanjung nunda dudi kita itu. Ya baru kita ngadu. Asal aku mai ada CD nya pun udah bisi single. Tangkap print nya kos utanya mar. Ruak mari ngadu sikit lagu aja. Print
1: nanti saleh lagi.
2: Nya
1: kos website.
2: Kita menentu kak ngadu single sebab mesti pro kontra kita itu. Mana gak ngadu single kena ngecek market. Makanya ada. Tinggal ngadu 10 lagi saya belanja single made lagi. Tak kadang nanti ya di print utanya tegal sikitnya. Bisa ke pengeluar dia. Dia tu nyamai. Dia tu nadai
1: 5 nanti 10 itu lah.
2: Dari fizikal
1: tadi.
2: Ya. Katanya digital megang katanya boleh kirim di atas angin. Ya kolah. Ini online ni.
1: Email level.
2: Gerak-gerak email dulu ngirim MP3. MP3 before ke apa konsepnya. Ya. Katanya nya main sepak ngadu single, ngadu yang penting belum si duit. Dunia syarat tahan maki.
1: Syarat pertama.
2: Syarat pertama. Dapat apa? Non produce saya kira. Nari orang nafis. Nari company ke anak tu malu kena company lagi. Tidak kena company. Nanti dia kena dream pun. Okey, malu kena company. Non pula pun nama. Nya asal tahan maki. Nak ngeriasnya. Nanti orang berjait non lagi nama lagu. Aduh jangan lagu. Nari ngawaknya yang penting. Non nakal.
1: Nakal. Kalau kerti nakal.
2: Okey mancau ya nakal.
1: Nakal iban.
2: Nakal pupu.
1: Nanti bukan lah, jadi sikut komposer tu kan? Jadi juga nama kini reti nembat dan benan pun serta signature ngasuh hang lala non dalam tiap hasil lagu Frankie Park.
2: Ini kamar dah. Aku pun lagi berdau untuk namanya tetap nar. Aku pun ciri-ciri berkeni lagu kakak aku laban lagi banyak jenis banyak jenis nanti aku ngadu ke lagu ke ukai pintar lah untuk lagu rimpu aku sigi ia nak munyi lagu rakyat kita aku ke lagu yang isi modern ala pop belanda Indo dia tu banyak kita ibarat ngadu kena aku sih kena adanya kadang mesti ke jazz mimit lah funky aku minat lagu kena R&B boleh ngadu kena pedis ngiga penyanyi kita indak lebak mai belagu ikan bakal style sida orang non negro kena masih ada R&B abang gereja siap si soul ngadu lagu kena uliah tapi aku belagu nol ya kan ngiga orang belagu kena pun pedis jadi aku nak nampu nama signature lagu cuma aku mesti nekan balik rik nanti nuan pemuas-pemuas maca dengar nama leka lagu kena aku kak nama-nama lah nuan dulu rik tu sanuk nulis sana leban ku nak aku madang ku mana nak aku madang ku kelu nyelai tak hari rima hari munyi hari jalai cerita lepas entah tu mayuh leka lagu leka jako gak ketemu nya ka abis gak leka jako kita iban lo eka untuk dikenal untuk lagu dah jako kena lai ke tu kai jako ke asulu nuan nya jako kena terari nya cerita jako kena lai leka jako ke bisi
3: jarang didingau
2: kan ni kerana tarikan leka jako ke bisi karisma bisi aura leka jako nya ka semua dah kena tua abak lagu Jadi lama di sini ngap katanya lain. Mm-hmm. Jika berulang
3: ya. Tadinya juga.
2: Juga. Ah, nyawa daripada seno. Juga engkau nya.
3: Ya tidak panjai.
2: Tidak panjai. Suka. Tapi arti ya. Seluruh lagunya boleh jadi arti ya.
3: Oh, dalam bulan ke gaduh lagunya tadi. Lagu ni ke mengadu pedias gagal.
2: Ya ke pedias piku. Terabai. Lepasnya lagu dipinta.
3: Oh.
2: Leban ya Dudi baru melodi retai. Leka dulu. Bila dia ngadu leka tu dia nak nyimbal ke pemayuh leka suku kata nanti cakap lagi suku kata. Nanti ya melodi dulu. Nuan mesti kak ngira suku kata tu cun dengan melodi. Nanti ya leka dulu. Nuan kak ngadu melodi tu cun kawannya. Nyaga pedih segi. Jadi lama lah tuci buai tambah. Temu ku melodi segi. Aduh kudanya sengaja aku lah nguji wak roh. Kau nguji. Lepas aku nemu ya boleh dia. Dah lah lagu terbaik agak kedua chorus. Chorus ke Siti belakang ya. Tinggi gay. Kak habis lagunya. Bisa chorus baru ya. Tinggi lawan. Ya gimana lah. Bisa gini. Lah ke. Tak semua orang main lagunya. Kenyal ya. Bila yang tak semua orang main lagunya. Sebagai benchmark. Tanda aras. Nambil ke orang. Alah aku boleh main lagunya.
1: Okay.
2: You try lah. You try lah. Lagunya bisa. Mesti pada ke tinggi. Kena kemudian sekarang kroke lah. Sengaja. Kemudian sekarang tawat boleh kemai. Nyapa lagi baru apa ya? Nanti nunda. Takut ngai kesoya kroke tinggi. Ntar. Lepas dudia hari dia kemai. Nyapa dia saya kutuk makin tuai.
1: Aman.
2: Okey makin tinggi. Sama tua. Sepat tua. Ya perlu stamina katanya.
1: Ya mesti kan
3: jogging.
2: Betul. Ada jogging. Nah, kenanya. Peti.
1: Jadi buat Frankie Mandu nih. Bawa Frankie mana? Mau tadi kalau soal lagu lihatan, sudah terus dikingat aja apa nunda tahun-tahun. Ya kadang kita ikat ngetan ke titik lagu dari kami korang tiap berari ingat.
3: Begreen lah.
2: Begreen. Ya. Lagu tu ah, kadang-kadang nak disangka ya begreen, ya boleh jadi begreen. Nak sangka tu laku, ya jadi laku. Tang lagu ke ya segi akan evergreen tu. Melodi ya. Nombor satu dengar melodi ya.
1: Ini pun cuma tanya baka lagu kebangsaan kita ya meh.
2: Ya betul.
1: Lagu nombor dua lagu Sarawak. Ya, Betis.
2: Ya salah satu lagu ikonik lah untuk dia. Ya catchy. Tang bising ke lagu slow. Boleh dikingat sampai itu bertahan. Mayuah lagu slow. Kualiti dari segi nyawa penyanyi kita yang lama. Apa ya? Penyanyi lama. Music yang mana tusun. Ngau leka lagu ya. Mungkin korangnya relevan sampai dia tahu. Ya tidak tahu orang yang kenaknya, orang yang percaya ke lekanya, jujur. Okey tak digagak-gagak lekanya amat luahan. Nanti orang penyanyi yang ngemak yang mana, musiknya mana. Tang dulu orang dengar musik lah intro. Ia kan lama lagunya. Nanti tu lagu tu nitih ke market semasa. Tapi saya kalama. Nasib aku, contohlah kemarin aku sempat ngadu lagu COVID.
1: Kemarin
2: lah lebuhnya zaman COVID. Itu udah ngelebus COVID lah. Tinggal lagu ya, dah kan evergreen.
1: Apa musim
2: dah? Hanya dikumpulkan lagu musim. Lagu ke evergreen tu. Cerita lagunya tetap lekat, ngait, berkait dengan penghidup kita sampai kela. Ya lagunya kalemah. Tambah bonus di nyawa mana mainnya.
1: Uang singkat, uang bajingan.
2: Lain ceritanya, suaranya, diringat orang radio. Tidak singkat belum, aku tua itu. Suara ke radio, sampai lah diringat orang.
1: Legacy.
2: Hanya asuh lagunya. Hello Green, maka suara sudah pengulung. Sampai di tahu. Anak mandi yang tiap lagu itu, sekian lagi lagu, ngelang ke nyawa semua. Sampai itu. Bakal suara klasik, bakal sila Johnny Mata. Aku personal, aku minat Jeffrey Moli. Jeffrey Moli suaranya
1: ngelang. Minum serangan.
2: Ibannya pekat. Tak alun ya ngelangnya. Dan lagu ya sampai itu, agi minat. Lepas leka satu, melodi ya. Lagu kenyak, aku boleh tahan.
1: Tak pedis.
2: Agi main lagunya. Tak pedis tu, kak.
1: Nitiah kenyak.
2: Lepas nak gantau madah semua melodi dah kena keliau, dah kena megang. Mena tua tu nyu bila dia gaduh, pakai aku lah. Dia Iya, saya kau nyanyi lagu sanok nak jadi. No. Bila leban pengaruh tu ana.
1: Nyukupi, right?
2: Ah, nyukupi. Lagi tu aja pengaruh asai kebaru melodi itu. Tato pengaruh ngau lagu kudah kalah di dengar tu. Yang bilang, ih, dia kau nyanyi lagu nak jadi. Pedes kan melodi itu. Abah kau lah lekanya main lagi. Leka sekali tu musin. Melodi itu kot nak main mu. Berpusing dia aja.
1: Leban
2: nak latih Z. Nak leban cara tu ngemai musim ke cara tu lagu, dia ngasal lagu yang berubah. Oh. Walaupun chord ya sama. Jadi chord yang lama ya. Nanti tu anda pandai musim ke lagunya akan jadi sama. Lagu orang bunyinya, lagu tua bunyinya, lagu orang pergilah pun bunyinya. Hanya dia malah berkod tu, tak mayu. Hanya dia melodi tu pedis. Kak ngadu mana nanti orang sumpah, dia jadi lagu orang sumpah. Untung orang sumpah dah dulu ngadu lagu orang kita. Kita itu nyuka tahap jam dia. Nyuka habis. Karena mau bisa dia pernah nyak petara dulu. Bila petara dulu, bisa dia idea baru. Hanya, baik melodi lah, ikan asal lagu tu lekat.
1: Jadi kenapa hari music dalam dunia wei kalau kita itu bisa gini music buka itu ngagak lagu ketuhanan, konsep ketuhanan.
2: Ya lagu rohani,
3: lagu sembahyang.
2: Ya bisa abah aku tu, aku nak muari segi istilah hebat music lah. Lama aku nak sekolah music, aku baik tak bisa sekolah. Bila aku
1: lebih. Tapi boleh belajar
2: kan? Tahu abah abah hati kumpul. Lagu rohani itu, sabar dan wan derek, menyembah, memuja, tu,
1: memuji,
2: memuji, menyembah, kena nama Tuhan tu tu lagu gereja, alu baik ke gereja, alu kena gereja, yang siti lagu rohani, ya musik yang nak lihat balat kita itu yang light, nanti Indonesia dia, musik yang nyepok. Oh nya lah. Nanti Imam Noor Putih lagu sila ya semayang banyak nyok R&B soul. Jadi aku pengen dulu gurhan ni jujurnya. Tang kena aku mengkomersial ya. Lagu tu tentang penghidup, tentang nuan gau petara, tanpa nyebut nama petara.
1: Nanti tadi orang semua orang kena. Semua bangsa.
2: Semua bangsa kena.
1: Semua agama.
2: Aku bisa ngadu sikit lagu. Lagunya nara jemput petara. Tapi ia nanya petara. Nanti tua macam ripun leka lagu. Baru tuan mu ya nanya petara.
1: Baru berarti.
2: Ah baru berarti. Ya okay, lagu cinta. Tapi ia bunyi lagu cinta. Tapi dah salah kan tua cinta petara. Lagu kumpulan dewa di Nian pun. Sida ia bisik lagu nuju dengan kait Tuhan. Tanpa nyebut Tuhan. Lagu satu. Jangan ingat lagu satu. Satunya Tuhan yang Esa lah. Tapi satunya si nuju dengan petara lagunya. Tanya nak nyebut nama petara. Bekerja ke lagu ke, artinya nanti dia macam konsep lirik ya. Lagu rohani punya. Minat muzik ya. Lagu rohani itu ya nak mati sikit jenis muzik. Ya nanti kebatangan lah. Minat bagi kerja kita itu lagi. Tahu ke tahu. Kerja bukan engkau tahu. Jadi kita itu nanti salah faham. Kumbai kita bunyi keyboard banyak-banyak lagu rohani. Sebenarnya lagu rohani leka ya. Lagu rohani ya. Muziknya. Itu besar. Barang-barang jalan musiknya.
1: Jadi tadi tu, bisa orang yang nuan bisa dah ngegak lagu rohani. Siapa kini main lagu rohani?
2: Aku bisa ngedo sitit lagu. Lagu aja. Nanti nitiah kia berdau ke medoan ke announce. Nanti tembuk sekali. Kaya, tang lagunya udah tembuk. Benung nanti fasa kedua ngegak video. Lepasnya ngegak kasut videonya tembuk. Nanti kita lah. Aku sikit nginjau orang ke percaya aku main lagunya jangan awak mana lepas soalannya spontan lah aku kan jadi debut ya lepas aku dah janji kaya nanti aku elak lah enam sudah tu tu ya nanti tu cerita belakang okey lah kaya orang mayuh tu
3: ngai lah
2: elak lah nanti yang pun enam nyamai kan ngai aku tu buka ke bulak semaya
3: dah
2: jadi bulak semaya nanti tu aku jatuh belakang. Nak salah ke mana?
1: Boleh cerita.
2: Tak perlu ngagai orang
3: belau.
2: Okey yang bedak lagi. Oh balak sono dah jadi aku. Tiba-tiba
3: ada surprise.
2: Tapi memang bisik lagu rohani. Ya unsur rohani lah. Ya, tentang penghidup. Tentang berkini tokak berhidup. Oh.
1: Tapi lebih nggak kayak pengalaman dari Rimpo
2: kan? Ya, kebanyakan ya pengalaman Rimpo.
1: Tapi semua lagu gak kan nanti?
2: Nyamai, nyamai ditusui lah.
1: Pedak mata.
2: Pengalaman Rimpo, tahu kan orang kesemak nggak tua? Lapan yang dipedak mata tua. Habis sih sekedar gak hari tua macam, hari tua medak TV, kadang medak cerita. Mana cerita tu ke lagu? Kadang kayak kenal habis sih, si maksudnya lah. Tak, aku semua tak boleh jadi ke lagu. Tang lagu yang ke nyentuh, yang ke datai itu adalah di Melayu tu. Ti nusui cerita ti nyadi amat-amat abak derimpu datai ya. Denyak cerita ti nyadi abak orang kesemak ngetua. Ia nak menusui tu hari ke nusui datai ya. Dalam ya, lepas amat nyadi, amat telih, amat pedis. Emosi itu nak tai bila tu ngadu lagu bekerja. Ika nyadi abak derimpu. Tua mada utai ke imajinasi itu. Dan tu boleh ke tu ngasih datai? Nanti orang nemung lagu ke lah. Contohlah,
1: merti kutanya.
2: Merti. Contohlah, aku ngadu tu konon ni begitu, tanpa aku nemu lah siapa. Tiba-tiba orang merit lagu kenapa? Ngam kisah lagunya bisik jadi non emosi non datai. Ah lagunya boleh jadi berantau ke? Iya nanti boleh jadi tu. Kalau kena kumai tu mana? Terima orang. Kena kumai tu mana? Datai ke nya?
1: Mana aku tu? Mana
2: aku? Mana aku nya? Nol nol nol sangkal. Lagu tu kritik mana? Nol. Lapan lagu tu bakal terlempar. Mana aku tu? Pandiang reningannya
1: nak. Mana mana? Manis kok.
2: Bakal terlempar lah. Yang main waktu. Bisa orang kumai jangan main.
1: Bisa nak tahu
2: kan? Nyak yang berkata subjektif tanya, abstrak. Nyak tu nama lagu ku paling mana? Lagu dah, ya nanti paling tu tahu. Nama mana mana? Mia tetap akan bisik tanya mana lagi. Abad dengan mana lah? Di kau ngunci ke semua dunia tu selera sama nak kan?
1: Bukan dua minat anda buat. Bukan kau minat poprong, minat balada, kenyang. Bukan tang. Omnya kata dia, bukan lekal lagu tadi. Boleh dia kakak tu berkena, boleh dia jinjir kakak tu.
2: Ya, tapi jenis muzik ke lain lah, Yana.
3: Yang tanya ke pasal Nuan kengadu lagu tadi. Sebetulnya Nuan nama tu ngeluar ke lagu, bisa nak di nanya orang ketua dulu, ataupun dimpu aja. Hari dia dimpu mag-magang ya, begini.
2: Tidak kengadu lagu, segi ringku ya. Tak lekal lagu tu tadi, kadang-kadang, benar aku pernah orang tua ya. Pansut leka jaku ke klasik tu. Makanya bekasan tua aku lah si orang-orang lama dari seri sok tua. Kau seindai sok penggung belum pernah. Aku nak kalau dengan Morty nak tanya aku. Iya mana unik ya kan lagunya nak kalau dengan tua leka jaku nya. Tanya aku begitu arti ya. Okey aku ngadu lagu. Aduh aku tanya aku ya baru sesuai ke ayat tu. Enggak leka jaku tu. Saya cerita aku ngadu lah leka jakuk ya kadang hari silap ya lah hari tua ke Brandau tu boleh aku leka jakuk segi kalau kena aku tak aku mesti nanya saya study nama arti jakuk jakuk kenyokak pupus lah kalau dengar kita hanya saya hau nanti dinda simpan tu bak leka lagu ngambil kerembiak baru dia tu dengar leka lagu leka jakuk kita nyak baru lalu belajar kerja lah. Obviously kita ibarat nyebut tau. Tak mesti betul lah. Ya tu.
1: Anak sekali.
2: Mesti betul lah. Anak ketegal tu keminat tinggal ke jaku dia. Tepuk tu dia cerita dari kita.
1: Mulai
2: kari. Jangan ya.
1: Oh, jadi engkau bisik ini julu ati nuan menyanyi jadi buzzer itu deh. Ati engkau nak ke dia tu pedau ke dia boleh direalisasi ke luar.
2: Lebih capai. Bisa, benar ya. Okay, Tegal kita jadi komposer aja lah. Abang punya hidup tu. Sikit banyak juga arti tu. Ni kuda saya tu nulis capai kira tinggal ketuanya di kenangan aja ya. Bakal contoh lah rumah.
1: Jadi pengajar lah, jadi pengajar.
2: Bakal rumah lah. Sebuah rumah impian. Bila umur tu begitu, dah kan satu rumah, ya rumah kenangan aja.
3: Bisa rumah kenangan lah.
2: Rumah kenangan.
3: Rumah impian.
2: Lepas tu anda kan tergagal kayak gitu.
3: Okey.
2: Kapak dengan mimpi kayaknya. Rumah kenangan.
3: Bakal amat biar rumah.
2: Amat biar rumah. Bakal tu benda rumah mana-mana abang Brunei. Contoh tu.
3: Abang Brunei ya. Tiba jawab
2: Brunei. Nyok rumah impianku. Kena aduh kuih lah.
3: Lepas selalu ke Brunei.
2: So bila udah umur dia tahu, alu ke tu benda kandung rumah kayaknya. Bila mansa, ni buah apa? Rumah kenangan aja. Bakanya agak apa? Hati aku ngadu lagu tau.
1: Oh.
2: Mayuh jula ati. Ika jula ati ke mana? Penyanyi kerja region.
3: Oh.
2: Ika diminat aku keluar. Ika idola aku. Aku kan ngadu sitik lagu cerita ya.
3: Siapa? Siapa
2: Sikok? Mayuh. Amat Mayuh.
3: Sikok. Siapa Sikok?
1: Anak Sikok. Siapa Sikok? Lepas itu nolak.
2: Ayo lah.
1: Bisa cerita itu.
3: Nah, ya, Mayuh.
1: Aku ni apa dah? Aku bisa bisa aku record itu. Aku kan yang punya buat lah.
3: Nama.
2: Ayo, kemana? Aku sebab aku minat Stevenson.
1: Stevenson.
2: Aku minat Stevenson.
1: Selendang biru.
2: Nyekak semua lagu ya lah minatku. Selendang biru lah. Capek. Okey, lepas aku.
1: Oh, ini belum nak capeknya. Kita pernah nyangkak lagunya.
2: Aku minat Stevenson. Ya, salah satu idola aku lah. Aku berniat kak ngadu ke lagu. Ngadu ke lagu.
3: Tapi dia tolong berdawal lah.
2: Lalu, okay. Berdawal capai. Danya, Stevenson game lagu lagi. Stevenson tu fokus ke gay yang main gitar. Tapi aku nak nyalah ya, minat dia berubah ke gay. Tetaplah muzik, tetaplah muzik. Tapi ya mungkin gay jadi lead singer. Gaynya, ya kau main gitar gay. Lepas ni main gitar percussion cayo, mana main gitar? Ya dua bakat lah. Jadi dia tu ikut fokus ke gay main gitar. Main gitar.
3: Kira ke kenangan, tapi nyanyi kenangan.
2: Ya, kira punya kenangan aku lah.
3: Jadi yang kedua lah siapa?
2: Kedua.
3: Punya pilihan.
2: Nanti pilihan yang otai lah. Dia kaya aku. Aku harap Ricky Anderson sudi ngemaik lagu aku dulu hari.
1: Jadi dia tahu, sikit dah bisa lekal lagu ke ni?
2: Bisa aku merambu untuk yang main lagu.
3: Harap kini ngal.
2: Harap kini ngal lah. Nanti yang makal.
3: Tau tek ya Ricky Anderson.
2: Nanti yang makal.
3: Asik tek ya.
2: Nanti yang makal lah main lagu.
1: Pedot kemana
2: itu? Eh, nanti. Keh.
3: Nanti yang makal. Tau kedek. Enggak jadi. Nanti
2: yang makal. Keh, mari salam. Tapi dari Ricky. Keh, terima kasih. Bangga tuan udah masuk ke berapa lagi lagu kemarau. Tu okey masal tu. Lagu tu Arab. Jadi Arab jadilah. Itu yang confirm jadi Arab ke uliah. Semedau maya aku ke sebelah kau. Semedau maya aku.
1: Lama pincin.
2: Ah, lama. Sudah aku pincin.
3: Aku tadi bisa target bisa kau. Kau
1: bisa pincin ni enggak
2: jadi. Sudah aku pincin masuk lagu dah. Nak sudah aku pincin kau.
1: Okey.
3: Okey lamanya.
2: Nah, dah lama lagi.
3: Lama dah.
2: Lama tu kenya. Dah nyatu.
3: Aku dah tamat tak sudah kau.
2: Harap
3: aku kena lagi.
2: Aku takut. Okey takut aku pincin. Takut ke pergilah rosak dari minat lagu gigi.
3: Sampai pun ada
2: sampai tak sampai tak sempat lagu ke lagu
3: bekas Stevenson tadi
2: ya. Bekas Stevenson tiba lagu nak lagu. Eh kau punya. Apa sayang lagu ke nasib bisik orang mewarisi lagunya. Okey ke? Maka lagu Ricky tu nanti ya maka lagu lah. Lagunya dah.
3: Okey kau mah lagu kau lagu.
2: Kau lagu lagunya.
1: Lagu
2: lagunya. Lagunya. Lagunya gitu sun. Nanti bisa vokal nanti nak sanggup lah jadi. Parah aku tak ada suara lagu lagunya. Aku tengah emat. Langsung main lagunya.
3: Mesti kau bisa plan B lah deh.
1: Mesti kau bisa
2: back. Kau bisa ini pasti plan B.
3: Kan plan B itu. Kan ada Mayuh penyanyi.
2: Mayuh.
3: Tapi iyalah.
2: Tapi jiwanya.
3: Jiwa,
2: benar. Apa aku sayang ke lagunya? Nyak ke petang ya. Oke, reti itu.
1: Reti dari lagu tadi sikit gagal. Nuan ungkup ya.
2: Ya. Lepas, oke itu madah ke penyanyi buka itu. Nanti kalau lagu break lagu senapa. Nah, ya nak pokoknya. Tapi lagu khas untuk di sikit di dari mana. Ah, lagu khas untuk sikit itu dari mana. Nanti ya nak. Pilihan B lah. Ngai ke pilihan B itu jauh.
3: Jauh ke buka.
2: Merosot hari. Ari ke pilihan A dan ya, aku sayang lagunya.
1: Pilihan A ternyata the best ya,
2: tentu. Aku sayang ke lekal lagu.
3: Jadi ke dia tu nya tadi Siti dari Prambu Nuan sebetul pincin. Prambu Nuan tahun baru 2027 engkau bisik lagu bukai kini.
2: Aku bisik.
3: Sigi bisik ya Mayu mah.
2: Sudah ni nama mai tanya ambil pecah rasa ya.
3: Ba.
1: Ya sigi cara kau
3: nak tanya. Sigi. Kami tu sigi tanya soalan.
2: Aku dia tu Mayu Benong Veronica ke tak layak masuk final lah. Aku nanti. Nak apa? Ialah uncle ngadu kering lagu.
1: Uncle kan?
3: Uncle hot.
2: Oh, of course lah, Fachi hot.
1: Fachi hot.
2: Ialah ngadu kering lagu baru je. Malamnya aku sempat ngadu.
3: Malam semifinal.
2: Udah kami dah berendau je. Udah ikan dah boleh.
3: Oh, lu bisik lagu lah.
2: Aku sempat ngadu lagu. Sempat ngadu
3: lagu. Lagu kia. Lagu siapa? Lagu kia
2: contoh ya untuk ialah. Tapi inti sih ya tak sesuai untuk ya mbak company. Orang bukan orang.
1: Okay, okay.
2: Nenang ke aku sempat dulu lagu ya. Tuk lagu berapa bisik?
3: Lagu berapa bisik tu? Lagu kawal nona Maya banyak digagalnya.
2: Biasa untuk induk berkasidanya, ya bedau sesuai kemek lagu hal penghidup. 8 sila lagi baru.
1: Benar nama penghidup.
2: Okey, benar nama penghidup. 8 sila baru.
1: Baru nikah.
2: Ah, baru.
1: Baru nemu.
2: Kang hidup sendiri.
3: Baru up.
2: Baru pansut yang lain penghidup.
1: Bibin you lah.
2: Ah, bibin you. Bedau bedau berasa dalam hidup sendiri.
1: Oh.
2: Jadi nanti lagu tu bunsur ngajar orang buat penghidup. Tahu boleh sebut tu bedau layak ngajar orang sila ya. Jadi ngajar mama tu engkau lah ya lah bala alim jadi tang ngajar seluruh warga mensia tu kena dengar lagu pasal penghidup sila benda boleh ya. Ila boleh ya. Nanti sudah lama hidup. Tu hidup tu baru ke kurang kali kurang separuh jagung. Setahun jagung. Setahun jagung. Dika ngajar bala sila leka jagung iku dar.
1: Sudah
2: jadi benih ni. Jadi jangan nantu ngam. Jadi sila tu ikerbia sesuai main ku cinta. Sama ada kak kurang ke, ngai kurang ke, lebuai orang ke, muai orang, sila biak. Oke. Sila ketua ayo kan kuat. Nantu. Oke, mudah lah tahu. Tang nantu ngaku nak. Ya ke cinta sesama cinta jiwa aku. Cinta ke penghidup. Ah, sila ketua ayin. Baru tahu berandau ke hal penghidup dengan lagu.
1: Hal penghidup, hal kerohanian.
2: Hal kerohanian. Sila tua lagi lah. Sila Elis yang umur ya 35 ke atas lah.
1: Tua yang mah bunyinya.
2: Gak kira kan. Nama dia 35, artinya nuan dah sedar apa hal dunia. Dah 25 tahun, 10 tahun kira di umur 10 tahun baru sedar tadi lah. Artinya 25 tahun, 35 baru. Dah mayuh tadi. Singkang, dah pansa, dah tujah tu lah. Nanti umur baru 10 tahun.
1: Baru kan jauh.
3: Ya, bisa kategori ya udah. Ya, bisa kategori siapa yang main lagu tu, siapa yang main lagu.
2: Ya, betul.
3: Ya, nama siapa orang ke. Boleh main lagu ya. Yang pun.
1: Oh, cuma tanya aku tuh kenapa senantiasa main skill music tuh. Mbak penemuan wan, tak kabar undi apaan? Nih mbak sebut 10 tahun ya, 10 tahun jangan apa gini lah lah. 5 tahun saya kak letai. Bukan nih undi apa buat industri music kita ibarat.
3: Ya kelimpari. Laban dia tanya AI semua baru undi apaan begini.
2: Terus satu ke yang kak nama tak kenyadi. Tangan kira peda-peda kulit tu. Nanti kita ke baru tu orang ke rumah kita ngau orang ke biak lagi nanti sida hendak ngemeran ke leka jeko Iban dan Maman kira ke kat tenggelam music Iban tu abak ketulinan lagu Iban lagu katanya laban leka lagu mah ika ngasuh tua bisik bida ngau lagu Rabukai lagu Melayu Bukai itu bisik tu kak sama-sama laban tua ngai ketua lagu rakyat megang, ngai ketua lagu dangdut megang, saya bukai. Leka ya, mengasuh nak tu lagu Iban. Okey muzik ya. Nanti semua muzik Iban mesti ada titik diri. No, tak tum tum tum lagu Iban ya orang. Itu ada tu Iban kan dah banyak ngadu macam jenis lagu. Band pansut, muzik munyi muzik putih, band tu pansut munyi muzik Indon atau penyanyi pun kena. Jadi lama berkenin dengan kamu dah beda yang engkau lagu kai alka ya. Santi kita dudi hari nadai nemu ngadu lagu guna leka Iban betul minat minat. Nurun industri kita. Ya siapa keminat lagi dah. Nanti kita di nadai identity. Ya ndak jadi music Iban lagi ya. Music kita kan udah bertukar. Ndak ditiah ke music Iban semua.
1: Ini ndak lagi bunyi tabuh.
2: Ndak lagi tabuh. Denyak leka pun tu ndak beratkannya. Nyulka ya sengapa ya. Siapa keminat lagi hari kedengar yang mekam. Yang main kedengar lagu Melayu. Yang main kedengar lagu putih. Dia tahu lagi oke. Lepas nyum mayuh orang itu nyum. Music new macam-macamnya lah.
1: Teknologi itu.
2: Teknologi macam. Cuma nya lah, nanti amat AI itu boleh diterima lah. Enggak tetapi seorang tahu diterima. Excuse me. Boleh diterima maka ATM pun nak kisah lagi melodi dari AI. MCP nak kisah lagi dunia itu kan.
1: Boleh diterima. Kuno kan.
2: Boleh cuma. Nyemak boleh. Semua boleh ngadu lagu. Apa di Indonesia belaban? Abang leka lagu. Enggak suara sih lah.
1: Jadi nanti nuan tadi kira nuan tadi dukung ke pengawal SCSD itu tadi meh.
2: Aku dukung. Laban nanti enggak banyak.
1: Tujuh tadi.
2: Tujuh ya tadi bakal ke salah. Okey ke kita madah kita kak pakai okey madah pakai dapat dia okey madah pakai dia mesti. Tang nya salah satu nunjuk ke kit, muzik kita iban. Orang ngadu lagi ban. Bisi niat kak mengiktiraf sila ya. Dari segi bila tu bersungguh-sungguh kak kena juri ngeluar ke belanja ngeri pun kau kau mimpi belanjanya tak senang tu bangun artinya tu bisa hati dekat mengangkat ke bila orang ngadu lagu lipat orang ke belagu punya kong nanti nadain gerah pun dari sebab orang tetap lagu pun tapi sih nak kira ke mana lagi lah ya bisa paket tu tadi bisa motivasi orang bukai ke ngadu mana lagi mana iraunya apan orang yang kira itu ke serius hal itu semua dah makin umur di belakang
3: ya
2: jadi aku tu gagal kepada balas kita itu baru itu nemu arrange ke diri nemu mixing ke diri oke sih kok banyak lah jadi satu pelapis lah untuk dulu hari dan nyemak AI oke aku pada AI mana mana kenal lu tanya mak yang di Kemendar, mak dia nak. Nai guna lagi orang komposer bagi kami. Orang ke ngadu melodi ke kau tadi. Semena betapat pemanah apa leka lagu lah. Abang setakat dia tu, AI nak bu, nak bu nak ibadah. Temu dia terusan AI nak. Idea yang nak, naknya.

0: Ya, memang kamu punya AI. Lepas AI dan undok ke lagu lepasnya.
1: Oh.
0: Nyemak ilatnya diberi orang. Nah, kamu siapa kan ngadu? Aduh, jangan kena AI orang.
1: Tim si pemenang.
0: Tim si benar. Berbuat kan ngadu orang. Kapok kaki lo ngaji cuma mar. AI wisi orang.
1: Kalau lagu ya
0: kan? Kalau lagu jangan tinggal. Nanti dia pandai ke AI lo jago iban.
1: Penjajahan ya punya kakak.
0: Penjajahan kira kebaik-baik lah.
2: Jangan cara baru.
0: Ya, amat cara baru tapi bisi utai ke dik saya gitu aja jadi nyau. Utainya keaslian runding cara tu berpikir. Lapan AI tu nitiak arahan. Aku ngadu lagu nak nitiak arahan. Barang ku aku mah. Imajinasi ku
1: kena. Lapan lu kompos
0: ya? Aku kompos. Hanya nyak biasa ya. Nanti pakai AI tu tua ke arah ya. Ya ya kami kan mengambil tu bukain kenyanya. Maka tu abstrak gerund yang kita itu kadang ketuk kadang tidak. Eh, itu jadi disiplinnya, disiplinnya
2: nitiak ke? Nitiak ke?
1: Lama ya bot
0: ya? Iya bot lah. Nyajak saya aku tangku Arab lah. Mayoh di company label. Mari peluang negai artis ke tentang amat bakat lah. Ika baku, kai ku mantah kan marahnya. Ika amat label lagu live. Oke, okay, setakat lima. Nanti kawak kan, wan, lepas tu lalu ngikam makai, wan. Tangan nggak fokus ngai orang ke lima magang, tapi lo lagu tidak nyawa. Kena enjoy, nak awak lah. Saya ke mayu bakat kita berluar ke amat lo lagu. Delak di tempat yang ketua. Sedang ketua bisi modal, ketua bisi cara. Lain lah nanti orang kenali modal, maka kita dari company, dari itu. Dari aku daya nolong lah.
1: Berdiri-diri.
0: Aku kadang ulin nolong, merik lagu. Ulin datang ke produce ya sampai yang jadi lagu. Utanya perlu kos megang. Nggak aku ulin nolong sampai dia. Ada ke bisi company ke mana-mana lah, ngeluar ke artis ke mana-mana. Oke dari segi gamal. Oke dari segi glamour. Dari segi amat pio bakat. Tanti bisi penyanyi baru itu nemu ngadu lagu ke diri, nemu nulis leka lagu ke dirinya gimana? Nemu mixing punya maka si Ramles, sida Donilang, semua ngadu ke diri. Ya bonus untuk sida, sida ialah kan meneruskan uta itu ialah. Sida ketuk lagu saya boleh ngadu ke orang. Boleh ngadu orangnya. Aku dah naik ke orangnya, tetu, tengah cungacok, tetu. Nyo, ngai ke belajar, lawan dah teknologi. Zaman kuliah, mayuh lagu kanan tu. Tapi tu ada di terkenal coding. Dia tu telefon ujung jari itu. Oh, mesti melodi. Lalu rekod tu sekalanya. Sumpah, oh main. Malang tu ketuk ni ya. Pergi lah, ingat baru. Kini lagu kemarin ya. Nari ingat.
1: Ingat tiwa.
0: Ada itu. Nyak ke buah. Kita nak tergagak ke lagu nyari sumpah. Tiga-tiga. Ngiga kisit.
1: Ada tu, mayuh.
0: Ada mayuh. Ngiga kisit kusuangnya.
1: Benar.
0: Kisit sila ini keperluangnya. Paksa dia dubbing baru. Dini ni kegigak. Tapi musuang ya, mainnya. Menyaga apa kita ingat ke melodi. Ngigar jo, melibit rigi. Tu agak berdaun lah kerja agak banyak kiri. Nyak, kita kebuah aku ngadu lagu tu. Nyulawun. Lepas dia tak kenal. Dia tu. Dia tu dia ngadu lagu dia mah. Bisa dia. Buka. Voice note.
2: Maka kita tiga.
0: Maka kita tiga lagu. Dia tu ada sempat tu dia ngadu lagu. Papa pernah nol rekod tu, pergi lah nuci baru, ni balik gitar ketuk kod ya.
1: Ini kita pernah buai.
0: Ini kita pernah buai. Subak ni, pergi lah ni, kalau ini kau nita, bukan mau. Kini lagu kemarin dah malam,
1: macam kau kemarin kau, kemarin contoh, jadi kau pandian, kemarin kau tarik si, ni sari tu, ni rumah jadi tinggi, akhirnya tu le,
0: ya kenapa nanti? Anak ganti, tanya dia main ke sambil main terbuka ya. So, dan lain lagi lah. Dia ibu hawa tu tanya, pergi lah. Apa kemarin? Cerita kemarin, apa nanya?
1: Ya lain ke cerita tu udah melok kok. Mesti mesti kabar ke teman tu nak kabar kabar ke tengah sesuatu pancak ni cerita tu. Banding ke ngau nak tanya kabar ni kena pancak
0: cerita. Ya pelincir, pelincar ya. Agak sebenarnya aku ingat pasal kan lagu je tadi. Nuju balas sidak band di luar sana. aku ngai kita kesal satu lah.
1: Satu ding,
0: satu ding. Lepas itu dah cukup barang, cukup utai. Muji ngadu lagu kita rempu. Anak ngapa lagu orang, tahu ngapa lagu orang. Tang anak semata mati-mati ngapa orang. Makai tumbuh ngadu. Makai jampak tu tumbuh ngadu. Lagu kedua tu nuci mana lagi. Lagu tiga tu nuci mana lagi. Belajar lagu ke mula. Belajar ngadu lagu rempu. Ngambil kita bisik lagu rempu dia main. maka kami menyesal. Lalu dengan dua lagu Rimpu, sudah malas.

0: Loh.
1: Bebin tau pentas baru mau ngadu lagu, baru kok ngadu lagu.
0: Ya langai.
1: Ah langai, toy langai, kepahai. Ya kita kayak gini ya. Belajar dari ke mimit ya, belajar, belajar, belajar, ngadu makin lama makin nemu. Ngor bengkel, maka aku pernah sudah jadi bubuk sih ngadu bengkel. Nulis lirik, tak belajar.
0: No.
1: Sudah meri tips kini ke ngadu. Abangnya otaknya, ya, kulihai. Belajar ngorannya. Ngami kepikiran lu, so. Tuh bisa material rimpu. Tu anda terikat kau nanti orang adu baru tu bisi lagu nanti orang adu kalau kita gim ya kami kira tua itu kayak enggak
0: kok
1: tenggelak
0: tenggelak
1: gitu
0: lata oh iya apa yang kita nyebut apa namanya jadi kan nama bisi rebek baru tadi ya dekat jadi komposer tadi nanti nama kita patut sida ya belajar tu kenapa sih kita patut perlu dulu nambah sida ya
1: dulu nambah macam
0: macam
1: paling penting macam ingat cerita lama cerita ingat tuai tingkatkan penguasaan bahasa Iban jakuk jakuk lain enggak penulisan lain
2: penulisan non pun ada yang ngadu kang ngadu
0: ngadu kelas ngadu
1: bengkel kayak nama ada laban aku pun berdoa datai mbak
0: berdoa pinjian
2: ya berdoa kerja
1: aku dari sekolah Iban satu dari subjek Iban satu aku tiba-tiba tu laban nasib saya naik lagi jakuk Iban ya aku bila bila nulis maca, aku minat maca tayka tu seni Iban tu lah sastra ya. Bila dah ngadu lagu, mula berdak aku tu minat lah ngadu lagu. Jadi ngadu lagu
2: baru.
1: Hanya makin improve lah. Bila yo ninga cerita orang, ninga tu mula video tu tu. Oh tu kesenian tu nya. Baru aku baru dia engkau disiplin ki, bisik prinsip ngadu lagu Iban, ngemeran kejaku Iban. Baru kau nyu maco baru maco anak-anak kayak maco lah kita leban nanti bisi kamus kamusnya dibaca mana ki ya salah satu dan ya pendi-pendi yang ke lagu ikan ni ya saya kita berkualiti ngambil dari study berkeni yang ada berapa lagi verse berapa lagi, lagu kemana lah lagu Kimber Green nama kubah lagu di mana nama kubah tu minat lagunya harinya inspirasi itu ngadu lagu berapa kali yang foto berapa kali ya chorus berapa kali ada atau ngadu lah namun kubah minatnya tentu lah di mana lah maka tu minat tu akan ngadu lagu makanya yang pun pattern lagu terubah tu sebab tu ke ngadu lagu bukai ke complicated lagi tu ada sekolah musik aku tu untuk orang sekolah musik orang kebisik sekolah musik
0: yang lain cerita
1: lain cerita lah jujur jari sekati je kini belu ok magang leka lagu ya step pertama ya ya belajar macam yang kurang mending cerita Iban lapan bila tu mending bisik leka jakut dah kalau dengar tu ya boleh jadi idea ih mana baru tu ada mula amat indah bahasa Iban nanti dikena di proper bahasa ketua kelihatan
0: sehingga bahasa Iban berhari-hari mengenal
1: hari pembacaan nanti jakuk ke tua tu dari nyanyi jakuk tua tu nulis jadi lagu jakuk tua tu
2: lagunya boleh lah lagu kena kena tunggal
1: lagu
0: lagu tu
2: tapi kadang lagu ke tunggal itu boleh jadi hit punya korang
1: ya betul betul lapan lagunya fun ngasuh ratu terperinang
2: punya kedua tadi cuci kena cuci baru lah
1: ya ya kan kita itu lah ika mudah merik sebutan lagu ke lapan kita itu berami sikap joget udah berami
0: lagu slow
1: dengar radio dengar tindo kita rame itu ya memang lagu rakyat prima lah lagu pak pum kok kami gelar semua
0: lagu pak pum
1: nanti nyawa mana main lagu kena anang ngengkai ke main lagu kena nang awar mana nuan tu nuan nyawa nuan tinggal tu tapi nuan power pak lagu kena ndak semua orang power
0: lagu kena
1: lagu rakyat itu dengar aku kaki akhirnya tu lah Ricky lah nyawa otai lah apa yang kira kalau Ricky tulisan mana main lagu kena itu nang power main lagu kena ngau bisik sekolah anak jenis aman tu lagi ke bisik sekolah tapi tidak mayu orang boleh main lagu lepas dilenggok dan dua tau nanti aku saya main tabar lagunya
0: tak break gula
1: baik lepas aku lari main gula vibrato sebesar mana nyala nuan power apa lagu dia bakal tulisan bisik yang coba-coba lagu bukai lah okey dah mana nyen tak yang pu level yang main lagu rakyat tu udah kelu tinggi aku dengar pun aku malah, gimana lagu tu dah lah. Artinya, oh, dia tak berkuasa dia. Anak ngai tu, lepas tak banyak ramai lagu berkena. Walaupun dia lagu kita clear, tapi muzik itu tak pakai clear lah. Yang mana gitu muzik tu lah. Ya tak mati drama gitu je. Ya macam-macam. So, nuan lah ngari kita, kat mana ya. Ngari kita yang main lagu rakyat. Lepas nuan power lagu rakyat. Dia kasih aku main sikit lah. Pandai pukul lagu dunia hari, tidak mau terbaik lagu lepas segi okey bekerja aja mahu.
0: Kau dari panggung ke situ, ngai menjadi
2: pukul. Si tengah,
1: enggak lagi kan?
2: Si kita tengah. Tidak
0: masuk
1: aja. Nuan dah bidang tu,
2: okey itu beri putara.
1: Mesti orang okey. Bak lagu okey kan bidang kan? Jadi bagi bidang kita.
2: Bagi.
1: Anang sitik je mesti ngambil ke peninggal kita tidak terjo. Dia tu okey lah, mayo macam muzik kita yang mana tu? Muzik orang putih lekai ban. Ya. Pemanah lah. Sampai bila itu tidak berubah lah. Nenek orang kan dengar tapi tang bakal aku kan dengar macam muzik. Dengar kemakannya. Tukar mood tu lah. Apa aku bekerja lah?
0: Jadi hari semua lagu sudah dihasil ke nanti dah. Jadi nama Taitik Madu Kasun berterima kasih dalam penyalai penghidup.
1: Penyalai penghidup?
0: Penyalai penghidup nampol. Mana jadi hasil telefon semua sekitar ngagok lagu, ngagok leka lagu sekali ngau. Nampol. Nampol dah jadi nyake tahap ni kita nyake banget komposer tu.
1: Aduh. Aku nyanya. Mayo teka sebut hal berterima kasih tu, dan kepala penting. Bisi penyanyi udah harap ketua berani sudi ngemek lagu tua. Sebab dia mah aku ingat orang kak ngemek lagu aku. Nasib warok kau, ya paling besar terima kasih bagi warok. Laban dia, ya, aku tu segini lang kira kesemut macam mana lainnya. Nak patut orang ke mending ke tiba-tiba aku kan ngadu lagu kira apa aku lah. Tawat, ya laban dia kabar aku lah. Ya sudi nanggup ke diri mai risiko ngelagu ke lagu dengan gagak aku. Hari lagu ikut di lagu kayaknya aku mesti dikelola orang. Dan ya lagu sitik ke yang lagu makin kelola orang aku. Jadi bila aku enggak cuma kasih hargai Cikgu Gibson lah. KMP laban setegar lagu Veronica lah, khususnya Veronica Simpah Dap Tampung. Yo, bila aku kak ngadu lagu, selain aku kak ngadu lagu kurang, bisik gua orang minta aku ngadu lagu kurang. Nya salah satu terima kasih aku, kebanggaan aku.
0: Masa termegah ti.
1: Termegah ti. Wanda yang kak orang nemu ke benua tua jauh lah. Tua nadai dikelilingi malah artis ya ke level maka orang bukai lah. Bisik penyanyi kita, tenang banyak kita. Jadi sedak nian mah dikarap ko ti lagunya ndak sesuai dibaik kita itu. Sedak penyanyi ri bandar bukai no bukai lah. Ke sudi ngemai lagu ke gagak kita lah, gagak kita ri Limbang tu gagak ko. Sebab nandai? Jadi nak ko bersyukur saya berkawan waktu. Gara-gara ya boleh terima anak ginti bakal itu lah lagu terbaik sudah. Ngagai final. Kira ke Arab gig orang ketua kan lagu nak. Kayak minat siok sendiri.
2: Sehingga dah tahu, mayo fa dah tahu.
1: Amin. Nak nak mayo fa nak mayo. Ni kena kau boleh gagak tu. Lapan nak semua aku boleh gagak tu. Ni teh punya. Nama bisi dah. Tang aku mana terus ramai stop lagu kau. Nanti bisi. Tuan punya yang bersesuaian. Dah jatuh tadi.
0: Tahu nguji tak nak
1: gagal aku, on okay gagal segal gelima, gagal segal aku dia kelala, jadi utek ke gagal tadi tidak sia-sia, jadi lepas lagu tu, nama disimpan di, ini jadi nama, ia mesti direkod di, diperdengarkan, ditebah dengan gaya pendiam orang Melayu, baru ia jadi lagu, nanti ia semina kesimpan tu ya, ia mina lagu ya. Tapi siapa kenal lagunya?
0: Tidak.
1: Indah ke lagu sudah ditebah tu, apun tidak semua orang kalau ninggal. Anak lagu nanti disimpan tu. Jadi nari guna aku simpan tanya. Ya sedikit kemesti kapan zat lagunya? Nanti mana bagi orangnya yang memain nak? Nyak lah pengagal aku itu. Aku boleh mansut ke lagu. Bisi orang kak.
0: Kak
1: ninggal. Lu bisi orang kak ngagu ke lagu.
2: Lagu.
0: Kak ngagu.
1: Nari sangka tu anak.
0: Tapi Siti, buat aku tadi, ni kemudian tadi, Siti achievement tadi. Achievement ti besar. Besar. Jadi bagi lagu terbaik tadi memiliki
1: peringkat tertinggi. Apa aku juga besarnya. Data ke semi pun besar ya, Pak.
0: Besar.
1: 8 dia kata ke semi, juri nilai. Ya. Nanti bila juri pro dan menilai lagu tu ada ke semi, kira bisi label kediri ke lagu tuanya oleh oleh namanya berdiri beberapa baik orang dah tak gentu tembang kata dindi orang lar ya dan tumit lah lepas kalau ke juri ngakiam ya oleh di KGSMI jadi bisi bisi pengiktirafan buat lagu tu iya ke final tu dia buat cerita lagi siapa dah gagal lagu diri ke final tajak pentujuh aduh sebab ukainya tanya kena meri semangat meri motivasi gitu loh. Kena dulu lagi. Kering lah. Kemana lagi dunia ri? Oke, ke lele lagi rinya. Kemana lagi rinya? Ke lele senang kan tuh nya.
0: Tinggal lele lagi. Oh, lupa kita ada nyekak buat pengujuang. Jadi, banyak ke penulis nuan tadi. Buat penemuan nuan tadi. Nama arti SCSJ itu teringat gaya pemansan dalam musik Iban. Lalu, pimpin bukan nama pengharap nuan. Ngagai terbaik buat panggung final tuh.
1: Oke, ngagai semua bala ke bedak SCSJ. Buat aku SCSJ itu meh salah satu dari medium. Ya kau lihat ngasuh semua bangsa kelimpah riban lah. Bangsa-bangsa bukai ke kalah dengan riban. Kena kalah pun, nyut pedak kena setegal ke pentas yang besar. Tidak kemudak saya nyoba ke juara lagu. Jadi prestij kita impu lagu Iban
0: Basarawak
1: tu nikik ya nikik nyulut lagi hari kuda ke Tegal ke bisi program saya dianjur ke sila RTM luar FM lah terutama ya ngau program tu jadi kita pun medak tanya dari segi pakaian pentas lampu nyul kak standing ngau gaya menua bukai jadi kira ke bisa diberi orang ruang untuk industri kita Iban berkembang bisa dipandang gerembai dipandang kita yang agak menua bukai lepas nanti ya nanti bakanya baru sudah di Indon pun boleh meda dia tu sampai ke Indon kita minat lagi Iban enggak jadi bila bisa pertandingan begitu besar orang mau ke meda ya kan dikit ke nama industri kita orang ke minat som-som kuku belagu sebab kak belagu orang ke medak minat sebab kak nyukur lagi kanya ia kena negatif yang ni berkira bensial sikit kanya aku sebenarnya berharap ke lagu terbaik tu nanti kita lapan tu dijurikan nanti yang menang bonus nanti ialah pun udah menang bakul by final
2: the final
1: tang ke pesan aku ya ke pesan ke Mamat tu dengar kita leka ya nama arti leka lagunya nama mistis ke dalam lagunya nyak pemandu penting abak kita khasnya kita Iban lah tajak pun aku nyebut Iban bukan resis lah kita sekaban lah kita semula kita semua lagunya mana tu kita semua kena ingat ke kita ngau suku juru kaul pemanah cukup pandiri hanya-hanya mesej buat lagunya okay sebenarnya tuan dengar muzik ya dengar lekat lagunya lepas kak kedua lekat lagunya pilih untak kami baru dia nak kita mendengar lekat lagunya ti jangan mana dengar lagu Eminem hanya aja pesan aku kenan tu seberapa
0: lepas itu cerita kepada saya dong biasa kita minat ke Eminem lekat lagu itu lebih ke metafor ke Eminem
1: metafora ya nama Siti lagu, nama yang nak metafora, ya kan lagu cerita kedai kopi. Bila abak aku dekat Nusri Utai, baka aku lah ke Nusri Utai, rambut kaya aku nak, aku jangkau. Aku minat baka si Jeffrey Nyaloy, yang Jeffrey Nyaloy, yang The Legendary lah. Penulis ke aku minat, tajak nak semua lagu yang ketemu aku. Kenang ke bahasa-bahasa si tak ya, baka si Jeffrey Boli. Aku nak ingat ke aku, nak sadis apa ngadu lekal lagu kia. Lagu tu, nanti kan usui cerita, nanti aku kan usui cerita. Aku enggak ya, aku bergede. Ngai, aku enggak.
2: Enggak.
1: Aku kan gede.
2: Ambil tu lah. Enggak ada, bermua mata.
1: Enggak. Dia kena kupikin tu lah. Hirup, anda yang nak kena. Enggak cipikin tu kawin. Aku kan giga. Aku giga, kena ke nyilup ke, kena ke nyelingkut. Kena ke ngelawang ke. tang ceritanya nuju ke ya.
0: Mesti bisa esok kena sumpama.
1: Ah kena sumpama.
2: Tapi ya mesti kan murti.
1: Ah ya ya ya. Ya bila bila tu ngemain ke sumpama tu tadi, semada sumpamanya sumpama kelia, tang kan di tenggebang tu baru kena utai ke nyadi, tang leka-leka tu, nang leka-leka kelia.
2: Kasalah.
1: Ya kan jadi seni akan dia lebih indah.
2: Lebih mana?
1: Ya puitis nanti juga Melayu, ya puitis. Tapi lagi boleh difahami lah. Tak cerita ya, ndak lu tuk lu kia, ndak ya ya biru, bimbing, tanya cerita suai ya. Nanti ya straight, ya ndak jadi lagu ya, lu habis ya.
0: Cuma tua tadi, pada aku kak kenua. Aku saya kenua.
2: Aku yang tua.
0: Nanti tadi, maka aku kak ngamik seperti yang bungai.
1: Betul. Ya, ya mayuh cara bukai, kena tua madah ketua kak kurangnya. Contohlah, kita sebut. Boleh kong inja wati nuan.
2: Cia.
1: Contoh. Maka, hati nuan hati aku. Kenya lah, hati bekenya. Tidak.
0: Jadi itu. Tanya pernah nemu hati nuan.
1: Ya, ya betul. Oh, tanya sepama tu. Maka, nuan bakal bungai tumbuh bak rimpak. Tungkul hati. Contoh. Artinya maka hati aku tu udah rimpah tu, udah terlihat subak rasa orang. Tak bila si bunga itu buat nuan lah bunganya. Artinya bisi tanda-tanda kan gerai hati ya tadi. Hanya salah satu contoh tu pada bisi pengganti.
0: Contoh.
1: Cara ya. Cara ya. Nah udah. Enggak lagi ke kuno, bisa ganti baru.
0: Ya derek. Terus. Kalau ni.
1: Ya mayo cara kena tanya. Ya di tiap imajinasi itu lah. Makin di kak bayu imajinasi, makin nuan kak berundian ke kesenian level. Nuan ke boleh tanya. Petara kan dulu. Petara ada keluar. Aku enggak ikut jago langkom ya kurang. Semua tak kegagak aku. Aku siap saya. Hari petara mana? Lapan bisri mayo tua. Nanti, nak bakal tua nanam tay dia, ya nanti mesti pun yang main lah. Padahal tu, ini lagi lawan dekat bis tu, nanam baru, lawan idealnya kan aku. Tua nak nemu kemaya dia tu bisa, kemaya nanti. Kemaya bisa yang syukur tu. Nanti yang mana? Ya selesai bisa tapi tidak seperti mana kan lah. Diterima
0: kan lah.
1: Atau kan tu mana? Tak kena ada pendiam orang. Ketua tak di
0: kesan.
1: Ah, nggak saya mana? Hanya mah tu minta sokong, minta banyak tara. Bisa main lain langsung dia. Enggak. Kamu jam ya. Ya tanya. Sagi betul nak bisi. Aduh lah. Aduh. May bisi. Aduh. Anak-anak menolak pemberian tara kan.
0: Enggak dong. Ada yang nolak niko kemudian kita. Sebelum kita tutup penjahat.
2: Oke. Jadi. Kebenaran mayuh cerita kita itu.
1: Oh mayuh jam pernah ni.
2: Mayuh cerita kayak yang bisip pelanek buat tok bedau cerita atau bab ngadu lagu aja. Jadi terima kasih agai Frankie te udah limpang ke
1: program 34.
2: Jadi ngarap ke lagu nuan tu tadi mujur final tela. Te udah mujur betul kebenaran tapi nya ambik mujur lagi. Jadi ngarap ke
1: satu
2: mayuh lagi lagu-lagu nuan tu tadi ditebah kami ba radio ame.
1: Oh, terima kasih betul kakak DJ. Nek kena ngam. Terima kasih dan nebak lagu. Banyak DJ ini DJ ini lah DJ khasnya ngakai DJ Bali Mang FM DJ Dom. Ya nah tunggal kudu dua tu. Tapi ukai tegalnya kudu masang lagu ku salah sangka ke gitu.
2: Bocor sih ada.
1: Tunggal limbang kan me.
0: Maki makanan
1: tu. Ya betul. Teruskan Dom.
2: Nyama tadi engkau tahun tu day lah. Lagu siapa kini ke digagak kenuan Arab kenyo terus mujur meh lagu ke digagak kenuan
1: betul aku pun
2: nak hanya jat tadi nah amin
0: jadi sekali lagi boleh terima kasih ya Frankie Man tadi nah lah penulis kita diri boleh kita ngau kita sari tahu kayak nyamain ngiga ya mau tanya buku bahasa benar jadi pesanan ini
2: aman tadi baik kenyo kata meh
0: leh au lu kata meh Arab ke nuan mujur amni kedutan mujur dalam lagu tergagak nuan lebih lagi mujur
1: di dok terima kasih
0: mujur kita sebili ya semua gerai magang
1: amin. Puji Tuhan.
0: Jadi sagi kita bisa support di dalam sagi nyatnya biko kita terus ngelangkah cerita pengidok kita. Jadi ngarap ke randau kami sebab tadi UKS mana endur ngelempai buat pendiang aja lah. tang bisa negau ati sida tadi. Negau ati kami, negau ati balap peningat kelebih hage. Jadi aku di jahna boleh ke jido boleh terima kasih hage balap peningat sampai ninga karena bawa 34 selanya mohon teman badan ari pun jam tatai ke datok. Jadi betul bro kita bawa ke bukai, engau nama ke bukai, siti dagi jalan pingidup serta cerita ke bukai. Jadi bye.

di by Alessandro Lemai tu meninggal rajai lagu kena kumrenda ngga bala kita ke agi terus sabgulai ngga kami ba renta ngali hari kita ke Sarito. Sarito hari 6 peninggal 26 bulan 9 2026 jalai selamat lemai ngelalu ke semua bala peninggal kita lebih agi kita kendang ngga udah segulai sejalai ngga kami ba renta ngali hari kita pukul 3 ngali hari tu tadi jadi kita baru dah ninggal lalu meda program 34 Surau Nyawa hari YFM di Limbang ya begulai engkau tu minat inau piam kang Wahana Maria engkau seduai engkau temuai seduai ya halamai tu tadi ianya peringkiman jadi pergi lapan lagi bisik 34 Surau Nyawa ke ditabur ke kami berengkah hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 4 lemai jadi temuai kita pergi lah Ika piam megak engkau Jesli Jabu kita berandau ke berkawal engkau ACSJ pergi lah nyalai sama-sama meh nganti program 34 Surau Nyawa kita pergi lah 3 ngagai 4 lemai nyak setiap program ia ke dikenal kami tadi nyukung industri kreatif bab menua kita lebih lagi di Sarawak dito ya. Ya, jadi ya sama lemai yang agak kita ke mendiang ke kami ngena RTM klik lemai itu terima kasih pegak laban agit terus segulai sejalan ngau kami ba rentak ngali hari saritup gulai ngau aku melati badi nyentuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi jadi bekas selama megak ba pukul 4 ngagai pukul 5 lemai untuk berkongsi ke berita tu pengawak ya ke bisa nyadi di menua kita jadi 5 lemai kita ingat ke berita hari Kuala Lumpur lalu udah berita lagi kita rekap gulai dalam program Rentak Dandut Pupu Bansa untuk bila kita kerinduk mendiang ke lagu-lagu ke Berentak Dandut jam ke penudi lagi Andur aku dekat nebah ke lagu-lagu ke Berentak Dandut lemai tu jadi lagu kita ke sekali tu Siti lagu hari Fred Lewis ke sekali tu ngau lagu Asal Nuan Ulih Nerima gulai ngau kami ba Rentak ngali hari ini.

0: nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Pengerami tu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026.

lagu hari jeri kami ke lemai tu peninggal gau lagu sampai sayau lagu kena perindang kita ke lagi terus gulai gau kami buat rentak ngali hari kita ungkup sari tu jadi tu mai bala peninggal berarti ke info gayari diungkup ke lemai tu peninggal lemai 26 bulan 9 2026 jadi muat ke lemai tu dia di pelabak ke ribut kudik gau hujan bak sekedar nur di Kuching Serian Semarahan Distrik Aman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bin Tulu Miri Ngau di Limbang lalu muat ke malam tu lagi di pelabak ke Megak Bisik Hujan Bak Sekedar Nur di Sri Aman di Sibu Kapit Bin Tulu Miri Ngau di Limbang lalu hari mekang bersebun Bak Kuching Serian Semarahan Betung Serikai Pian Megak Ngau di Mukah ya. Ya, jadi terima kasih hangat guys Siti Awa binti Ismail kepada kongsi ke info gayari hari UPS Meteorologi Malaysia lemai itu. Jadi untuk bila kita ke benua berantau jalai, nyangka bisik pemindah kita lemai itu kini sama berjimat tarap kelikun. Datai buat palan ke dekat di tuju kita lemai itu. Tanggi ramah nama pejalai kita lemai itu. Sama sampai ke kitanya tadi, sama mujur meh. Datai buat endur ke dekat di lawak kita lemai itu. Ya, jadi itu lagu ke dipilih aku merindang kita bak rentak ngali hari kita ke Sarito. Siti lagu ke udah mujur masuk ngagai renggat final anugerah carta siapa juara ke 9 ketika diatur ujung minggu baru toila. Lagu Arita Tanah Berenyang ngau lagu Arisa.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu dari YFM.
1: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Lalu malah peninggal kita ke Bukai, sama lemai megak rap ke semua tu pengawak ke besit di penjalan ke kita sehari tu pun sama tulis ke pemujur magang ya. Jadi udah tu lagi kita ninggal ke berita dari Kuala Lumpur sebelum kita ke Bukai dalam program rentak dandut pupu bangsa kita menyentuh gagai pukul 6 lemai tu lagi.

0: kita dia tu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Agenda Bumiputra Keutamaan Kerajaan Madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam utama 5 petang.

Yeah, lagu ke di Bali Zuita halamai tu peningan kau lagu milih laki ngepun ke rentak dandut pupu bangsa kita lemai hari 6 hari tu 26/9/2026 lalu ke bala peminat-peminat lagu-lagu ke berentak dandut lemai tu harap ke terus sebulan ngau kita nyentuh ngagai ujung program kita pukul 6 lemai tu lagi sama bagi lagu dandut kadinga kita ne lagu ke disedia kaku lemai tu aku harap ke lagu-lagunya tadi tau berindang ya bala peninga kita lebih agak kita kentang ke udah nganti lagu-lagu buat segmen rentak dandut pupu bangsa kita lemai tu ya. Nyalai tu lagu kedua hadi ya pilih aku buat rentak dandut pupu bangsa kita ke sekali tu Arifita Avia anggau lagu si Malakama merindang kita buat rentak dandut pupu bangsa.

0: aku akan cintaku.
1: Eh, bah.
0: Kubulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati pun rela demi cinta. Hidup pun sayang.
2: Iya. Steady yang mana?
3: Rentak Dangdut Pupu Bansa.

Ya, lagu Hari Maskara, Detik Cinta, lagu Rentak Dandut Pupu Bangsa kena berindang kita agak-agak terus. Sabgulah hingga kami buat YFM, jadi aku harap ke lagu-lagu ke dipilihnya tadi itu merindang hati bala kita agak-agak. Sabgulah hingga kami lemah itu, dan kira nama nak pengawak ke di kerja kita jam ke dia tu duduk-dudungak kini sambil ke ngirup kupi kini lemah itu. Ya, harap ke lagu-lagunya tadi tu merindang kita ke lemah itu. Jadi tu lagu ke dibayar senanala ke sekali tu dibagi pilih hati.

Hey, hi, hello, aku Priti Nina. Terus ningat ke lagu-lagu berentak dangdut bak program Rentak Dangdut Pupu Bangsa bak YFM hari 6 pukul 5.15 minit lemai. Seminak bak YFM.

Ya, Hesti ingat lagu kelepak-kelepak ke halamai tu peninggal Siti lagu ke dipinta peninggal kita ya ke benua mendiang ke rentak dandut pupu bangsa lemai tu. Ya, harap ke terperindang. Jadi tinggal 18 minit lagi jam kita dekat pukul 6 lemai. Lalu kita yang tadi berserarak buat rentak ngalih hari kita sebedau ke ngalih ngagai sadar lemai kita buat YFM lemai hari 6 26.9 2026. Nyala, terima kasih ya untuk bala kita ke udah segulai sejalan dengan aku kenyari pukul 3 nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu ya. Jadi kena kita berserarak buat segmen rentak ngalih hari kita buat rentak dandut pupu bangsa kita lemai tu. Aku merindang kita enggau tiga-tiga lagu dandut, lagu Aria Melina, Rindu Lagi, Aida Jebat, Pencuri Hati. Jadi sebenarnya untuk lagu ke dibayar Hani J, Kapa Akunya. Bertemu baru bawa awak ke Bukai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: pun kenyang dengan lagu nak. Bala anak aku ngeraro aku duit mana ada kebuka ya om aku minat ke YSN telepon oh,
1: petari nah, dia kredit sudah ya.
0: Au habis pesan lagi enggak uga.
2: Au
0: enggak uga.
2: Au
0: kirim pedan duit enggak uga. Semua au. Minat. Ma batu lagi gigi batu. Batu. Batu batu. Ya
1: semua. Rumah batu.
2: Rumah batu ku ya. Ah, seu kayak ati batu nae.
0: Ati batu.
1: Semua batu makan.
2: Batu makan.
3: Dengar kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai. Rentak Dangdut Pupu Bansa.

Segulai Sejalai. YFM Segulai Sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
3: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
2: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
3: Ya, pada bola nuan tadi. Oh. Ya, kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
5: Benon riba kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena berjalan ku pis penglikun berjalan lun, JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayuh lagi penuh sah kebukai.
6: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
5: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
7: Statistik mandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ariulah ti driba tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuah driba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terpekuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Pengerindu Udah Layu, lagu ke Dibai Ricky L Peningah, lagu dikenal ke tengepun ke awak sadar lemai kita bakal ke lemai tu bak lemai hari 6 sehari tu 26 hari bulan 9 2026. Terima kasih ngagi melati badi ya kudah bergulai ngok kita bak awak rentak ngali hari hari pukul 3 nyetuk ke pukul 6 lemai tu tadi nangkan ke tu Peningah bak awak sadar lemai kita bergulai ngawaku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi Peningah ya. Jadi beri selamat lemai serta selamat hujung minggu dengan semua bala Peningah ke lemai tu ya ke gimengkam milih kami jadi ke stesen pemerindang kita ya. Jadi ngarap ke semua berita kita manah magang ke lemai tu Peningah, ngarap ke semua bala gerai bala lantang magang ke lemai tu sari tu Peningah au nak ngira nama pengawak ke di kerja kita, ngarap ke mujo magang di pejalai ke okey ngagi kita nyangkanya benung abak rantau jalai kini jam ke dia tu nyangkanya bisi ngulu sekedar pengawak ke bisi dia tu dibagi menu kita tau ke kita nyangkanya berjalai pansut merenang hati diri kini ngau diri sebeli ngau bala kaban belayan ke lemai tu ngarap ke berjimat maya berbaik ke kereta lama kita sama bala nemu ba ujung minggu ketuk tentu ya kereta mayuh ba jalan alun tentu ya berdedat ngarap ke sama bala bersabar sama bala berjimat maya kita itu tadi ke berbaik kereta ne. Okey, jadi berkongsi ke gaya hari kami di Bandar Raya Kuching muak ke lemai tu Peningah. Gaya hari kami manah di luar din piambaga baca indeks pengamah angin tau ke IPU mega manah di Kuching itu ianya 91 udah bisi nurun mimit au tajak pen di Serian gi mengkang 113 ngau Sri Aman 111 ya garap ke baca IPU kita itu tadi makin nurun meh au nyami nyamai do kita jalan ke pengawak di luar ne. Okey, jadi dah lepas lagi Peningah mai kita mending ke berita hari Kapit ba hello wai Kapit begulai ngau pengelola program kami menti sigih lalu nangkan kenya 6.5 lemai dia no kami maca pesan berat ngau mengga pesan berbatang ngagi kita ke dekan nganjung pesan berat kita uliah email ngagi yfmiban@gmail.com pemega uliah terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya. Lalu pukul 7.30 lemai dia no kami nabu ke berita lemai hari konti YFM Iban di Kuching ke Penudi pukul 8 malam tu lagi Peningah dia kita dekat bergulai ngau Aunty Min haba tanduk program nembiak min bakal ke malam tu Peningah bakal nyak metu sem program kita ungkup ya ke sari tu ba awak sadar lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi anak minah ke frekuensi kita Peningah tetap ke pengerinduk kita bergulai ngau kami ba YFM tu lagu ke Dibai Urai ngarap ke bisi tedai pengerinduk YFM segulai sejalai.

0: lagu ke Dibai Urai Peninga ya. Ikin jadi dia tu Peninga kita terus bergulai dengan pengelola program kami Menti Sigih berhello YKP. Selamat lemai Menti.
1: Ya, selamat Meda. Selamat jalan ke pengawal. Selamat ujung minggu.
0: Selamat ujung minggu. Selamat jalan ke pengawal. Nama berita kita di Kapit. Nama berita diri
1: Menti. Ya, berita dari pun mana. Tu, gaya kami di Kapit pun cukup mana. Nama ke buah alaban kita Meda IPU berbagi menua kami di Kapit. Ya. Nuh, dah nurun lah kepada aku ni. Gaya hari sikit mana hari kami di Kapit tajak pan malam bisa hujan nama kau boleh kunjung berkenyane laban tiketai sebentar tu aku berkongsi ngau peninggal mayuh berkau ngau program ekspedisi bukan mabung ne jadi hari tu ngau kemari pengawalnya udah muncul dia tu nya medan ne aku nadai ngau nadai ngau tahun tu engkau nana mau aku namanya tahun kemari mana kau ngau tahun tu nak ke ngau nak nemu kemaya mengau ne
0: tahun baru lah nanti bisa
1: ya nya me dia tahun madah ke kenyane awalnya ku deh pengerang siang ati hau kita ya madah bisa hujan tu ngak kian ne tang mau ke pagi mana nal nu sudah ya nama tu ngelepas ke kategori terbuka induk lelaki. Taban bisa dua itu kategori ya medan kan. Kemarin ianya kategori komite tunuk empu retinya sudah ya pernah hari menua tunuk nyempu. Lalu sari itu diungkup ke terbuka untuk induk lelaki. Nyak pan udah muncul di atas sudah ya pagi tadi kalau ya pengawal ngelepas ke ekspedisi Bukit Mabung dua pun kusung tahun 2026 tu udah terjadi ke ya mau mak Tuan Nicholas Kudiana Jantai bagi tahun 64 balik ya pagi tadi nyak me Siti Eri Purim ke udah muncul di atas di bagi menua kita di Kapit Emendon ya utai bukai udahnya nanti kita berarti ke berkawu ngau pengawak ke bisi mega suran dia tu sedari upis KPDN bagi menua kita di Kapit kalai pegila duitik nua tu ianya program jualan ramah medani bergerak di bisi dekat dia tu berumah medan nang sepadi suung bak suung ngau mega berumah benar anak abun nang sama sungai Yuang Kapit jadi hari sama 27 hari bulan 9 2028 hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai ngarap ke sidak ke semai rumah benar bak Kapit itu ngau mega rumah medan bak suung din ngenatai ke empu bambil uliah bak sentang pengawak jualan ramah medani bergerak ke bisik dia tu bak palan do kita hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai tentu kita datang mereka baik ke pestiak kini baku laban tik maya jualan ramah medani ya ke udah sepek komputer medan eh nada ikut pestiak dia setia ke sedak ya
0: aku kalau beli maya tapi ya? Si program amat ada pestiak
1: beringku pestiak deh nah ngai kudu beringku nak lah labannya ne jadi nanti bakal sekedar tukai ke ngaturnya ne habis ya kang mereka kutek kadang-kadang yang ngai mereka bayar pulai nah lah tu lah banyak aku deh nu kekalah ikut pustek ikut plastik ya kak aku baik plastik kita nya bakau ngau jualan ramah medani bagi menua kita di Kapit aja pedempai ngasuh kunci cerita aku tu maji akan rapat kio kata den
0: tu saja
1: ya laban nanti kita berarti ke mayuh program ke udah di peramu nu ditangguh ke dulu okay nanya di mina ditangguh ke dulu ni medal laban gayari ke bedau mana nal IPU ke nak mana ke tau ngerugak pengerai utai ke penyak kita ngarap ke udah tu makin mayuh program di pecalai ke laban kita medal hari panu namanya majak mana ya tang anang jok ya ngapi ya baru ngapi ya
0: iya ngarap ke gayari mana
1: iya ngarap ke selan mana ya makin urun makin urun ngamik ke okay seminar kita bialai ke pengawal hari upupis perintah dan maka angkanya kita bisa dekat ngatur pengawal ke bak luar oleh bagi kita ke berjalan kaki berisuk ke kita nya ambil ke uliah pihak kak kau ni mai ane dia sibili berjalan belah taman pihak kak kau ngambil nya nyamai ne ya meh pagi tadi tahu ke kemaya ne aku bisa ke market ne meda di bagi menua kami di Kapit bagi mengkami bisa buah rian buah dabai bisa mimitnya agak buah kemantik mayuh pada aku buah sibau tu jual dah bisa buah nyekek bisa nya nanti dia rajin ke market tu mu pagi. Bisa ke betul ya?
0: Benung ya. jam ke Dato' Menteri?
1: Ya, benung ya. Aku lagi bisa ke betul ni. Lebih ke berjalan ngagai market terabai. Kami Dato' lama aku dah kata Dato' ni meda. Bisa duit market. Market terabai. Ngau mega market tersang. Nanti bagi aku ngerayau dulu aku kaya market terabai ke atas tu deh. Lalu ke baru kin, baru aku ngagai market tersang. Tahu tak baik ya, nanti kita bisa tertengok ke makai berabai kini. Aku dah aku nyampai berabai ni. Borian bedau.
0: Berapa bisa?
1: Dah ke? Okey, aku kumpai melimpa makai borian. Bisa borian dah bisa. Mina kumpu jauh kumpai buahnya kau deh.
0: Kena ke rega ya deh menti. Agi payet tau ke berkeni. Agi boleh beli kita?
1: Jangka aku. Agi uliannya medan. 8 hari ya baru. Nyentuk ke kedai tau. Agi makan sikat 30, 35. Utai ke bekerja lagi. Tenitis ke pemidia ke tu kadang-kadang. 8 utai nak pedawa deh. Utai yang mana kena utang. Nanti reka yang mana ya. Utai ku dah cukup. Mungkin ada buat kuntina buat pestiannya deh. Oh, ku kita. Sepeng aja kenyadinya medan.
0: Bisa orang ke. Udah sepeng. Bisa orang ke berjual berian ke kalat temu ku deh. Ke mana tu, mana tu. Ngasuh hanya pe. Kau deh.
1: Ngasuh hanya pe. Kadang-kadang udah nyari sepe. Kalau aku ninggal itu, aku pun nak kalau kena medan eh. Tiba aku tu isau mat ku deh. Nang kalau berkeningga mau bulu buah harian ke mana? Hutai ke berkenya deh. Sepe deh nyamai. Deh nyak. Nupu lagi kau ngah bangsa kebukainya kau kau.
0: Amat.
1: Ya. Jadi ukai ke mana semua pihak kau. Ngarap kita sama jujur mana ku deh. Deh jual. Deh berjual pesenang hati. Tapi kamu nyinyo. Okay, nyanyi meda utai kuliah di kunci kaku bawa hello, wai kapit kita ikut sekali itu pergi lah hari Minggu ngarap ke pengawal kerja lain kita angkanya dekat di Prambu ke kita pergi lah mereka muncul, aku kita, nyanyi jarak aku ke kereta meda boleh baru ngan wan di kunci.
0: Terima kasih menti, selamat ke pengawal, sama lemai, bye bye. Oke, nyanyi tadi menti Sigi ya, udah berkunci ke kita mimet meh berita hari kapit madah kesidaya di kapit dia tu benung bisi buah kaki kita nyangkanya bisi berjalan mindah ke kapit kini ujung minggu tu tau ngelawak makit sidaya ba kapit din. Ok, jadi dia lepas tu lagi peningal dia akun maca pesan berat ngau mega pesan berbatang kaki kita kedekan nyom pesan berat ngau pesan berbatang boleh terus email ngaki email kami yfmiban@gmail.com pemaga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422. Sebenarnya aku macam pesan berat kita berperintah dulu untuk peningan dengan lagu ke Dubai Raban Masterpiece ngarap ke Nuan Nikau Pulai YFM Sada Lemai.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekenih aku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku selanya bisa nganjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, nur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngenak fake ya, kak?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
2: Okey, jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai ari unda ane dugat Angela Bandai ane Radin ngau Anderson Gung ane Radin madah ke donor Sabang ane Radin tau ke Ujang Sabang tau ke Apai Jara udah nadai kena 25 di bulan 9 2026 ba Hospital Pakar Serikai ya. Jadi ya tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam 28 hari bulan 9 2026 hari 1, lalu dekat di Kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 hari 2 bak pendam Kristian Kerangan ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai rumah ke semakai maya penusih rabat ianya rumah tama nangga melupa rumah muluak keluar rumah majid Tenggalat Baru, rumah Agus Kawit, rumah Simon Tabau, rumah Minggu Kerango, rumah pada rumah ianya rumah Ikum Senyawan, rumah Lawat Tinting Langgun, rumah Amban Libas, rumah Bruis Sungai Antu, rumah Spencer Muling Temuduk, rumah Tayai Tinting Kelampai, rumah Ampi Bajau Asal, pemegang rumah Kambing, rumah Uje, rumah Bansa, rumah Bakar Mendas, Mendas tiga buah rumah Panjai, rumah Duat Nangasam, rumah Untan, rumah Albert Kadil, Munggung Bawang, rumah Andrew, rumah Berari, rumah Anthony, rumah Dumeng, rumah Jimmy Umbul, rumah John Edward, rumah Belaki, rumah Temenggung, rumah Wat Sadin, pemaga rumah Spencer, rumah Tri, rumah Garan, rumah Jingum, rumah Kerbau, rumah Ram Juta, pemaga kepemelayan yang kebuka ya, nak lihat di rintai ke di Tumagang, Mayuah. Okey, jadi ngagi kita ke dekat nemu ngau silik lagi, kita tahu bertanya ngagi unda ane dugat, bernomor telefon 013-234-8217 atau ke Jessica Jara 011-990-2008 atau ke Jenny Scala 019-486-2760 atau ke Angela Bandai 019-849-8591 ya. Aku nandu pesan tu baru, isi pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datai ari unda ane dugat Angela Bandai ane Radin, Anderson Gung ane Radin madah ke donor Sabang ane Radin, donor Sabang ane Radin tau ke Ujang Sabang, tau ke Ujang Sabang, tau ke Apai Jara, tau ke Apai Jara udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 bak Spital Pakau Serikai. Jadi donor Sabang ane Radin tu dekat diintu Bebala Mayuah kena malam 28 hari bulan 9 2026 kena hari 1, lalu dekat di Kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 hari 2 bak pendam Kristian Kerangan ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagi unda anak dugat bernomor 013 0123482117 atau ke Jessica Jara 0111990208 atau ke Jenny Selaka 0194862760 atau ke Angela Bandai 0198498591 ya. Lalu pesan ke tenangkan ketua peninga, jadi pesan kita ke sekali tu datai hari mai cagat ane Adam ngari ke sida ubam ngau layam ane medeng sebilik ya madah ke pemati apai sida ya ianya medeng ane gupe medeng ane gupe udah nadai kena 25 ribulan 9 2026 ba Kampung Mawang Aik Semunjan Balai Ringin Serian lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu 27 ribulan 9 2026 ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai Kabupaten Belayan ikedia bak Kampung Mawang Karak Kampung Giam Kampung Nyelitek Pembaga Kampung Gawang Kampung Mungguk Demam Kampung Kesinduk Kampung Lemujung, Kampung Mugeh, Simunjan, Balai Ringin, Serian serta Maga Kabupaten Belayan yang kebukai ia kena uliah dirintai ke Ditumagang ya. Jadi semua kita dipinta datang ngagai Kampung Mawang Ai Simunjan Balai Ringin Serian. Kunanduk baru pesan untuk peninga isi pesan, jadi pesan pemati itu datai hari Mike Cagat Anak Adam ngari ke Sida Ubam ngau layam Anak Medeng sebilik ya madah ke pemati ya Pai Sida ya Medeng Anak Gupe Medeng Anak Gupe udah nadai kena 25 ribulan 9 2026 bak Kampung Mawang Aik Simunjan Balai Ringin Serian lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu 27 ribulan 9 2026 ya. Jadi semua Kabupaten Belayan ia kengelala kita semua dipinta datai ngagai Kampung Mawang Aik Semunjan Balai Ringin Serian. Okey, lalu pesan di ketiga tu peninga pesan pemati itu datai hari Elister Kiang ane John ngari ke sedas bilik madah ke ini sedaya ya mundi ane umpang mundi ane umpang tau ke ini Kiang tau ke ini Kiang udah nadai kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Jadi itu dekat di sengai ba rumah ane Yempu yang nyaba rumah John ane Asun ba Taman Gelung Jalai Selirik Kapit lalu dekat di sengai dua malam ianya kena hari 1 28 hari bulan 9 2026 nyentuh ke malam 29 hari bulan 9 2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 3 ya 30 hari bulan 9 2026. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai Kampung Belayan ikedia ba Nanga Benin Nanga Pelagus Nanga Mila Nanga Kapit Ulu Rumah Baleng Nanga Stapeng Nanga Steluak Nanga Peraran Nanga Senueng Rumah Tayeng Nanga Bena Sud Nanga Merurun Julau Ijit Pakan Pasau Kapit ngau semua kebelayan ya kebuka ya kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya kengelala mundi anak umpang ya kengelala mundi anak umpang penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Alistair bernumur 0111 933 9877 atau ke Vivian Eva bernumur 0198879549 atau ke Monica Jerama 0113175 3467 ya. Aku nak isi pesan tu peninga Pesan pemati itu datai hari Alistair Kiang anak John ngari ke sidak sebilik madah ke ini sidak ya mundi anak umpang tau ke ini Kiang udah nadai kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Jadi itu dekat di sengai berbala mayu baru meh anak yampu ianya baru meh John anak asun ianya di taman geluang jalai selirik kapit lalu dekat di sengai 2 malam ianya kena malam hari 1 ngau hari 2 28 nyentuk ke 29 hari bulan 9 2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026 ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Alistair Kiang bernomo 011 933 9877 tau ke Vivian Eva 019-887-9549 tau ke Monica Jerama 011-175-3467.

0: kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, gini nampung baru pesan berat kita ke lemai tu peningan. Jadi pesan tu madah ke sanggin anak uka, sanggin anak uka tau ke apai ceria, tau ke apai ceria. Udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 ba spital Miri ya. Jadi pengawal nyenggai tau ke merik bahasa kepenudi ngagai sanggin anak uka tau ke apai ceria tu dekat diatur ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kampung belayan ya, ke dia berumah kucai belengian nangga tadak kenawit nangga kabeh kenawit nangga iransung nangga selepung skim skuau sibu jaya bintulu tatau serta kampung belayan ya kebukai ya kengelala sanggin anak uk ke tau ke apai ceria ya. Ia kenglala sanggin anak uka tau ke apai ceria. Semua kita dipinta datang ngagai gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 hari bulan 9 2026 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tau bertanya terus ngagai Casey anak sanggin bernumur 010-700-7800 ya. 7877 hau aku nanduk baru nombornya 010-700-7877 ok. Aku nanduk pesan tu baru peninggal pesan pemati tu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria. Pesan pemati tu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria. Udah nadai ba spital Miri kena 26 hari bulan 9 2026, jadi itu dekat disenggai berbala mayuah ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagi Casey anak sanggin bernumor 010-700-7877 okey. Lalu pesan ti nangkan ke tok peninggal pesan pemati tu madah ke bidiah anak mitan, bidiah anak mitan tau ke bini layung tau ke Indai Kasai. Udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 jam 6 lemai. Jadi iaitu dekat disenggai Yuan An Enterprise Jalai Kemena Bintulu, lalu dekat di Anjung kena 27 hari bulan 9 2026 ba pendam genaan ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan ke dia ba sungai Insai, Rumesta, Rasan, Engkasu, Kelabat, Sungai Sebungan, Rumah Muli, Tulai, Sepaduk, Selejuk, Upi, Batang Selejuk.

Sarau, Singa, Bintulu, Miri, Sibu, Ngau, Kabamlayan, ia kebuka ya. Jadi penerang ke Silik kita tahu bertanya terus ngagai Jimmy bernombor 016-589-2551 tau ke Encangi 019-565-2280 ya. Aku nanduk baru isi pesan tu peninggal. Pesan pemati itu madah ke bidiah Anamitan, bidiah Anamitan, tau ke bini layuang, tau ke bini layuang, tau ke inai kasai, tau ke inai kasai, udah nadai kena 25/9/2026 jam 6 lemai, lalu ia tu dekat di Sengai berbala mayuh ber UN. Yuen Ang Enterprise jalai ke mana Bintulu lalu dekat di Anjung kena 27/9/2026 berpenam genaan ya penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus dengan Jimmy bernombor 016-589-2551 tau ke Encangi 019-565-2280 ok lalu pesan ke Siti Tuk Peninga pesan pemati tu datang dari Jonathan Naya anak Stambul madah ke anak ya Doni anak Jonathan Naya Doni anak Jonathan Naya tau ke Ngong tau ke Ngong udah nadai kena 24/9/2026 jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan dekat di Sengai tau ke di Intu berbala mayuh berumah Albert Beji Sungai Padi Plasu lalu pesan tu dituju ke ngarai kepemelayan dekat dia berbarit ruban kerubung rumah Jawa Kup Ibus kedua Rantau Sukat Dabai Berayang Sebetan Pakan Nunggang Sida atau Sebilik Pengajau Berangin Jingan di Kemidan Seratua Sudu anak landa di Skimbi, Jelemi anak landa di Senyawan Seratua, Usit anak Anyoy, Beti anak Anyoy, Rani anak Anyoy di Awek Seratua, Baki anak Anyan di Serudit Betung, Gau semua. Kepemelayannya kebukai, kena uliah dirintai ke Ditumagang. Jadi pesan tu madah ke Duni anak Jonathan Naya, tau kengung, udah nadai kena 24/9/2026, lalu dekat di Intu berbala mayuah kena 27/9/2026 ianya kena hari minggu berumah Albert Beji Sungai Padi Plasu Nyabu Kabung ya lalu dekat di Kubur kena pagi hari 1 28/9/2026 serta dekat di Anjung berpendam Anglican Panjang Ruban penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus ngagai Jonathan Naya bernumur 012-998-5718 tau ketua anak Jonathan 019-483-9564 tau ke Leningin 014-587-7971 tau ke Terrison bernumor 013-828-7602 ok aku nandu isi pesan tu baru peninggal pesan pemati tu datai dari Jonathan Naya anak Stambul madah ke anak ya Doni anak Jonathan Naya Doni anak Jonathan Naya udah nadai tau ke ngong udah nadai kena 24/9/2026 lalu dekat di Intu berbala mayuah kena 27/9/2026 berumah Albert Beji Sungai Padi Plasu Nyabu Kabung lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 28/9/2026 berpendam Anglican Panjang Ruban ya. Jadi penerang ke Siliak kita tahu terus bertanya ngagai Jonathan Naya bernumor 012-998-5718 tau ketua 019-483-9564

atau ke Lenin 0145877971 atau ke Teresen 0138287602 ya. Ini yang tadi pesan pemati, lalu pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit tu datang dari Endo Anita Ngau Chi madah ke pengawal ngetas ulit ni yang ex pengajar unggam anak dunia tau ke ugap tau ke apai rena ke dia tu baru mesuli anak jantai kajang pelasu kabung kena lemai tu 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai tu lagi kena jalai semayang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus dengan keci bernumur 013-817-027 tau kepek tau ke apai iki 0194688616 ya. Nanduk baru pesan kata sulit tu datang Arindo Anita Ngau Chi madah ke pengawal ngetah sulit ni yang ex pengajar unggam anak dunia tau ke ugap tau ke apai rena kedekat dia tu baru mesuli anak jantai engkajang pelasu kabung kena lemai tu 26 hari bulan 9 2026 jam 7 lemai ngena jalai semayang. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya dengan keci bernumur 013-817-027 tau ke pihak tau ke apa iki 019-468-8616 ok ya, tadi pesan berat ya kesempat dibaca aku bahawa awak kita ke sekali tu peninga jadi pukul 7:30 terlagi mai kita mendiang ke berita lemai ya ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Selamat lemai dia tu kita bergulai dengan aku Imerda Johnny bab berita lemai hari 6 26 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak merambu dekat numbuh ke upis berkuasa khas dikenang mansang ke danau. Stopot berbuling nyadi ke penyungka ekonomi betuang. Pengawak lumba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang setipa ngau pengawak di nyaga rampak menua. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak merambu dekat numbuh ke sebengkak upis berkuasa khas dikenang mansang ke danau di menua tu jadi palan dagang temuai ke baru. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke danau bakal batang air balih ngau bakun patut dikemansang ke ngau berurun agi. Pengawak ti numbuh ke upis berkuasa bakal tu megak berguna bendal dikena nentu ke pemansang bak danaunya uliah diperambu ngau siliak nyengkaum perengka infrastruktur, palan dagang temuai ngau akses pengangkut. Pemansang sektor dagang temuai bak danaunya megak dekat sama buliah penguntung ari sektor penerbai bilun ke udah majak manah di Sarawak. Premier mansut ke Jakarta bak pengawak ndo berjadi program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua betung Saritok tadi. Penembuk Padang Bilun Padnak tau ke stopwat berbuling tiba ungkus RM296 juta boleh nyaup ngangkat ke pengawak pemansang di betung kelebih lagi sektor dagang temuai agro industri ngau pengawak dagang. Padang Bilun yang megak dekatnya di pintu penamak ke baru, tiba sambung ke betung ngau Kuching serta kandang menua ke Bukai. Sapit Premier, Dato' Amau Douglas Ugah Mbas, madah ke penerbai bilun ari Kuching ke betung di sadang bisi 15 minit enti dibanding ke ngau 3 jam enti nengah jalai darat. Padang Bilun yang megak di sadang boleh nyaup mengangkat ke ekonomi di betung yang kaum ngemudah ke bala temuai datai raun. Kelimbah hari ti ngemudah ke asil barang hari menuanya dikelaku ke bak market ti besai agi. Ia maksud ke Jakarta bak program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua betung Saritok tadi. Berebak ngaunya Dato' Amau Douglas Ugah madah ke pemansang infrastruktur di betung megak sama disukung mayu bengkah projek Bukai yang kaum pengawak ti ngemansang ke agropark palan ndo ngumpul mela ngemungkus asil utai tanam serta genturung industri. Bak sektor dagang temuai betung bisi mayu produk dagang temuai ti yang kaum Bukit Saduk, Batang Air, Rumah Panjai, Budaya Rakyat ngau pengawal asal ti uliah dikemansang kenya di pakej dagang temuai. Pengawal lumba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang setipa ngau pengawal ti nyaga rampak menua. Tang kelebih lagi pemersi sungai ti nyadi palan ando ngatur Regata Subis Niah 2026. Sapit Menteri Besai Dato' Amau Fadilah Yusof madah ke sungai ti bersih nyak ukai semina berguna ngagi pengawak lumba ngomain serta pengawak dagang temuai tang megak jadi kepalan anda orang bak menuanya ngiga jerki. Dato' Amau Fadilah Yusof mansut ke Jakarta dalam video klip bak pengawak berjadi Regata Subis Niah 2026 ke diatur bak penentang tebing sungai Niah Sepupuak. Ia madah ke regatanya tau bendau nyadi ke pematak bala temuai ke baru tinggempung ke bagi pengawal lumba ngau main budaya pesaka ngau ekonomi orang mayuah bak menuanya. Simbolik pengawal berjadi pengeraminya dipenyadi sapit Menteri Perkara Luar Dato' Luka Nisman Awang Sauni ngau sapit Menteri Pemansang Induk Nembia Mit ngau pengelantang komuniti Sarawak Dato' Rozi Yunus. Dato' Amau Fadilah megak bisi merik tulung RM50,000 dikena nyaup ngatur regatanya.
471 titik kes orang kena penyakit riman kolorektal bisi direkod ke di Sarawak di ujung kenya nyadi penyakit riman kedua pemadu mayu nangkan ke penyakit riman tusu. Perkara tu mega ngujung ke pengawak penyaga stoma majak berguna kelebih lagi dikena nulung orang ke sakitnya nerus ke penghidup sida ngau ati ti Arab serta ulih ngerja utai ngati kediri. Sapit Premier Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang madah ke pengawak berubat ke penyakit riman ke udah majak mana ngujung ke mayu lagi orang dikena laban penyakitnya ulih nerus ke penghidup pengudah ke diperubat. Nya alai sukung ke diberi udahnya serta pengawak penyaga stoma ti menyana patut dikelatika. Datuk Dr. Dr. Sim mansut ke Jakutu ba simposium stoma ngau kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Dia tu kita mendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Pengerami Muzik Wilayah Utara NRMF ti ketujuh dalam tahun baru tu ila ditagak ke diatur ngau rami agi serta ngempuruk ke 1,707 ikut pemuzik ba sebengkah pengawak pemerindang di ngujung ke pengeraminya ila ulih ngagau rekod dalam Malaysia Book of Record. Sapi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengerami NRMF 2027 tu mega bisi diasuh diatur ba penentang tebing Sungai Limbang. Ia mega bersetuju ke agih belanja kena ngatur pengeraminya ditambah hari RM150,000 bakal ke sebedau tu ngagai RM300,000. Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail mansut ke Jakutu ba pengerami malam pengasih ulang tahun ke 55 RTM Limbang ke diatur ba Dewan Suara Limbang kemari. Duit RM330,000 udah dikemendal ke kena ngangkat ke pemanah jalai kebun Kopur ba kampung Setenggang Bau. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opal Bili Sujang madah ke projeknya kenerima agih belanja hari upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah KKDW dekatnya rangkum jalai kebun kebulia 1.6 km pemanjai. Berjakuk ngagai pengeram berita udah ia ke ngabas projek tu Bili Sujang madah ke projeknya dekatnya dia ke jalai tik mana hagi ke urang berkebun bak menuanya. Tuk berguna benar dikena nyukung pemansang pengawak berkebun bak menua pesisir kelebih lagi hari pengawak tinyedia ke jalai antara kebun ngau genturun pendiau Mensia Mayuh. Unit bagi perkara pengarap bukai Unifor sudah meri agih belanja RM400,000 dikena nyeruri serta ngangkat ke pemanah dua buah rumah sembayang bak sita Bukit Semuja di Serian. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Semuja John Ilus madah ke agih belanjanya diberi kena ngadu ke Gereja Katolik St. Simon ngau St. Peter Chapel bak kampung Selabi Sangkam. Agih belanja tu berguna benar dikena nentu ke dua buah rumah sembayangnya semampai mana likun serta nyamai endo orang bak menuanya bersemayang. John Ilus mansut ke Jakutu lebuh ia ke nguluk program ketuai begulai ngau rakyat ke diatur bak kampung Selabi Pelaman di Serian. Polis Diraja Malaysia PDRM dikenutup serta ngelimpang ke jalai ngau cara berenggar-renggat kena 10 hari bulan 10 tu ilak berserimai ngau pengerami baris ngau gempuru nyerumba hari pengada ke 80 tuai pemegai menua Sarawak. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ke operasi nutup jalainya dekat dipun ke ngau jalai McDougall perengkah hari 28 hari bulan 9 nyentuk ke tengah malam 10 hari bulan 10 alai mari awak na urang reja pengawak masang nyedia ke perengka ngau ngatur rengka logistik ke program tu. Berbak ngau nya sekadar jalan ngimbai pada merdeka mega dekat ditutup berenggar-renggat ndo ngatur latih ba pengeraminya belabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10.
Kena 10 hari bulan 10, jalan dekat ditutup hari pukul 7 pagi, nyentuk ke tengah hari. Nung ngatu pengerami baris ngau gempuru, serta ditutup hari pukul 7 lemai, nyentuk ke tengah malam. Alai mari awak, nung ngatu konsert rakyat. Polis mega ngelalau mensi mayuah, ngau jakut tindak ngasuh sidak ngengkah ke kereta bak tisi jalai, merambu pejalai sidak ngau tumu, serta berkena ke jalai bukai, ngambil kendak berdedat bak jalai. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Sarawak merambu dekat numbuh ke upis berkuasa khas dikenang gemansang ke danau. Stopot berbuling nyadi ke penyungka ekonomi betung. Pengawak lumba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang setipa ngau pengawak nyaga rampak menua. Nyenaka berita lemai hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 26/9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak Pehen Sri Datuk Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringkat upis perintah Pehen Setiaraja di Mukah. Kompleksnya berengkah di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengena belanja RM44 juta serta nuguang ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 di Gagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah alih upis DO Mukah. Kompleks Pehen Setiaraja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menu Mukah Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedari contoh pemansang ti dikcalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke Megak ngau rangkaian Sarawak Net di ujung kaya boleh disambung ke ngau palan petabiran serta upis perintah di serata Sarawak. Ngembuan fasiliti ti sebaga ngau negeri-negeri besai bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta ngemudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek late.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita

0: antara beberapa bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
2: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan umat cermin kereta, tali kereta termeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Menoah ke benda ya. Udah merenang kita ba awak sudah lemai ke lemai tu peningah. Jadi nya nak berasai jam kita nya ke pukul 8 malam. Pukul 8 malam tu lagi mai kita begulai ngau anti min ba tanduk program nembiak miet lalu ngujung ke awak sudah lemai kita ke sarito peningah. Lemai hari 6 sarito 26 hari bulan 9 2026. Sebelum kita bergulai ngau antimin udah terlegi kita berperinang dulu ngau lagu ke Dubai Joni Aman berpadu nyawa ngau Josephine Dara Manis YFM Sada Lemai.

0: Yeay. Okey, bertemu baru kita datang baru buat program Nembia Meet live ke Sarito. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Ivan jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut nembiak buat mua Aunty Min hari SK Persang Begu hari jalai Padawan Serian. Kak ngumainya jauh nak ga jauh makne. Laban sekolah sedak tu enti ke Serian. Kita driba kira ke sejam berkenyak meh. Laban dia tu dah nyamai. Jalai pun udah cukup nyamai. Nur kita mindah kin kita hari kucing ke Serian. Nih, nanti ke sekolah sedak pun tentu nak jauh. Tak minat tamak mimit. Ngagai sekolah SK Pesang Begu. Nama nak berita abala nembi amit kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak live Facebook program nembi amit tu meh temuai Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kuda duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kiba Aunty Min dulu ne. Okey, semak lagi. Dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity. Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Raja 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Abak mangkek kanan ke menara kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesaja mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5, Max Primary 6.
3: Ya.
0: Okey, jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Bo Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayuh Diau Bo Budiang ni biar ba sekolah SK Pesang Begu tu kepada Hang Aunty Min Diau Bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempu bakal ke malam tu merindang kita buat program Nembia Meet. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninggal ke kami ingin nak channel Astro 871 biar megak ninggal ke kami ingin nak frekuensi buat pilih menua kita ni. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya. Yeah.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Ya. Yeah.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Aha. Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: Dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Okey, hanya menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu sudah terlebak atau sudah dipatih hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini, nemu bersih derempu, tambah lagi bisi dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landia ngereja pengawa baka kita ke di rumah anti berumah anti min baka anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu ngereja pengawa nanya lah pengawa ke baka bebasuk gari nyembi gari jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program ambil amit sama ninga ke pengasai sidak tu dia ba budiang tau ke dia ba asrama ni teh ke zaman ke dia tu ne sidak ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup manah ne tang bisi gamai ya sidak megai telefon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban ba sekolah sigi bisi di padah kata ke bisi diajar lebih lagi berkawal ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen Aku Dekat Nyulut. Ah, kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu siapa ngai nanti anak kita nyulut ne. Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang yang udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita bala nembiak atau baru hari umur 12 tahun sidak tu ne. Kebulai ngonti mien ba program nembiak mien. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jala bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari. Hari okay, ke mari 2. Hari 2, hari berapa sarinya? Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke konti, mulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benung gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama agi tu me peluang sida ne. Mantai ke penglandia sida ya ba program nembiak mien gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita anti mien kak belagu kai bukan anti mien kak belagu kita akan ngasuh Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender apa anti mien pada rekuang anti mien ngasuh Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Okey, dah senyum me dia. Kita ngasuh ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Mrs. Day Parade.
0: Okay, Mrs. Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: Rex berlagu. Ah, nyak otik dekat kita ini. Ah, nembiak kenang yang buan pengeransiang bakat tu. Ah, landi berlagu. Ah, nemu bercerita. Ah, nemu berjaku. Ah, nemu berganu. Ni nemu ialah antimian dekat mai bala nembiak kita ke ngembuan pengelandia ba main asal bisi antimin percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu ukai semina landia ba dunia digital tang aba main asal mega nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi bisi pengelandia agi bisi bakar ko kita ni nemu ialah okey Max, kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan satu atau dua. Saya selalu lawan Isaac.
0: Ah, kamu dengan Isaac memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat berlagu merindang bala peningan nabi amir kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul banyak pesan anti min ngagai bala nembiak kita ke dia tu tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanan sekali alu jampat ngalah ke diri bisi peluang nguji lagi bisi peluang lagi nguji lagi okay reti kita tadi Allah hanya tadi kita alu ngai bakasi dato dia bab budiang anti min rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatur drempo ne udah nemu meresi garik drempu udah nemu ngintu peniau drempu okey anti min kak nanya dulu Isaac kalau dekat asrama tu kan contoh baju kamu hilang kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang
2: cari
0: dulu kalau tak jumpa juga
2: kalau tak jumpa cakap ke kawan mana baju saya
0: tanya kawan lah bukan main tuduh-tuduh kan
2: ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmaine. Charmaine, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan. Kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar? Ya. Okay, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ah. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey kah? Nak saya tolong apa-apa kah?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita mendak deh gamas sedak tiga atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin mendak ne, nanti kita nanya sedak ya tu nadai diajar. Nang sedak ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedak ya ne. Sedak ya tu nemu bekening lindung diri ngau nama utai kepatut digaga. Okey, Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Aunty Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Jangan bertumbuk lagi.
2: Kalau saya beritahu cikgu.
0: Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan?
2: Ya.
0: Nyak meh patut diajar kita ngagai anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya, kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala nebiak ke dia bak budiang yang kau nebiak ke sekolah di rumah megak ne. Okey, kita udah tahu dekat ningat ke cerita. Kita ningat ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ningat ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti diri ne, nyak ya bekanya. Nah, okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelur rabbit ko kita ni. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca, okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti Anna Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nem biak min. Nyak me penglandia bala nem biak kita ke datai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Mhm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Castle.
0: Castle?
3: Dia.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tuja.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay, Charmin. Memang good girl lah. Memang clever. Sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok cara sebutan pun bagus ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak? Okay, tapi besar nanti cita-cita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kaknya di pengajar. Nek kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ia bisa penglandik. Kelebih lagi bak bercerita. Nyadi Max tadi, ia landik bak berlagu. Okey, nyadi yang timin kan nanya. Kalau bersukan, Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua?
3: Ya.
0: Tengok, Timin tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu, petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi tu?
3: Ya.
0: Minat juga. Minat. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jom yang pengeriduk bala nembiak tu ne. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakal ya ne. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ne. Sidak yang tu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya gagal baru. Laban kak engkau. Nanti sebut ke pemain tu ne. Okay Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Minat. Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga?
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari.
4: Ya.
0: Sama dengan Charmin lah.
4: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan, mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min. Rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Sama. Sama juga.
1: Ya.
0: Charmin rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah? Tahunnya tadi biru.
1: Tahunnya belum lagi.
0: Belum lagi. Ah, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
1: Bola sepak.
0: Bola sepak
1: dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
0: Softball
2: dengan olahraga itu.
0: Saja. Olahraga itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu yang kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola
1: badminton
0: sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, nyamih pengalaman penelebak abalan nebiak kita ke dia ba budiang di patih ukai semina ba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang ba pengawak-pengawak kebukai lebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau balan nebiak kita ke dia ba budiang nang takut nganjong balan nak kita dia ba budiang laban dia tu cukup nyamai. Cikgu bisik dia oba sekolah, nyengkau bala waden bisik dia oba sekolah. Jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ke tanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indai atau ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya, merati ke disiplin sidak ya, ngau penau sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne. Okey, nyelalah anti miento bejaku. Kita dekat berperindang. Laban Isaac. Isaac dah ready Isaac?
2: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya, mai udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu, kira ke ni udah amat bar biak ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyung umat lagu ke zaman-zaman nyebakan anti mien tu umur-umur anti mien tu jadi kita ninga ke Isaac tu berlagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
2: Sudah.
0: Okey.

0: Ya, belalak kita dengar belagu ni. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita dengar ni. Live buat program dan biar ambil kita ke malam tu. Anti men penyenino dengar ya ni anangginya lagu lama ke kita ini. Lagu lama menyakira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tanya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Nabi ada torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac, cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abah pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Sekolah tu. Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Aunty Min dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat belagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak belagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac, kita mega udah penglandi medak penglandi Max mega belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibak program nembi amin Ari Skula SK Pesang Begu. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu ne. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas Skula SK Pesang Begu, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau Aunty Min buat program Nembia Amin. Kira kenaka tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembia Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko Nembia ke kalak di kangau buat program Nembia Amin.
3: Perangsang tu meh munyi ya. Di indah andi nak pengang

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih.
1: Aku nginjau jaku ni yang Nelson Mandela, siku hari tokoh dunia di Kelala Belamayu, Kelaba aku. Jadi munyi ku ya, education is the most powerful weapon in the world. Takkan terkalian kita yang kajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata di paling berkuasa. Jadi kita yang gaya maca, bekeni kita kak belajar. Lalu nanti kita nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu nanti kita nak pandai, anak ngau orang berpikir ke bagai menua ya ya. Lalu dua harinya kita anak nak ngemerat ke pengawak macam buk. Menuju nembiak baru, jeman kelia, nanti tulang kita kelalah, kita nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Nah biar tu dunia dah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang lain nembiak megah, nanti bala nak minta beli ke buk, anak lu ni tak. Laban, awgit sedaknya merantang, ngambil keminat, tidak macam buk tu nak kurang.

0: nama utai de gagak kita, eh, anak kelalu irau, anak kelalu ni ngajak ku orang, mm-hmm. eh, ante baku, ante orang uliah, aku pun uliah. Dengan tadi agi bala kita baluadin sudah usahawan kita berpikir ngucara sehat, mm-hmm. eh, anang ukai berjaya ke pengandiri ukai, mesti kita rundiang kita mesti kap positif, eh, mm-hmm. dengan tadi untuk peningai indo baluadin, mayu peluang serta bantu diberi oleh perintah, eh, kepada industri pertanian dan makanan, eh, mm-hmm. peluang tu memang mayu, eh, kita tahu bepun dulu. Mimit aja lah, ani boh mayu, okay? Tunjuk kepada sidaya kita itu minat, bisa bantuan diberi sidaya. Kita mesti minta bantuannya, pergi ke UPS sidaya, anang tak, ngisi borang kita. Udahnya tadi pesan kau gebala induk baluadin enggak, nanti kita dah berjaya, selalu kumada, anang. Nama pada orang anang sumbuang, mm-hmm. oke, okay? Anang jaku
1: bejak
0: tinggi, mm-hmm. eh, adanya tadi kita mesti kak peramah lah ngorang,
1: mm-hmm. eh, kapan dari kaul kita nyak ke katigo kita uliah buka jalai kita nyak,
0: ya betul kita, betul, ya, kaul ya. Kita ngor orang orang luar ngor kita sebili, memang nyak sangat diperlukan lah untuk kita berjalan lebih jauh. Eh, nyala pesan kau gebelah induk Mbak Luadin, kita ante uliah. Selalu kumesan,

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu, 26 bulan 9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak Pehen Sri Datuk Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringkat upis perintah Pehen Setiaraja di Mukah. Kompleksnya berada di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengenai belanja 44 juta ringgit serta nuguang ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 di Gagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah alih upis D.O. Mukah. Kompleks Pehen Setiaraja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menu Mukah Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedar contoh pemansang tidak jalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke Megak dengan rangkaian Sarawak Net di ujung kayau dan disambung ke ngapalan pentadbiran serta upis perintah di Serata Sarawak. Ngembuan fasiliti di sebaga ngau negeri-negeri besar bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di muka dekat deras ngerembai setan mudah ke sidak kediau di muka ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, Anwai, Arya, Leo, James, sampai jam kita pukul 9.20 minit malam. Lagu dikenal pun ke awak pemerintah malam hari 6 ke malam tu pening ya. Kalau kita bergulai dengan waktu Sam, selama 3 jam tu lagi ya. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam. Tentu ya terus merinang kita ngau lagu-lagu pemerintah kita ke malam tu. 10 malam nabur ke berita malam, lalu bekas selama 10.15 minit malam tu lagi. Mari kita mendiang ke tanduk program Carta Siapa Juara. Okey, terima kasih kita ke milih YPM jadi ke pemerintah kita ke malam tu. Lebih lagi kita ke di rumah Nadaiminda. Pihak mereka kita ke engkau benung kawak jam ke dia tu. Sebab jalan ke pengawak lalu kita ke dalam kereta benung driba. Harap ke datai ngau likun ngakin nur ke dituju kita ke malam tu.

Okey, malam agi muda. Lebih agi kita akan ke ngolok pengerami ke malam tau. Baru 9:30 malam agi tumu jam ke dia tau. Nyadi tu berkongsi ke Jakob Gerah Area Polis Diraja Malaysia PDRM. Kalau Jakob Gerah tu madah ke pengawal ke dekat nutup serta ngelimpang ke jalai ngau cara berenggan-renggan kena 10 hari bulan 10 tu ilah atau berserimai ngau pengerami baris ngau gemporo nyerombak hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Di kepala polis Pilih Kuching ACP Alexander Aga Cabo madah ke pengawal nutup jalainya dekat dipun ngau jalai McDougall berengkah hari 28 hari bulan 9 nyentuk ke tengah malam 10 hari bulan 10 andur meri awak ngerja pengawal masang nyedia ke perengka serta ngatur rengka logistik ke program tu. Berbaik banyak sekedar jalai alun ngimbai padang merdeka mereka dekat ditutup berenggan-renggan ndur ngatur latih ungkup pengeraminya berlabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10. Lalu 10 hari bulan 10 jalai dekat ditutup hari pukul 7 pagi nyentuk ke tengah hari ndur ngatur pengerami baris ngau gemporo serta ditutup hari pukul 7 lemai nyentuk ke tengah malam alai meri awak ndur ngatur konsert rakyat. Polis semakak ngelalau Mesia Mayu ngambil ke anda ngengkah ke kereta sidak batisi jalai merambu pejalai tumu lalu berkena ke jalai bukai ngambil ke jalai alun anda berdedat mayanya ilah. Okey, yang tadi berkongsi ke Jakob Gerah Area Polis Diraja Malaysia PDRM berkawal ngau pengawal nutup jalai alun nur meri awak ngintu pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemakai menua Sarawak. Okey, kita terus berperindang ke malam tu peningah. Berperindang kita ngolak wari Welter Bana minta nuan pulai baru.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturuang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik bandang kepenusah bebadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diterima tindak itiah ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dengan terus nerit atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

Okay, hari Bradley Hans ngetan menalan maka lagu dikena berenang kita ke malam tu peninggal ya. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nalama mendiang ke berita malam ke dekat ditabur ke terus hari YFM. Okay, jadi itu berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang bagi menua betung. Jadi pagi pergi lah ya, bisi mereka dekat diatur Breezewalk SKS bagi menua betung. Dekat diatur bahawa mua kompleks sukan betung bahawa senyawah 3.2 km. Jadi kita ke dekat ngau Breezewalk tu pagi pergi lah ke berungkah pukul 7 pagi tahu ngeregister hari QR code ke bisi disediakan. Okey, lalu Breezewalk atau ke pengawal berjalan kaki tu pergi lah di Sadang maka ya dekat di Golo Sapir Premier Dato' Amar Douglas Sugah Bas. Okey, hanya berkawal ngau Siti Ari pengawal nyerumba program Sarawak Ku Sayang di bagi menua betul ya. Okey, pukul 10 malam itu mendiang ke berita atau merinang kita ngau lagu Ari Gwen Sanggup Aku.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Selamat malam pendengar. Dia tu kami nak bawa ke berita malam. Pengawak ngadu ke baru bagi sita pengawak berpilih dun Sarawak Timungkur Langgur nambah ke 17 sita ke baru agi dalam proses serta patut nengah sekedar peringkat sebedau ya ulih di pejalai ke. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke prosesnya patut dibaik ngagai parlimen dulu sebedau atur nangkan kenyak ulih di pejalai ke. Udah proses ke berkawal di kebenar, upis pengawak berpilih SPR dekat berengkah berjalan ke pengawak ngadu ke bagi sita pengawak berpilih, nyengkaum lusun baru sita ngau entara bagi sita, sebedau dibantai ngakai mensia mayu. Yang maksud ke jagunya ngakai media, sepengudah ngulu program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua betung sehari itu tadi. Tajak pihak ngena sita ke baru tu bak pengawak berpilih menua PRN Sarawak terdekat atai nyak berpangai ngakai semua proses undang-undang ngau ngadu ke bagi sita tembuk di pejalai ke. Formula kena tentu ke nisbah bagi sita parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak patut dirandau ngau siliak sebedau netap ke sebarang pemutus. Menteri Pemansau Rindu Ruang Pilih Ngoraban Bangsa Datuk Sri Nancy Shukri madah ke perkara tu patut berunding ke perkara undang-undang ngau formula nisbah ting keman ngau penduduk Sabah ngau Sarawak ba penumbuh menua Malaysia. Ia berkulai ngau Bala Tuai Sarawak ba renggat kabinet udah ngenatai ke perkaranya tang jam kedia tu ngenati ke randau pekawul ngau sita dunnya dulu. Datuk Sri Nancy mansut ke jagunya akai media bak semengkah pengerami kediatur bak SMK Bako Kucing. 11 hari bulan 9 tu tadi, Perintah Besar setuju nambah ke nisbah pengari Sarawak ngau Sabah bak Dewan Rakyat nanti dibanding ngau penyampau kediatur setipat ngau perkara ke bisik bak sempekat Malaysia 1963. Kediatur Sabah ngau Sarawak besi 56 hari 222 sita Dewan Rakyat. Sarawak Naga Servis Nyaga Stoma ngau Continents ditegah menyentuh nyadi antara servis ke madomanah di Malaysia. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah katagaknya setipat ngau Sarawak di Macik Mansang kalainya dekat nambah ke peminta pengelandik serta servis pengerai ti berkualiti. Yang madah ke sektor pengerai patut nyingkang ngagetika ke tinggi lagi dikenak nantu ke Sarawak ukai semina oleh nangkut peminta peranak menua tu dan muka sedia nerima peminta ngau pengelandik dari menua luar ti Macik nambah. Negap ke pengelandia serta kawal profesional berguna benar hari ini berkongsi ke penau penlebak ngau kerjasama antara raban pemekuh pengerai. Yang maksud ke jakunya bak simposium Stoma Ngau Continents Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma Ngau Continents Sarawak 2026 edisi ketiga ngempuruk keraban profesional pengerai dikenak nambah ke penemu pengelandi ngau cara nyaga sidak ke ngenak stoma ngau penanggul continents. Ngatur program Sarawakku Sayang peringkat bagi menua betung 2026 jadi pelasar ke berguna benar kena mantai ke potensi ekonomi dagang temuai serta produk ari menua tu ngagai peranak ari menua bukai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah kengatur program kebangsanya oleh muka mayu hagi peluang ngagai temuai luar datai ngagai bagi menua betul. Betung bisi mayu macam palan tinarit ati baka kubu lili serta replika kubu rentap ti benua dikakak ba Bukit Sado. Yang maksud ke jakunya maya ngelawak program Sarawakku Sayang renggat bagi menua betung 2026 bak kompleks sukan betung. Yang akan abur ke berita malam, jadi berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suwil. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

lagu ke dekat di Pekit ke Malam Anugerah Carta siapa juara ke 9 ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 telah ya. Abah Dewan Tan Sri Steven Kaluningkan di Betung. Anda ingat ke hari bulan ni lah peningat. Okey, hanya di udah tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program Carta siapa juara. Dan sebenarnya tu merinang kita ngau hasiko hari penyanyi lama ke besik merinang kita meka ila ya bak malam anugerah carta siapa juara ehnya Stephen Kanang.

26 sudah didengar kita tahun minggu yang kemarin, tusun ke 36 minggu yang kemarin. Lalu nanti ini tiah ke sekedar hari penuduk lagu bak tusun ke sepedau tu kita dah dengar Isna.

menarik, ianya lagu dari Igu Anthony, lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu, lagu ke digagak Duna Ranggau Leka Engkau Megat Tiun. Dini nak penuduk lagu dari Igu Anthony tu lagi, bak penuduk ya tusun.

Pajuara YFM Iban diungkapkan nanti yang hari 5 hari pukul 1 ngale hari. Lalu tanduk program tu boleh didengar ke kita nanti yang malam hari 6 pukul 10 setengah malam.

juara kita sehari itu. Berkelebih lagi berkawal ngau ACSJ anugerah catang sapa juara ke 9 renggat final kedekat diatur endak lama lagi. Nyalai kita terus ngau penduduk ke 10. Jadi penduduk ke 10 ke sekali tu ba catang sapa juara tusun ke 37. Lagu tu nurun segigi nak tangga hari penduduk ke 9 minggu nyin kemari. Lalu lagu tu Lekaya digaga Ros Richa Rosana penyanyi tumpu Tion digaga Jambul Mordok. Lagu tu dia by Richa Rosana, lagu ka diberi nama Lejuk. Jadi minggu yang kemari lagu tu bab penduduk 39 nurun segigi anak tangga 3 minggu dalam carta. Jadinya lagu bab penduduk 310 nangkan ke Richa Rosana penduduk 310 tu lagi. Kita tegak terus ninga ke lagu Pak penuduk 39.

0: Cerita Dia Tu, Benong Ninga, Carta Siapa Juara. Carta Siapa Juara.
1: Sarawakku Sayang Betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayua.
2: Sapa ke dekat mai pulai trofi pemadu terbilang. Ma anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa ke dekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemandu terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemandu terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Siapa Juara tau Facebook undi lagu Carta Siapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori tu.
3: ACSK ke-9 ngelatih ke industri.

9 Tebak En Siban. Lagu keribai Ferdeline Leo. Lagu to lekai digaga Stanley Tio. Tion digaga Tony Engkabi. Jadi lagu to nurun segigi nak tangga arif no 238 minggu yang kemari. Ngagai no 239 7 minggu dalam carta. Duitnya penuduk lagu dah di temu tau ke didinga kita. Jadi kita ti ada kangundi lagu ke dikerinduk ke kita buat program carta sapa juara nintia minggu. Dan mayuah platform disediakan kami ianya

nya duit cara endur kita ngundi lagu titik rindu ke kita buat program Carta Sapa Juara. 60% undi diambil hari harus telefon, 30% hari Facebook undi lagu Carta Sapa Juara, lalu 10% diambil kami hari peminta peninya sepemanjai lagu tu dalam carta sekedar hari peminta kita buat radio kami di RTM itu. Okeynya kita terus ngagai lagu bab nodok ti ke-8. Lagu nodok ti ke-8 ke sekali tu, lagu tu udah kalah jadi juara sepengelamak 3 minggu. Lalu lagu ke pemaduk lama dalam carta nakak ke dia tu ianya 14 minggu. Lagu tu lekang ngotion digaga orang kesama ianya Jackson Boss. Tang ke sekali tu lagu tu nurun 2 gigi anak tangga arif nodok ti ke-6 minggunya kemari ngagai nodok ti ke-8. Lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Siti hari lagu ke di keluar ke Raban ke Lemayang Band. Jadi tu lagu ti ke-8, penurut ti ke-8 ke Lemayang Band Nuan Berulah. Udah lagu tu kita ninga ke lagu penurut ti ke-7 sebeda waktu mai ke kita berita bekawal kau ACSJ ti ke-9 nangkan ketua lagi.

0: sampai juara. Nanti hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

0: SJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Lagu Bak Nudut Tika 7. Lagu kebaru dicalon ke minggu nyen kemari. Lagu tu baru seminggu munyi kepada kaku baru dicalon ke minggu nyen kemari, baru seminggu dalam carta. Lalu lagu tu diberi nama Meligai Pengerindu. Meligai Pengerindu tu lagu orang kebelah pinang atau belah baku. Jadi lagu tu dibaik penanyi Igu Anthony leka ngeltian lagu tu digagak siku orang ke endang dikelala megak badunya pemerindang. Okay, semina penengkebang lagu tang megak siku penanyi ianya Duna atau ke Duna Ranggau. Lagu kebaru dicalon ke minggu nyen kemari, lalu bak penuduk tiga tujuh ke minggu tu bak tusun tiga 37. Okay, jadi kita ngalih ngagai SSJ nak lama nyelit ke berita berkawal ngau SSJ. Jadi ngagai bala kita ke bisik udah berarti ke sekedar hari berita ngau promo atau ke sekedar hari gerah ke di pansut ke kami bak radio di keluar ke bak radio, lalu magak bisik di ayan ke bak Facebook. Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Enggau megak Facebook YFM Iban. Ianya sekedar hari Facebook rasmi kami au. Jadi berkaul enggau undi kalau kelebih lagi berkaul enggau kategori ke bisik di sedia ke kami ke tahun tu. Kelebih lagi kategori baru au. Jadi kategori baru tu ianya kategori lagu panelis ke pemadu terbilang tak ke popular. Lalu ke tahun tu kita bisik kategori

tu tadi 8/9 ya pun bulan 9 tu tadi ba Facebook anugerah Carta Sapa Juara ngau megak Facebook YFM Iban. Jadi duitin duar kami ngayan ke undi link undi tau duar kita ngundi laban undi dibuka kena link kena 8/9 tu tadi kita ke ngundi tadi kena link Google link lalu kena hari 6 tu tadi kurang lebih seminggu tu ke udah kami muka sitik dagi cara duar kita ngundi laban kita geri finalis ke terbilang ngomong kat lagu ke terbilang tu tadi di gagak kami bak mayo cara ianya kita geri finalis SSJ di terbilang bisik duitik duar kita ngundi ianya link undi sudah dibuka 8/9 tu tadi link undi tu 50% hari markah undi lalu 50% undi agi diambil hari undi Facebook klik kita au undi klik tekan dia kita ni bagi penanyi dikerinduk ke kita atau ke finalis SJT ke 9 dikerinduk ke kita tekan aja atau boleh dipedak kita ba Facebook undi lagu Carta Sapa Juara atau kita ke dekat ngundi ba page Facebook undi lagu Carta Sapa Juara kita ndak tahu ndaknya di kaban dulu ba page Facebooknya baru kita boleh ngundi jadi ianya undinya tadi meri 50% atau 50% markah setengah markah ada kategori finalis SSJ 39 duit cara lalu Siti Dagi inyak kategori ke pemadu baru lagu SSJ 39 pemadu terbilang atau ke popular udah

udah megah berengkah, link tu udah dibuka ba Facebook Anugerah Carta Sapa Juara, enggak megah Facebook YFM Iban page duty page tu link udah dibuka kena 8 hari bulan 9 tu tadi. Atang bisik Siti Dagi sama megah sebaka enggak undi kategori finalist SCJ 39 sebaka megak link ya, sebaka megak cara ngundi bisik Siti Dagi cara ngundi ianya ba undi Facebook undi Carta Sapa Juara, ianya ba Facebook undi Carta Sapa Juara tang semina merik 25% tau ke 25% aja ba kategori lagu ke pemadu terbilang ba SCSJ. Jadi undinya sudah dibuka ba page undi lagu Carta Sapa Juara. Munyi daripada kaku kita mestinya dikaban dulu baru boleh ngundi. Jadinya sekedar hari cara kita kegedak ngundi lagu ngau mega finalist SCJ 39 di kerindu ke kita. Udah berkah diundi, udah berkah dibuka, dekat ditutup kena 2 hari bulan 10 atau ilang sari sebedau kita kedekat ngatur Anugerah Carta Sapa Juara. Jadinya berita berkawal ngau SCSJ 39 kedekat diatur kurang lebih seminggu okay? Seminggu udah agak. Jadi kita terus ngagai Carta Sapa Juara tusun ke-37 ke sekali tu. Jadi tusun ke-37 ke sekali tu kita terus ngagai lagu penduduk 36, lagu bapak penduduk 36 ke sekali tu. Jadi tu lagu Ari Siti Raban 2 minggu dah dalam carta Nikit segigi anak tangga Ari penduduk 38 minggunya kemarin. Lagi penduduk 37 lagu kedibai Menalan Band, lagu tu diberi nama Selama Ya, leka digagak Joseph James Victor, lalu tiun digagak Raban Tumpu, Raban Menalan tau ke Menalan Band. Nikit segigi anak tangga Ari penduduk 37 2 minggu dalam carta. Kita terus dengar ke lagu Selama Ya dalam band sembdau kita ningaka ni bagi lagu pak penduduk 35 nangkan

Sapa dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

4 minggunya ni kemarin ngagap no 2, 3, 5 nurun segigi anak tangga, nurun segigi anak tangga. Lagu kedibaik Dayana Shini itu isi atiku, Dayana Shini isi atiku no 2, 3, 5 2 minggu udah kalah juara, 11 minggu dalam carta. Jadinya lagu bak

2, lumur 4, lumur 3, lumur 2, engkau lumur 1. Tang sebedau aku mai kita ninga ke lagu bab penuh 2, 3, 4. Jadi kita ke bisik dekat nemu ya berkaul engkau berkaul engkau lagu bak cata siapa juara ke lebih lagi kita ke dekat ngundi. Jadi kita ke dekat ngundi yang dibuka arus telefon menyikir daripada kaku bak mujung program tang ngage bala kita ya ke bisi telefon ngundi ngarap ke bala kita nya tadi ngenak sitik lain telefon bak sitik undi. Ngenak sitik lain telefon bak sitik undi enti nyemak ke undi kita sama anti undi kita ndak sama ya boleh dikira dua. Contoh bakal jedun telefon nak telefon ya yang undi 1 ngagi 5 artis ke lain lagi lalu telefon ya disuak ke ngagi kaban ya jegit jegit madah ke undi atau tadi sebaka ngau jedun artinya dekat merik markah kos dua dekat merik markah ngagi penanyi ke di kerinduk kos dua ya tang nyak ndak dikira tang tinya mak ke jedun tu tadi ke sama mengenak telefon ke sama ngau jegit jadi undi ya ngau jegit tu ndak sebaka undi jegit tu lain undi jedun nyak lain jadinya uliah diambil jadi ke undi nanti nyemak ke dua ikut orang berkunci ke sitik telefon aja lebih mayang undi ya jadinya cara kami ke namanya tadi ngitung undi ngagai bala kita ke bisik undi ya okay, nama leban kita ngai orang ke penanyi tumpu ke diri sebiliak yang ngundi sidak ya nama cidak sebiliak tadi telefon ngundi sampai 2-3 ko berkena ke layan ke sebakar ngundi orang ke sama lagi bar kita nak nombor siapa orangnya tadi sebilik engkau orang ke dicalon ke balagu tau ke bekani jadinya tadi acara kami ngambil ke kita meri namanya meri adil meh ngagai bala ke sama ba cata siapa juara ngambil kita nemu kebenar ya ukai ngundi dari empu tang orang ke mamai patut diundi labannya ke patut niki nyadi juara lalu tau nyadi calon ba ACAJ ke dekat datai kita terus ngangin lagu penuh 234 jadi lagu penuh 234 sekali tu lagu tu niki segigi anak tangga 4 minggu dalam cata tau ke sebulan dan 4 minggu nih. Jadi lagu tu leka gotion di gaga Jonas Miken. Jadi lagu tu dibaik Jenevilenya. Lagu ke dia beri nama Ditundik Nuan. Jadi nyak lagu penduduk 34 Ditundik Nuan Jenevilenya. Lagu tu Nikit Sigi nak tangga 4 minggu dalam cata. Nangkan ke lagu Ari Jenevi tu lagi kita terus tinggal ke lagu ni bagi lagu bak penduduk 33 nangkan ke

0: Carta Sapa Juara.
1: Di bedah
0: hot ya tu bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kawam Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
3: Hai, aku Winston Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara.
4: Carta Sapa Juara ninting hari 5 pukul 1 ngali hari.

tuan milih pergi hari ini McLean bergadai-gadai tu dah nikik jaraknya dia. Kita terus ngagai berita berkaul dengan ACSJ. Okay, bila kita ke dekat datai, anang kita irau hati. Laban kami sikit nak uleh merik orang tiket. Nak uleh nyual tiket. Kita datai aja menuh ke dulu dewan si pengelundingkan di atas di Betuang Din. Laban bisa penuduk abang atas. Duduk dulu abang atas. Menuh ke abang atas. Kurang lebih 2,000 untuk jemak kena ada kalau berpadat abang atasnya. Nikit aja ke atas. Laban bisik megak penduduk di baruah disedia ke ngagai bala ke ukai penanyi bisik megak penduduk puang au nang diberi ngagai sapa ke datai dulu meh jadi datai mengagai dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang dekat medang SSJ 39 kena 3010 atau ilang au jadi ngagai bala kita ke dekat medak red carpet bertemu dengan bala penanyi kita boleh datai sebelum pukul 6 laban pukul 6 sudah berengkah acara red carpet pukul 6 nyentuk ke pukul 7 malam 7 lalu lebih sebelum penatai VIP tau ke temuai titik di Pembasa ke kita yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas kena di penawang utama ACSJ jadinya berkawan dengan ACSJ dekat diatur kena 3010 atau ilak kita boleh baru ngagai Cata siapa juara tu suntik ke 37 ke sekali tu ngagai lagu ti kedua ngau satu kati ke minggu tu asal kita sekali ke heli uliah ngelampat tau ke ngerampas juara Ari Esnanala tau ke Esnanala bedau lagi kak merik heli lagi emang kita ningga au kita beri surprise dulu lah ni buah aku nyebut kita terus ningga ke lagu penurut ti kedua lalu nanti kita ningga ni bagi lagu kedua tentu kita nemu siapa juara ke minggu tu terus ningga ke lumur dua.

Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.

Ianya lumur dua ka minggu tu. Heli agi ngenan ke penuduk ya. Ba lumur dua laban esna nala bedau dekat merik penuduk ya ke pemadu atas. Ya git kak juara ke minggu tu tiga minggu jadi juara. Jadi lagu Heli nyatadi baduk kiruah lumur dua leka ngau tiun lagu di Gagak Lucy M. Jadi lagu tu lima minggu udah dalam carta. Lalu lagu ke juara minggu tu agi ngenan ke juara ya sepenglama tiga minggu. Esna nala ngau lagu terpejuah lagu tu 8 minggu udah bak cata siapa juara. Minggu tu mega agi lumur satu lalu leka ngau tion lagu tu di Gaga Esna nala empu. Au jadinya lagu pak penuduk tik ke satu tok ke juara. Beri terima kasih ya ngagai Kinakara Agrofarm ia ke sponsor catan sepa juara ngagai bala ke bisik menang ba undi catan sepa juara nanti tiang minggu kita ke dekat bertemu ngau bertemu ngau Kinakara Agrofarm datai mengagai SSJ di betong tu ila sidak bisik berjual bisik mega bertemu ngau bala kita. Okey jadi kita terus ngagai lagu ia ke pansut ari cata lagu ke pansut ari cata tentu ya lagu nomor 10 lejuk Richard Rosana leka gagak di gagak Richard Rosana tiun di gagak Jambul Mordok. Lalu dah tu lagi kita akan dengar ke lagu ti di calon ke bak cata sapa juara. Jadi lagu ke dekat di calon ke bak cata sapa juara ke minggu tu ianya lagu ke dibaik Nikel Mujah. Lagu tu diberi nama Majak Ngagai Tang Jawa.

satu lagi kami dekat beri peluang agar bala kita kat dekat ngundi. Terus berkelangan kami buat program Carta Siapa Juara. Bertemu baru kita buat Carta Siapa Juara tusun ke 38. Abak udah SJ to ilau. Udah SJ meh. Terima kasih agar bala kita terus berkelangan kami.

selaka jaku perangsang kesar itu, kerjap manah ngagai orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena daip nataip misi, sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ke orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngagai orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nada yang ngawak. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Nya adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus ngajak pengawal kita. Lebuan-buan ngembuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus ngajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah kita utaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kembali itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Dan aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita kesar itu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Karena kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita pun. Awak kerja manah bawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: Boleh munuah, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalan pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngenak piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Upis Kastam diraja Malaysia tau ke JKDM bempu tengah pengawal derit ke undang-undang dikenak ngada ke guna dagang ti bekawal ngau pupu menua. JKDM mega ukai seminak semengkai hari agensi di berjalan ke polisi ngau inisiatif perintah haja dan mega mengenak program ke dikumai VA tau ke volunteer etnik nang dikenak merangsang rakyat ngaku diri merik penerang buat penatai pemisi ngau mayar pupu. Yang alai gempung hari semua orang guna benar ke sukuang dikenak nangkat ke pemanah noa genak ikut balaraban JKDM menurut ke kuasa undang-undang cukai di Malaysia. Integriti, cekap, tangkas, berkesan dan dinamik. Selamat Hari Kastam sedunia. Minteng tahun Saritu 26 Januari.

0: Siapa ganuno time maya jam dia tu neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu benong betuno ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Yee, nyemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bercakuk, pandai-pandai ya mai bercakuk. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nya, nya ada gumpal isi kutub saya. Nama nama kebuah aku suah ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu betunu ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekat ati.
1: Ha?
0: Huh? Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tayu ras berkata. Orang bukai bisik mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tonti gagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gagai, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh Maiko kita berita di amat Ngau ke pemadu baru RTM klik kai semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM RTM lirik RTM.gov.mn.

24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalan.

City Upis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang warna bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ngapangandiri. Ku Celestinai, MyFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemu tau ke obesity. Limpai hari tau kena penyakit yang nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak grama. Ngemerangka gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

Jadi ke Buah Kenan, Pak Penuai di Kalak Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, di Nenggang Sungai Sarawak, Bukai Seminah Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, luar tukuh peniau Jembatan Tu, di digagak menak gaya moden, ngau lama, nyengkilung bakal urup es, tegak benar di pedak, dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau, burung kenyalang. Penegak Jembatan Tu Megak disukung, dua itik kabel ketinggi 45 meter, ari tiang besi steel, di singit 48 degree, nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED, ke betik hijab mayuh curah. Bukai semina ulian dur kita nimpai tebian sungai aja, Jembatan Darul Hanam gak, ulian dur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

anak nak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uling berang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungat cermin kereta, tali kereta termeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Panaku.
1: Nika Panaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

anda ngena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sumarang maya. Okay, semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kleda temeka ulin merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana? Jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana? Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jaku. Jadi bab perkara tu nama jaku aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jaku.
1: Okay. Sebentar aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena te nguik kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke diluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ini ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau kemati semuanya berpanggai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kita empu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil maka mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua megak bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai di dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 orang mana mansut ke utai di mana Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban yang nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku Jennifer Jack dengan Marita. Harap kita terpindang dengar ke lagu baru hari aku. Karam di tasir dalam. Semina di YFM.

anda kena tali kledal atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Semarang Maya. Ukai semina, uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledal temeka uling mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledal tajapan penyawa pemindah nak lama aja. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: penganta kami subak yang spray nya harga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yang aku dek ngok tok tok bakal canggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju aku dek bakal baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak aku tuai dek kan uang ni kebas anak ngai nadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru di Nadai sida ia ke lama YFM segulai sejalai.

0: Tikas umurnya antik bakal ke baru kat derma, ia nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik bakal regular donor, ia kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ia boleh ngagai 70 tahun, kami bisi donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya ia mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

Jadi nanti kita nyebut pasal pemansang miak pula. Kita nantulah lari-lari puan miak tu tadi yang nyak ruang bilik. Jadi kita sama nemu pemesai guna pelajar terkunci penghidup pik meruang. Lepas ngasai ketudah diri. Nanti tak nadai sekolah, nadai pelajar sebab jangka kutusan mana hidup. Sekolah tu kunci penghidup tik meruan serta menyana. Ya ke nombor dua, nanti kita tu pandai. Kita boleh mengubah status sosial kita. Muni ko pengajar kami coba. Hari orang kemedak duit 5 sen. Nanti kita pandai. Orang medak kita duit 1,000. Bekenya arti ya tadi. Jadi nanti kita pandai. Orang pun berbahasa ke kita. Kegal kita hanya bisik pangkat, bisik penemu, bisik pengelani. Nanti kita pandai megak kita ngemuan rumi yang kepanjai. Kena napik penguji penghidup. Panjai rumi yang kita. Bak orang kepanjai. Nai orang kebisik penemu tak ada usai nak uliah dia selesai ke ya. Ya uliah bersemeki ya. Uliah memansang ke diri yang pu. Tidak sebilia ya. Kaban belayan bangsa ngomnuanya. Nyak reti kita ngigak pemanai itu tadi.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

0: ke Pak Senado lemak. Kita nemu Senado lemak trini dengan wan tadi. Ya dituang ku 3 bulan trini yang 6 bulan trini yang trini yang gagik bersengapo trini yang mayuah no trini.
1: Rindu ke Senado. Tegin biya.
0: Tahu.
1: Jadi nada ingat kita kini tu di jauh ngawat tu. Amat kita kadang aku ni udah tu jadi company commander. Kontrol minyak jadi ngawaknya cukup atur orang dalam Senado tu disiplin bisik atur orang itu bisik kolap bisik semua posok pias bisik Senado dalam kemenda tak perintah ke diri jadi kita yang tadi nak bisik pengawak ke bawa itu berapa 30 kali ke buat mes tadi ruang murah ya ke 6% sebetulnya.
0: Makai semua bisik makan dalam
1: bisik ya. Kenyal nade kurang putihnya. Full of enjoyment, full of adventure. Dia
0: malam sedang
1: ada sedang.
2: Major retired Edmund Abid kenyadi Senado hari dia politis amis engau radio kita di Sawarito.
0: Ya.
2: Okay, ketemu baru. Terima kasih ya.
0: Okay, sir.

penyeri aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tu dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang ke pandai dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main gak polis report ngaji polis anti diamat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Okey okey.

rompai laut atau ke janggut duyung sebangsa rumput ditumbuh lebih tasik di benua Sarawak. Rompai laut mana ke merai, laban kurang ke lemak, murang ke pemoyok kulau badara, menan vitamin A, C, E, K, ngau B, serta ngemuat mineral, zat besi, ngau kalsium. Nita ke pansik rompai laut mega ngunan amino acid, dikeluat ke protein bak tubuh, lalu melihat mega nyeliah ke penyakit kanser tusuk. Rompai laut tau dikagak jadi pemakai ngau dihirup nintik hari, bakal jus, cendol, susi, ngau mayu hagi pemakai bukai. Ambil meh rumpai laut ke pemakai kita, laban yang beri pemerai tubuh. Pesan tu, Arif Arti yang Kucing.

beri meh terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajampan nyak semena leka jaku tak berarti ya cukup say ngagai sedak dan terima kasih ya ngagai kita lapan lagi terus menyangka kami bapak giba.

0: Jadi semua kita sama belak nemu racun bertanam bertupi sikit tau ngatai kat merusak ngagai mensia jelu ngau orang pak menua nyak kebuah berkena ke racun mesti dijaga serta diatur ngena cara ke mana ngambil ke penusah ke bekaul ngau berkena ke racun ulih dikurang lalu ndak ngatai ke merusak racun bertanam tupi dijaga dalam undang-undang racun bertanam tupi atau ke atas racun meluk perosak 1974. Jadi bagian kawalan racun perosak PIS bertanam bertupi menua Malaysia kelalu jadi sekretariat bak lembaga racun meluk perosak sudah diberi tanggung pengawak nerit atau ke berjalai ke undang-undang itu. Siti Ariatur tidak diberjalai ke lembaga racun meluk perosak ianya skim ngeregister racun bertanam tupi. Mbak atur skim tu, semua racun bertanam tupi ti dekat diambil dari menua luar, ti dekat digagak atau ke dijual di menua Malaysia, ndak tahu ndak boleh pemendar dari lembaga racun meluk perosak. Jadi sebedau racun bertanam tupi dikemendar ke register, semua penerang berkaul dengan kimia, pemirsa atau ke dalam bahasa Melayu yang kemujarapan, tikas sebekau racun residu, pengerusak ngagai utai hidup, ngau utai tumbuh, atau psikologi, pengerosak bak nur utai hidup ekotoksikologi ngau pansiak produk dekat diperasa serta diperhati ke ngau siliak ti diperjalai ke bala pemesai dari lembaga racun meluk perosak ke bisik pengelandia. Jadi tu dikena nentu ke produk racun bertanam tupi nyak tadi ngasi nitih ke semua penerang bakal ti dipadah ke bak peminta maya kekak ngeregister racun.
1: Cik Andi yang anak ikut penolong pegawai pertanian bahagian kawalan racun perosak Sarawak.

0: kurang ke gula bapak pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Alian nambah kelebih alis sesuduk teh gula, daukan susu pekan manis, bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang ke gula, daukan susu pekan manis, mayang mudah air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula, bak tanda TBC bak air hirup, tin, utak, daukan butul.
0: Kurang ke manis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu meruan. 1. IYFM.

Aku Norman Ading. Aku rindu mendak orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamu sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bercai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikan tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mendak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

Empat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: kita indukan doang. Si kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah semalam itu. Nanti mandi pas sungai orang natau mandi kena batu meluncur. Aw ngai kenti batunya lah buat kain lah semua. Jadi anak kita dalam perut nggak ada lah lemas nggak pantun.
1: Bakal penting kita dengan doangnya dari je. Nanti yang lain nanti tahun enam lio amai kena kita nana muda. Ngai kejari anak kita berjabang kena.
2: Saya orang disirah batu kemasinya. Kami di benua itu angin memeratkan. Ubu ngau sebu tadi tak tahu dimai mulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik jari udah mati baru tahu tahu kau dah kita kulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu dije si maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tubuh tu kurang terai kaya sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menolak kami gitu laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya nak kami tubuh maya orang parah tadi maya kita mati betul bukan tubuh, lepas tubuh betul dia tumbuh dan tu pun berkenyak nak tahu terbaik maya orang parai. Nah kita betul bukan takut kurang.
2: Nyaku tu penting malay maya kita bumai nyaku tu kepada nyaku. Jadi ku kami itu tim maya kita bumai deh. Maya ngetau tu ke maya kita tanam tu ku kami itu. Nak tahu ngelampat semua pangan, semua nak tahu ngampung semua orang ada tadi tajur tajur sekali gua nak tanam kenyak ngetau kenyak. Malay taro kami itu tahu ke tim maya ngetau. Malay kira kerwo tiga minyak gua. Nak datang ngelampat semua pangan. Deh kali bumai bukai bumai tu manyuah sedikit malay kita bumai tu ya. Maka

0: kengemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tik berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai penisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak luya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejak.

Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 27 hari bulan 9, 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis, mulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Pai, bari Minggu itu, sama kami dekat ngasih, mendiang kejakun wan, ngereja kepenekan wan, lalu ngingat ke, Jesus diangkat tu ke dikingat ke kami angkat bahari Minggu. Oh, kami andal kia yang meh penebus, yang meh penyelamat kami tidup dia tu lalu merintah datai ke selama-lamanya. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil, kena beku Injil Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32, Injil Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32 nya pasal sempama pasal dua iku anak lelaki. Lalu ku Jesus bejaku angai sida, bekeni ku rundiang kita. Urang siku bisi dua iku anak lelaki. Ya masa ngagai anak ya ketua lagi. Lalu bejaku, anak alai non gawak berkebun anggur sarito. Lalu ko anak tuai ya nyau ngai. Tang udanya yang ngubah runai lalu nurun gawak. Udanya apa ya mansang ngagi anak ya kebiak agi. Lalu bejakuk munyinya mega ngau ya. Au tuan ko anak ya nyak nyau tang ya nak nurun gawak. Ni bagi seduanya ke ngerja utai tidak kedekat ke apa ya seduanya. Ya ketua agi ko sedak nyawun. Bisa selalu berjaku anggih sedak. Ngau benar ku madagi kita. Bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus. Lalu kita anda Arab kia tang sedak pengumpul cukai ngau bala induk sundal Arab kia. Indah lebuh kita meda utainya nyadi. Deh kita ndak nesalati kedosa kita lalu Arab kaya. Injil Tuhan puji kanuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi belum menjadi Injil Kristus bertemu pagi tau kita ninga jaku Allah Ta'ala tu tadi. Pasal penalu ngeubah kiamat. Jadi minggu tu ngingat ke kita pengawak kita berjaku. Tukar daripada lebih lagi hari jaku ke tempoh. Jesus madah cerita tukar sempama dua ikut anak lelaki. Jadi itu tadi madah ke kita. Siku tadi nyawut ngai tau dah nyak gawak. Dan siku nyawut au ya ndak gawak. Jadi itu kita madah. Begini ku cerita tu tadi ngingat ke penalu. Tukar penetap hati. Retinya ngerja pengawal ukai semena jaku au aja. Jadi baca sedetuk ngingat ke kita pasal pemendar kesama. Allah Ta'ala medak hati kita din lalu medak pemutus hati kita. Amat ndak cukup kita semena madah au Tuhan aku harap kenuan tang kita ndak hidup bakal orang Kristen. Ya ke amat kita patut nemu aku harap kenuan lalu aku dekat hidup Arab ke utai ke dikerja akunya atau ke Arab ke utai ke ditemuku dalam ajar gereja. Jadi kita ngerari ke diri hari dosa lalu milih ngagak pemutus kebetul ti mai penghidup ngau pengandal. Jadi baca sadetu ngingat ke kita Allah Ta'ala tu adil. Allah Ta'ala kelurus ndak becipiang lalu mega berpengasih. Ya dekat ke kita nyamak kita bersalah tukar berdosa ngalah pulai baru lalu lebuh kita ngerja penyaruk tukar penyalah tu tadi lebuh kita ke nemu ngelala diri salah lalu kita dekat ngemanah ke diri baru yang ngelalu ke kita dalam berap ya dalam pengerinduk ya. Jadi di tu kita medak kita berubah hati tukar ngasal hati muka jalai ngagai pemahit lalu pengaga ya terbisik dalam penyalai kita tu. Jadi di tu kita medak berkenik ku gaya penalu atau kepenetap hati ti aman. Lalu di tu mega kita boleh fokus ngagai berubah. Lalu berubah tu tadi mai kita ngerja pengawal. Jadi simpul ya kita boleh meda Allah Ta'alanya. Allah Ta'ala ke nak berciping lalu mega berpengasih. Pengana ti benar di sempulang ngau pengawal ukai semina jaku aja. Gesida aku dah pulai baru ngai Allah Ta'ala. Lalu aku sedai nitih jalai ku dah daripada Allah Ta'ala
ngagai sida. Jadi gentaran tu ke jakuk lah talau kuliah dikingat kita berminggu tu. Ni bagi seduanya ke ngerja utai ti deka-deka apai seduanya. Ni bagi seduanya ke ngerja utai ti deka-deka apai seduanya. Matthew bagi 21 ayat 31 yang diminta Maria kinai kita tetap bersemayang ngari ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngon wan-wan dia berkat hari semua Indo lalu berberkat amat anak hari kamain wan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu ngau maya kami para ilah. Amin. Awak kelah Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang gak tidak bujang bala tidak laki. Umai ke kita besai balap lantang hati. Keban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Dua pagi rewind.
3: Bado bola. Nyam kebahana bola sih.
4: Ya harap ke bado bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
3: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
4: Ya.
3: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nah yang sekali-sekali.
4: Ya pada bola ke nuan tadi. Ah, oh. Tuan tak ada nuan berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
5: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
6: Kita rindu dengarkan telah
7: bertemu baru dengan kita.
6: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah.
7: Dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
8: Au, au.
7: Ngelalai ke nama tu, Cik?
8: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
7: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
9: Picak gila, kena riga kah?
7: Ukai.
8: Angka sampua patang.
7: Ukai. Ukai ya.
8: Assalamualaikum.
7: Lagi ke perhati ke baru?
6: Pukul 8 malam, dinting hari Minggu.
7: Ya betul nah.
6: Semina ba YFM. Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Tok ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Aram ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Nga, bisi siko lembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh belagore.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
2: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Ya, Maya permisi bertemu baru lagu ke Dibai Niang Mike Jumat ya. Jadi Maya kemisi meh peluang untuk kita pulai ke benua bertemu ngau sulu ati tau ke diri sebilia. Kelebih lagi kita ke jarang boleh kemisi tau ke pedis kak kemisi ya. Jadi kena meh awaknya ngau mana begulai ngau orang ti dikesayau ke kita. Okey, laban awak tau ke jam Maya kata begulai ngau orang ke dikesayau je tadi. Sikit nak uliah dibeli ngau duit ringgit. Okey, lengkap ke ceritanya dulu. Awaknya tadi lagu dikena ketengepun ke awak pengerak pagi kita. Ke pagi tu peninggal bak pagi hari Minggu. Sari tu 27 hari bulan 9 2026. Selamat pagi serta selamat pagi hari Minggu peninggal. Pagi tu kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi nama berita kita pagi tu peninggal ngarap ke sama bala udah ngiru pagi pagi tu out. Gayari kami di Bandaraya Kuching tumu pagi udah celap lawan gayari kami bisi hujan pagi tu out. Jadi tentu ya jalan kita mega licin tok kelicau pagi tu ngagi kita nyangkanya udah ba jalan alun kini tok ke bak rantau jalan kini jam ke dia tu out. Nak ngira kini ke pengawak kita pagi tu nak ngira kini ke pejalai kita baik kenyak kita nurun ke gereja tau ke kita udah nurun ke market kini jam ke dia tu au tau ke bisi penguat bukai meh ke dekat dia tu pagi tu peninggal ngarap ke berjimat maya berbaik ke kereta lalu ngarap ke semua berita kita gerai manah serta lantang magang sari tu peninga ya. Iki jadi tusun program kita mega ungkup ya ke pagi tu peninga tentu yang ada berubah dilepas tu lagi mai kita mending ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi di ando aku maca pesan berat ngagi kita kedekang anjom pesan berat uliah email ngagai yfmiban@gmail.com pian mega uliah WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 nangkan kenyak 7:30 pagi peninggal diandung kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi pukul 8 pagi tu lagi peninggal dia kita dekat bergulai ngau Bishop Aris Sumping Jingan bak program lalau penghidup ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau bak program tungkat semangat pukul 8:30 pagi tu lagi ya. Berkenyam itu sun program kita ungkup ya ke pagi tu bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi peningan. Jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai dengan kami YFM tentu ya frekuensi di Sibu 87.6 FM YFM segulai sejalai.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: sebab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yang Intu tahun baru. Tangtik kita berarti ke tradisi sidak tu ke benda mega ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut atau ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman, nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Lekat Jakob tu Jakob pasal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utainya ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat ba medak ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita dari kan ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku ti baru nama arti jakonya fresh utai ti baru ya ti diterima oleh kita. Lalu kenya megak ba penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngami ya ti ke baru buaya ke lama.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
2: Bakulai sejalai.
4: YFM.
5: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi

simpan mengau badan, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban tik disadang non mentas, kadang nyak mereka membuan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tu dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
3: Bukannya bisa duit.
1: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang dilik empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Iyanya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan barat ngan bagak pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
1: Bah, madah kaku meh.
2: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
2: Ih, nah dagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
0: Ikut peningan jadi pesan kita ke Terubah tu, pesan pemati tu datai Ari Giring anak Adin. Jadi madah ke pemati sayah anak Umpeng, sayah anak Umpeng tau ke sayah anak Sawai tau ke madi niang igung anak Umpeng. Udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai kena 1 hari bulan 10 2026 hari 4, lalu dekat di Anjung kena

0: 3 bulan 10 2026 ianya kena hari 6 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan ke dia ba Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nangan Tawau, Nanga Kabeh Kenawit, Nanga Bangkit Ketibas, Batu Pikul, Sungai Batarajang, ngau semua kepemelayan kena uliah dirintai ke Ditu Magang, semua kita dipinta datai ngagai rumah William Ubu, Tembawai Sandung atas Sungai Sud Kapit ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai basi bernombor 0196749558 atau ke giring 0148415230 atau ke polo 0137988126 ya. Nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datang hari giring anak adin madah ke pemati saya anak umpang tau ke saya anak sawai tau ke madik niang igung anak umpang ya. Jadi pesan tu madah ke saya anak umpang tau ke saya anak sawai tau ke madi niang igung anak umpang udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026 lalu deka di sengai kena 1 hari bulan 10 2026 hari 4 serta deka di anjung kena 3 hari bulan 10 2026 hari 6. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai kepemelayan ke dia ba Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nanga Entawau, Nanga Kabeh Kenawit, Nanga Bangkit Ketibas, Batu Pikul, Sungai Batarajang serta semua kepemelayan ia ke Bukai ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah William Ubu, Tembawai Sandung atas Sungai Sud Kapit lalu penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai basi 0196749558 atau ke giring 0148415230 atau ke polo 0137988126 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan pemati tu datai ari acing anak Ucai madah ke pemati tampang anak Ucai, tampang anak Ucai tau ke Apai Mary, tau ke Apai Mary udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 ba Spital Seri Aman lalu dekat disengai bebala mayuah ba rumah Biling Tanjung Skreang kena malam hari 1 28 hari bulan 9 2026 serta deka dikubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kepemelayan ke dia ba Tebarung 3 buah rumah Tisek Ulu, Tisek Langkung, Duri 2 buah rumah, Lidung 4 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Pentiak 3 buah rumah, Batu 8 4 buah rumah, Timbung 2 buah rumah, Kejemut Bakas Beram, Pematuh Pais, Enteban Pelasuk, Entalun Bunuk, Baloi 2 buah rumah, Jengin Pesangguk, Tatuak Mujan, Murat Mijung serta semua kepemelayan yang kebukai ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai nombor telefon tu narai di padah nama siapa nombor siapa pun nombor tu au. Jadi nombor tu ianya 0111 262 7548 ya. Kunanduk baru pesan untuk peninga. Jadi pesan pemati tu datai hari acing anak Ujai madah ke pemati tampang anak Ujai tau ke apai meri tampeng ane ujai tau ke apai meri udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 ba Spital Seri Aman lalu deka di Sengai Bebala Mayu kena malam hari 1 28 hari bulan 9 2026 ba Rumah Biling Tanjung Skreang lalu deka dikubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kebemelayan ikedia ba terbarung tiga berumah tisek ulu tisek langkung duri dua berumah lidung empat berumah tabut dua berumah pentik tiga buah rumah batu lapan empat buah rumah tembung dua berumah kejemut bakas bram pematuh pais enteban pelasuak entalun buno baloi dua berumah jengin Pesanggu, Tatua, Mujan, Murad, Mijung, ngau semua kapal Melayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Kita tahu bertanya terus ngagai nombor tu peninggal, nadai dipadah kenama siapa ngempu nombor tu 011-262-7548. Okey, lalu pesan ketiga tu peninggal, jadi pesan pemati tu datai hari Jeffrey anak Jawang tau ke apa itu ni madah ke pemati ex tuai rumah Jawang anak Janting tau ke Jeffrey tau ke Aki Tuni udah nadai kena hari 6 26 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu madah ke ex rumah Jawang anak Janting tau ke Apai Jeffrey tau ke Aki Tuni udah nadai kena hari 6 26 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah baru rumah Felix Jalai Bukit Seri, Jalai Stulek Julau, Rumah Felix Jalin Bukit Seri, Jalai Stulek Julau kena hari 1 ya, 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kapal Melayan kediau Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Aik Mujuk, Nangga Gat Kapit, ngau semua kapal Melayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai magang ngagai rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stulek Julau penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Jeffrey anak Jawang bernama 019-229-8219 tau kelenti anak cuat 011-463-2113 ya. Nanduk baru pesan tu pesan pemati tu datai Ari Jeffrey anak Jawang tau ke apai tu ni madah ke pemati ex tuan rumah Jawang anak Janting tau ke apai Jeffrey tau ke akik tu ni ex tuan rumah Jawang anak Janting tau ke apai Jeffrey tau ke akik tu ni udah nadai kena hari 6 26 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah berumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stulek Julau kena hari 1 28 hari bulan 9 2026 lalu dekat dikubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kapal Melayan kediau Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Aik Mujuk dan Ngegat Kapit ngau semua kapal Melayan ia kebuka ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ia kenglala ex dari rumah Jawang anak Janting tau ke Jeffrey tau ke Aki Tony ya. Jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Jeffrey anak Jawang bernama 019-229-8219 tau ke lenti anak cuat 011-463-2113.
1: Sarawakku sayang betul 2026 udah bersedia ke kita orang betul dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026 ba kompleks sukan betul. kelimpah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban Mawat Lucy N ngau penanyi bukai kena malam 25 hari bulan 9 2026 konsert rakyat kena malam 26 hari bulan 9 2026 dekat begulai ngau Baby Shima Bob Yusof serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw kita patut register Sarawak pas dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak pas lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, berbala mayuah.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampun baru pesan berat kita ke pagi itu peninggal. Jadi pesan pemati datai hari sadi anak inyau madah ke anak ya. Jamba anak sandan. Jamba anak sandan. Udah nadai kena 25 bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 27 bulan 9 2026 hari Minggu. Lalu dekat di Kubur kena hari 1 28 bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai, semua rumah panjai Basitek N35 Saribas Ulu Babu Suri 3 buah rumah, Rapung Nanga Asam Mendas 3 buah rumah, Beluak 2 buah rumah, semua rumah panjai Bajalai Pusak Ngau Kepemelayan Balubuak Renit 100 Lubuak Nibuang 100 Baju 2 buah rumah, Luban Ulu Sepawah Sindung Anak Inyau di Pelinggung 100 Ngau Kepemelayan ya kebuka ya kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah gara anak tindin Belasau Debek kena 27 bulan 9 2026 hari Minggu ya, sama ngau nyengai niang jamba anak sandan. Okey, aku nanduk baru pesan untuk peningan. Jadi pesan pemati itu datai hari sadi anak inyau madah ke anak ya, jamba anak sandan. Jamba anak sandan udah nadai kena 25 bulan 9 2026. Lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 27 bulan 9 2026, ianya kena hari Minggu. Lalu dekat di Kubur kena hari 1 ya, 28 bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai, semua rumah panjai Basitek N35 Saribas Ulu Babu Suri 3 buah rumah, Rapung Nanga Asam Mendas 3 buah rumah, Beluak 2 buah rumah, semua rumah panjai Jalai Pusak Lubuak Renit 100 Lubuak Nibuang 100 Baju 2 buah rumah, Luban Ulu Sepawah Sindung Anak Inyau di Peligung 100 serta Kabam Melayan ia ke bukai kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah gara anak tindin Belasau Debek kena 27 bulan 9 2026. Okey, lalu pesan ke Nangkan Ketuk Peninga, pesan ngetas ulit ya. Jadi pesan tu datai Ari Johan anak Gueng ngari ke sida sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sida ya, ianya niang Gueng anak Munseng, niang Gueng anak Munseng tak ke gue ya tau ke Apai Jo kena pagi hari 6 3 bulan 10 2026. Lalu nyuak ke Entebalu ke Indai sidak ya, berumah panjai tu rumah James anak Maling, ianya ex terumah Nyanggau anak Asun Batu 36 Tamin. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kabam Layan ke dia Bapasin Pakuah Ulu Oya Igu Tamin Dijah Tamin Skim Squaw Ulu Bay Yan Tasik Sibu Bintulu Tamin Batu 36 Stapeng Nanga Tajam Nanga Ranan Kenawit Sungai Kuak Sungai Duat Sungai Pasai Ulu Mukeh Selangau Ulu Selangau Sibu Jaya Miri Mukeh Kucing Poi Kenawit Dijah Meruan serta semua kepemelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Johari anak Gueng penumor 016 835 3778 tau ke Johan anak Gueng 019 751 8201 tau ke Joseph anak Gueng 018 777 6819 ya. Jadi aku nanduk baru pesan untuk peninggal. Jadi pesan ngetas ulit untuk datai hari Johan anak Gueng ngari ke sedar sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sidak ya, ianya niang Gueng anak Munseng tau ke gue tau ke apai jo ngata sulit niang guang anak munsang tau ke gue tau ke apai jo kena pagi hari 6 3 hari bulan 10 2026 alu nyuak ke entebalu ke indai sidaya berumah panjai tuai rumah James anak maliang ianya ex terumah nyanggau anak asun batu 36 tamin ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai kapal melayan dia bapasin pakuah ulu oyak igu tamin di jih tamin skim skuau ulu bayan tasik sibu bintulu tamin batu 36 stapeng nanga tajam nanga ranan kenawit nanga sungai kuah sungai duat pasai sungai pasai ulu mukeh selangau Ulu Selangau, Sibu Jaya, Miri, Mukah, Kucing, Pui Kenawit, Dijih, Meruan serta semua kapal melayan yang kebuka yang kena ulih dirintai ke Ditumagang kapal melayan yang kejauh dipinta datai tumu kagi laba lemai hari 5 ngau nguan ulit ya yang kena malam 2 hari bulan 10 2026 lalu ngetas ulit ni yang guang anak munsang kena 3 hari bulan 10 2026 pagi hari 6 penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Johari anak guang bernumor 01683537778 tau ke Johan anak guang 01975182201 tau ke Joseph anak guang 01877766819 ok ya tadi sekedar pesan berat ya ke bisik diterima kami ber-YFM pukul 7.30 pagi terlegi peningat. Mari kita mendeng ke berita pagi ya ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching. Tok lagu ke di by Olivia C. Dunia Empu Aku YFM Pengerak Pagi.

0: atau pelbagai rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, buat berita pagi hari Minggu, 27 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu, batang berita. Teknologi drone mantuk ngangkat ke produktiviti bertanam petupik di Betung. Ngadu ke baru bagi sita Dun Sarawak, patu nengah sekedak peringkat. Nambah ke sita Parlimen, ungkup Sabah ngau Sarawak, patut berpelasau ke formula di engkeman. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. Berkena ke teknologi drone bak sektor bertanam petupik dekat nyadi sebagi ari cara baru dikena ngangkat ke penyikau ngatur ngeluar ke hasil bertanam petupik dibagi menua Betung. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah ngena teknologinya berguna benar bak pengawak ngemoden ke sektor bertanam petupik. Tejak pihak ngena drone berguna ke pengereja pengawak di landik serta bisik penelebak ngambil teknologinya ulih diguna ngau mana. Ngau cara teknologi megak patut dikemeran bak sektor bertanam petupik dikena ngangkat ke pemanah pemansut hasil kelimpah hari mantuk Sarawak negap ke pengawak ngeluar ke pemakai ungkup market di menua tu ngau menua luar. Ia mansut ke Jakutu bak program Sarawak Ku Sayang SKS bagi menua Betung kemari. Ngenang perkara bukai, Datuk Patinggi Abang Johari Megak madah ke pengawak ngadu ke baru bagi sita pengawak berpilih Dun Sarawak timungkul langgur nambah ke 17 sita ke baru agi dalam proses serta patut nengah sekedap peringkat sebedau ti ulih dipejalai ke. Prosesnya patut dibaik ngagai parlimen dulu sebedau atur nangkan kenya ulih dipejalai ke. Udah proses ke bekau di Kemendal, upis pengawak berpilih SPR dekat berengkah berjalai ke pengawak, ngadu ke bagi sita pengawak berpilih, nyengkau menusun baru sita, ngau antara bagi sita sebedar dibantai ngagai mensia mayuah. Ia mansut ke Jakutu ngagai media pengudah nguluk program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua Betung kemari. Tajap pihak ngena sita ke baru tu bak pengawak berpilih menua PRN Sarawak ti dekat datai nya berpanggai ngagai semua proses undang-undang ngau ngadu ke bagi sita tembuk dipejalai ke. Formula kena nentu ke nisbah bagi sita parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak patut dikerandau ngau siliak sebedau netap ke sebarang pemutus. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik ngau Raban Bansa Datuk Seri Nancy Sukri Madah perkara tu patut berunding ke perkara undang-undang ngau formula nisbah ti engkeman ngau penduduk Sabah ngau Sarawak bak penumbuh menua Malaysia. Ia bergulai ngau Bala Tuai Sarawak di peringkat kabinet udah ngenatai ke perkaranya tan jam ke dia tu numpu ngagai randau berkawuk ngau sita Dun dulu. Datuk Seri Nancy mansut ke Jakutu ngagai media bak sebengkah pengerami ke diatur di SMK Bako Kuching. Kena 11 hari bulan 9 tu tadi, Perintah Besar setuju nambah ke nisbah pengari Sarawak ngau Sabah bak Dewan Rakyat enti dibanding ke ngau penyampau ke dia tu setipa ngau perkara kebisik bak sempekat Malaysia 1963 MA63. Ke dia tu Sabah ngau Sarawak bisi 56 hari 222 sita Dewan Rakyat. Ngatur program Sarawak Ku Sayang peringkat bagi menua Betung 2026 jadi pelasau ke berguna kena mantai ke potensi ekonomi dagang temuai serta produk ari menua tu ngagai peranak menua ngau temuai ari bagi menua bukai. Sapi Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas Madah ngatur program ke bangsanya ulih muka mayuh agi peluang ngagai temuai luar datai ngagai Betung. Betung bisi mayuh macam palan tinarit ati bakal kubu lili serta replika kubu rentap ti benuang digagak bak Bukit Sadua. Ia mansut ke Jakutu mayang ngelawak program Sarawak Ku Sayang peringkat bagi menua Betung 2026 di Kompleks Sukan Betung. Dia tu kita benda-bendiang ke berita pagi hari YFM Kuching.
Sarawak nagak servis nyaga stoma ngau kontinens ditegap nyentuh nyadi antara servis kepemuduk manah di Malaysia. Sapit Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hiang Madah, tagaknya setipak ngau Sarawak di majak mansang ke alainya dekat nambah ke peminta pengelandik serta servis pengerai ti berkualiti. Ia madah sektor pengerai patut nyingkang ngagi tikas ketinggi agi dikena nentu ke Sarawak ukai semina oleh nangku peminta peranak menua tu tamaga sedia nerima peminta ngau pengelandik ari menua luar di majak bertambah. Negap ke pengelandik serta kawa profesional berguna benda ariti berkongsi ke penauk, penelebak ngau kerjasama antara raban pemekuah pengerai. Ia maksud ke Jakutuk bak Simposium Stoma ngau Kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma ngau Kontinen Sarawak 2026 edisi ketiga ngempuruk ke raban profesional pengerai dikena nambah ke penemu pengelandik ngau cara nyaga sidak kengena stoma ngau penangguh kontinens. Bak pengerami bukai Dato' Amar Dr. Sim Mega bisi ngenang peminta Sarawak mutal ke pemal pemindah pengerja pengawak pengerai ti bisik latih. Ia madah isunya patut diputar kena nentu ke pengawak meranak ke pukuk bak pemansang pengelandik ngau pengerja pengawak pengerai majak merik penguntung ngagai menua tu. Bak pengawak negap ke kapasiti pengerja pengawak pengerai latih ti diberi ukai semina pengelandik ngau penelebak ajak tang mega ngirik nilai ngau komitmen lebuh berjalai ke pengawak. Ia maksud ke Jakutuk bak awam saintifik pengerai Borneo di Kuching kemari. Awamnya diguluk kira 200 ikut orang yang kawam raban profesional pengerai, pemeguah perubat, pemansik, kaban akademik serta pemekuah industri dari Sabah, Sarawak, Brunei, Kalimantan ngau Nur Bukai. Pemansang peminta tiru AI ti jampat berguna ke cara dikenang negap ke penak mensia hari ti nampak berpanggai ba orang bukai ngambil ke mensia seminat nitiah ke atur teknologi. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah, pengawak berumah ngau Kaunsel Kandang Menua Sarawak, Dato' Michael Tiang Ming Ti Madah, Mensia Mayuah patut mereti ke AI nyak kereban ti di tempat mensia lalu cara ngenak ia patut disempurna pulang ngau rundiang ti kritika. Ia madah mensia nak patut nerima serta percaya ngau tiap penerang ti dipansut ke teknologi ngau endak ngagak pemutus ke diri empu. Adun pelawannya mansut ke Jakutuk ramau berjadi ke program pemandang ngau forum Tech Unity 2026 ke diatur pengelamak 2 hari di Sibu. Program tu ngempuruk ke 4 sesi forum pekit AI, aktiviti networking dagang ngau mayuh macam program berkawa ngau teknologi. Tikas nyikap diri ba mensia mayuh lebuh napik penusah hangus ngau penusah ngenyit patut majak ditegap ke ari tinguliah ke penemu serta latih pengelikun. Tu dikena nentu ke mensia mayuh ulih berjalai ke atur ngau betul lebuh betapik ngau penusah ti endak disadang nyadi. Dato' Bandar Bandaraya Miri Adami Siu Sang Madah, pengelikun maya penusah hangus endak ulih dibai empelitak laban pengawak nyikap diri serta penemu ke betul ulih mantuk nyelamat ke nyawa maya betapik ngau penusah. Ia maksud ke Jakutuk maya nguluk kurs pemerti ati pasal pengelikun penusah angus ngau pengerai ke diatur bak balai bomba ngau penyelamat lopeng di Miri. Programnya dipasuak 115 ikut orang. Adun pujudnya madah program ke diaturnya endak patut dipedak nyadi palan alai ngenatai ke penerang pasal ngenak perangkap pemadam api tang patut diguna kena numbuh ke budaya pengelikun diulih di kemeran bandu gawak rumah ngau komuniti. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Teknologi drone mantuk ngangkat ke produktiviti betana betupi di Betung. Ngadu ke baru bagi sitat Dun Sarawak patut nengah sekedak peringkat. Nambah ke sitat Parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak patut berpelasau ke formula Ti Engkeman.
Nyenaka berita pagi hari YF Femi Ban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lok menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi lebuh maya runding sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nak leguna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: menyadi ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandaraya Kuching, Jematan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandaraya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturun peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Pengeras pagi, Y FM.

0: Penerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagai. Pukul 9 pagi. 9 di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yep. Dua pagi rewind.
3: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
4: Tang tik kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tay ke beratus-ratus tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti kita nyunyu beratus tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sini yang mereka. Kadang si dah yang pun nyebut DML atau bau rabu kain nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenua ku ya nama dah kurang ku ya
3: ke mana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kumpang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya dah mana ngatu
4: sama
5: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
1: Penerap Pagi pukul 6.

berujung cerita mic jam kita dia tu pukul 7.54 minit pagi. Mari selamat pagi dengan guys semua bila peningat nyangkanya baru Dani kini pagi hari minggu tu peningat. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu. Pemaga mari selamat pagi dengan kita nyangkanya benua ngiru pagi kini jam ke dia tu nyangkanya bisi sekedap peningat kita baru temu mandi kini jam ke dia tu nyangkanya dekat nyikap diri nurun ke gereja pagi tu out tau ke bisi minah ke bukai pagi tu peninga. Terima kasih sekali lagi laban seluruhan milih kami ba YFM jadi ke stesen pemerintang kita. Okey, jadi dah lepas tu lagi peninga mai kita mending ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan tang sebenarnya dekat berkusi ngau kita Siti Berita tau ke Siti pengawal tau ke program ke dekat diatur dibagi menua betung kena bulan 10 tu ila ya jadi betung dekat jadi palan andong atu Hari Sukan Negara SN 2026 peringkat negeri Sarawak berengkah hari 16 hari bulan yang tu ke ngagai 18 hari bulan 10 tu ila ya jadi mayuh bengkah program dekat diatur nyerumba lumba ngomayan tu peninga ke diatur ba hari ke penudi yangnya 17 hari bulan 10 ya jadi lebih 30 iti aktiviti dekat diatur dalam kandang 3 hari tu ila tinetap ke penatai mensia mayuah ngau ngulu lumbak tu ianya kira 21,000 ikut orang. Ok, yang tadi Siti program ke dekat diatur dibagi benda betul ianya Hari Sukan Negara. Ok, jadi ngau tu peringat sepada kita mendiang ke program tinangkan ketuk lagi kita berperindang dulu ngau lagu ke dibai Jennifer Jack Masau Pengrindu YFM Segulai Sejalai.

0: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Lingga 89.5.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku, Bishop Eris Sumpinjingan Datai Baru, serta bergulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-17, lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu, diambil Rinjil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Lalu tu taut pada kita bubup cenggok baru lamar 33. Lamar 33. Nyalai dia tu aku dekat maca getran Injil tu. Jesus tamak